0: Sawatajala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangan berita sewaktu.

0: juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita Sawata. Itulah untuk peminat, jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah. Boleh jumpa setiap hari lah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk dengar di mana. Duk dengar Gelombang FM 95 kita ni. Untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk di rumah minta kita tu. Duk di rumah ataupun duk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duk dengan kita di atas kereta, duk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap, minta maaf belaka. Dan juga sebelum kita nak hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar, meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah, tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Arti gapo? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Chong tham di sah, ya pai wang kham chom. Chong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti, satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi deh, jumpa sekali lagi dengan Beloh deh daripada pejabat Pekijo wilayah Jala, iaitu Semenangan Cat Hangan Jala deh. Setiap hari Jumaat deh sebelum pukul 9 deh, pukul 8:30 lebih kurang deh kita mai jumpa deh. Beloh pun ada berita cara-cara cari hijau atau maklumat atau orang panggil ta iklan mana hak di pedah untuk orang cari kerja tu main royak ke adik-adik pocik mokcik dan boleh sapa lepas tu boleh pergi cari kerja. Dah nah sekarang tu Bella tengah duk jalan lah, satu karo satu buat teh hak nak wi adik hak duk cari kerja tu tahu deh dengan supaya apa supaya nak we ada hasil lain masuk dalam rumah. Dah we ada duit, we ada raidai dah lain pada tu tu orang kata cara-cara selamat tek untuk nak cari kerja. Dah lalu misal terbiasa duk dengar lah Bella duk kecek tu, Bella duk oyak semua lah agak orang kata kita nak cari kerja tu kerja banyak deh, kerja banyak lah ni Bella buat satu konten deh. Boleh jadi kata boleh pukul 10 atau pukul 11 hari ni tu nak lepas tu baik itu konten cara apa konten ni nama dia lah orang panggil kita deh, kalau bahasa kita tu nama cita-cita nak buat lah ni banyak lah duk sebut konten baik tu konten baik ni baik bahasa Inggeris main berdua pakar sungguhnya cita tu nak buat jadi buku. Satu buku nak we jadi orang panggil kata diterkenal. Hak Bella pun ada cita juga. Cita di sini orangnya cita nak buat we jadi ada pedah untuk adik-adik hak nak cari kerja. Iaitu umur 18 deh tak ada mengaji atau mengaji deh nak kerja, nak cari duit ni. Deh nak jadi anak koliugan ni. Deh nak buat biasa mana, nak cari kerja gapo. Sebab apa? Setengah pada setengah dia adik-adik nak kerja pergi cari tak ada pihak terima, pergi semak tak ada pihak ambil atau nak pergi semak tu tak tahu nak pergi mana. Konten Hak Bella tu hari ni dia satu konten dalam banyak sungguh banyak deh. Konten Hak Bella tu cerita cara-caranya iaitu Bella cara buat prakat, rap semak. Deh cari orang hak umur 18 naik ke atas nak cari kerja, tak kira jatuh, tak kira tino. Iaitu kerja satu hak Bella buat konten mula-mula nak terang, nak cuba tengok dulu iaitu pakcik-makcik iaitu siapa dia deh, umur 18 tak ada ngaji, tak ada cuk bahagia apa langsung wasa nak cari kerja. Sekarang Bella nak buka terima iaitu orang hak nak kerja mari semak kerja, tak kira deh dia mau panane cang panane kerja cara buat umur deh gau kapo tekek bato miko kelah mana tu deh. Kalau bahasa bahasa kerja tu orang kata rengan tua pai atau rengan kosang deh boleh mai semak. Bella nak buat dah. Deh, Bella tadi siap dah kamar ya itu perkara dah semak. Rengan kosang jamnuan mak. Di situ ya ada gapo tek cara kosang. Banyak kau yang pehat dah. Deh iaitu gal kapo, tekek bato. Deh, lesek umuh. Wak kabitu. Hak segala kerja hak sakuk dengan satu buah. Bina air satu umuh tu. Deh, pia wasa nak cari kerja bahagian ni. Kerja biasa ni. Mari semak boleh di Bella. Semak di Cat Hangan. Dan Bella nak hantar lagi deh. Hantar lagi di China Won. Hantar lagi di Akarat Pan. Hantar lagi di Sisan. Hantar lagi di kedah-kedah. Hak buka terima. Lucang. Saingan kosang tu. Sebab apa kena buat biasa ni? Orang panggil kata kerja ni. Hak sungguh ti tu. Deh, kerja biasa tu banyak kat. Kalau kedah saingan besar-besar tu. Yang ambil orang pemah. Orang tandau boleh kerja. Di sini tu banyak ke tak tahu lagi kata. Orang kita pun boleh kerja juga. Deh, bahagian sebab apa? Kalau kita tak ada kerja lain dah. Kita wasa pun boleh buat. Wasa nak buat. Biasa buat dengan duduk rumah dulu. Nak we boleh hasil leh. Ya, ini mi raidai. Ya, kita sang raidai itu eh. Bangkon ke apa bangis setengah ada setengah. Gi belajar wicca pun tak ada. Gi kerja tapi boleh wicca klik mari. Lebih lagi dah banyak wicca kosan. Belah boleh kosan ni dengan sebab jadi anak koli okay. Kita boleh klik duk teket umuh, teket wak kotok ni. Boleh juga. Kalau biasa ni pun boleh. Ya, kita ada nak ngaji mahalai. Tak ada nak ngaji sataban patanafi merengan. Kalau misalnya nak tahu cara kosan, kita lah jadi anak koli okay. Ustaz boleh seminggu dua bulan kan. No? Boleh. Boleh tahu lah. Teket bato, gal kapo, suk mano, suk kapo seguni, pasir limo saki kan. Kita boleh pergi belajar. Ni baru satu konten yang Bella nak buat. Nak turun perakat dalam kukuh belah kau tu lah. Nak turun perakat cara perap sama rengan kosang jamnuan mak. Satu hak tu deh. Yang kedua duk kecek-kecek mangan tu. Konten yang kedua buka terima iaitu orang hak ngaji cuk bahagia cang faifa. Dengan sebab apa? Dua tamnai ni. Rengan kosang cang faifa. Atau cang fimu rengan. Semua deh kerja yang sakut dengan anak yateh. Kerja dengan orang yateh. tak ada orang bagi nama. Bella pun kena carilah, kena panggil. Dengan sebab apa, Lutfi kata, nak buat lah mana nak pergi ma'e, sama, wakyo hating Saudi, dia running, mari cari kerja. Edam edeng, pergi mari cari kerja. Banyak orang jatuh tak pergi cari kerja. Atau orang mari pun mari baik, mepe pening-pening lah. Nak buat lah nak pergi ni, boleh masuk sampan. Boleh masuk sampan. Bukan boleh kerja, pakcik. Boleh masuk sampan dulu. Ya kita jangan kam kanton. Dia jangan kam, jangan lakoh. Ya kita pergi cari kerja. Ya, ya ada mula-mula kita kena tengok perakat. Yang kedua kita pergi semak. Yang ketiga kita kena nati. Nati kita mau pilih dulu kata kita ni masuk. Majlis ya dok. Masuk milih ya kedok. Ha, bahawa yang kelima tu kita pergi sampak. Bahawa sampak sudah tu boleh tahulah. Nak boleh tak boleh. Ha, bahawa yang kelima masuk kerja dah lah. Supah juga. Kosa pun kena sampak juga. Deh. Nak boleh tahu kata kita ni orang jadi pencuri kedok. Ah, tangan panjang ke tak panjang, isak rokok, main dadah, main ketong, sampai harga mana, pok dah nak pergi, gagah tak gagah, ya kena pesak. Okay, jadi token ni. Terah kita pergi jadi token. Tengok, buka terima, tak ada, tak ada sampah, tak ada kat leang. Gapa nak berlaku? Ya nak siwela. Kalau kita tak sampah, kita tak kat leang. Ini satu, orang panggil tercita-cita hak sakuk dengan kerja. Boleh tengok deh, hubung di, tengok dalam apa panggil, pet cat hangan jalan. Bila nak turun, rirai, kata ada gapa kata. Ya, orang panggil tu banyak, witi nak buat widi mau mari cari kerja, patut nak widi mau boleh kerja. Tapi hak sedak, hak sangat-sangat kena buat bek ni tu, orang panggil apa? Kon hangan miyuk. Jek mak, orang panggil tu. Orang kerja je banyak. Dia banyak. Bule-bule ni mari cari kerja beratus. Tapi orang yang ada boleh kerja sungguh dua orang, tiga orang. Dengan sebab apa? Mari tengok tak ada pergi semak. Atau mari tengok pergi semak pakai ye tak pergi semak tak ada sesuai. Atau pergi semak tu kesalak. Tahan tak ada buat pergi. Yang ketiga hak lebih lagi kaki. Pergi semak bining buat pergi. Dia hak bining buat pergi ni banyak kata tak boleh kerja. Dan hak jatuh tak ada nak kerja lah mana ni. Hak jatuh turut bini. Bini tahan pergi semak sini weh. Ha, nak pergi. Ha, adik nak pergi. Adik nak pergi tu hak nak pergi. Tak boleh kerja. Atau mak nak pergi. Dia, kita jadi anak yatim. Kita nak cari kerja sendiri. Supaya apa? Sedang with the bed tau. Kita cari diri. Boleh. Kita besar tau. Ha, kalau pergi diri tak boleh. Mari cari bela. Bela nak pergi diri. Ha, dengan sebab dia tak suka. Macam nanti nak pergi. Mak nak pergi. Bini nak pergi. Bela nak pergi biasa mana. Bela ke royak. Ya. Kota ke kata. Demo ni. Mak eh ni. Bela kecek dah setengah. Dah, nak boleh kerja tak boleh kerja tu tokek ambil kita sop diri. Bila tak bila bila sekat ni lah sudah. Orang panggil tu Rafa perawat pia hangan tam. Mai jumpa bila bila kecek sudah tu. Bila ambil komun sini, bila hata lagi kot necang. Hata lagi kot Facebook kon. Facebook kon lah bicara nak ambil sendiri lah. Ah, nanti orang panggil tu hak bila duduk turun cara fak pawat tu. Ya biasanya tu, bukan atau pergi pop, pergi cari belah, boleh cakap. Jangan yakin tu boleh cakap, belah diri tak jamin kata nak boleh. Ah, sebab apa? Sore-sore nak boleh satu kerja, satu tempat tu, toke ya kena tengok dulu kata, moksom, rumai moksom, boleh buat tak boleh buat. Kecek dengan belah ni boleh belakang lah. Bagi tak pergi kedai ni, mata duk kiling, duk paling kiri, paling kanan, duk bilai-bilai dah, nak ambil tepoh esok. Nak ambil tepoh hari ni, nak gili nusuk bucu mana, sangkom ya duk biasa mana. Hak tu orang panggil tak boleh tu. Ah deh, sebab tak kalau misal tak kita nak kerja sungguh, kita kena prom tamngan deh, prom ที่ จะ ทํา ตาม กฎ ระเบียบ hak dia. Ah deh, ni orang kata cara-cara yo kita nak kerja deh, kita berehat dengan satu lagu boleh. Batu belah main nak goyak kata di mano duk buka-buka laning, batu duk peting, batu duk nok-nok. Tapi goyak tak banyak lah, yang sebab yo kalau goyak banyak ni siapa petang hari tak habis. Ah, kita berehat dulu.
1: Kolabor kali ini kita bareng Zidan sama

masa pusingan yang kedua deh, kita mai dengar satu tempat hak kita nak kecil kerja deh. Kita boleh pergi cari mana deh, cara-cara hak bela duk goyak semua-semua deh, pakcik-makcik adik-adik hak mana sudah duk nanti-nanti deh cari kerja, iaitu deh kita cara cari kerja satu orang kata cara gi kiring nama, iaitu fah perawat hangan tam. Ha, bagi hak adik-adik hak umur duk jauh tak leh mari deh, tak leh mai jepok belah di bina air tek kerasung rengan, tak sabar saya deh, kita boleh gi fak perawat juga di sini, iaitu gi fak di sun rengan ampe. Kita duk ampe Kabang, kita gi di ampe. Kita duk ampe Raman, kita gi duk gi di ampe Raman. Ya ada sun rengan ampe Raman, Betong, Kabang, Kerupinang deh, meang diri kita ada. Nah deh, tapi kalau duk leh meang tu mari jumpa di tek kerasung rengan pun tak apa deh. Atau eh kita gi ada turak, ada wasa nak gi jale hang Coliseum ko, Big C ko, atau deh kita gi tu kita ya ada gak di nui berikan yo, ya nama yo sun berikan ruam kasung rengan. Ah di situ pun yo ada juga deh, kita gi boleh hubung deh, boleh gi kiring nama juga di situ. Ah deh kita tanyalah cana tia kakak mafa pawat hangan tam. Ah cara-caranya deh, cara cari kerja bila duk koyak semua-semua dua cara. Satu deh, nak ui bangak ui boleh kerja, kita gi kiring nama, iaitu fak perawat hangan. Yang kedua deh, kita tengok tamnengan dalam napit dia tu deh, kita tengok kerja duduk prakat, bila duk prakat mana katik tu, kita gi semak deh, kita cedek ya. Alat hak kita nak cedek lepas pada kita pilih kerja dah tu, kita nak cedek laktan ya uyuku, kales putung. Kales putung, kales pun pek dah juga nah, bangkon dah. Tak ada dah tengah-tengah tu, tak ada lagi kales. Dah gi mitok penye, kak penye kales sikit, kak penye liquid sikit, pelak. Dah, bila yak tau lagi mek, lagi abel, lagi adik, tak leh, lagi sendiri. Gidah, kales tak lagi pula. Hak lebih lagi, tak lagi ikasan hak thai, mitok thai. Oh, hak ni tak boleh menang deh. Mitok thai ikasan. Ikasan tak cukup kau nak klik mek dulu. Jangan. Hak tu dah bela hoyak tu kena teriam. Kena cedek. Kena siap sedia yak dumuh kita dah. Samnau bat pracacun. Samnau tabian ban. Samnau wudkan seksa. Perakat senia bat. Batu gamma. Deh, ci atau wadwa ci pun ikut lah. Deh, kita kena cedek wih cukup. Kalau kita nak pergi semak kerja. Batu kita nak tengok dek. Kak ada Ella ni dia mau pakai cuk iteh. Deh, dia mau duk waituk, tak kira lah kita Islam, kita tak boleh waituk, so duk fikir lah situ. Deh, mongkam ke arah. Deh, tapi kita nak cari kerja juga, kita halik baju merah, baju kuning, baju hak cerah-cerah tu. Deh, kita tak say waituk pun, kita pakai baju tau-tau, baju cap putih. Hal lebih molek kali, baju putih luar hitam. Tak kira se-cert atau se-kopok boleh belakang. Jangan sekali pakai cuk tidur. Baju tegak bulat, luar jin, lipat cepat. Banyak kali pakai lipat. Dan lipat ni banyak lah. Atau hak jatai lah ni, timur lah ni ke apa. Jatai atau tino, balloon. Luar besar-besar je. Nak pergi cari kerja. Ha, bila huwi persen nak boleh kerja 10% ya kalau fok tu pergi. Pakai cuk persen tu 10% kat tu dia. Ya tak sesuai. Huwi boleh kerja dulu. Apa boleh kerja sudah tu, kita boleh pakai. Adik-adik boleh tengok deh. Kita masuk hang, Big C, Coliseum. Dah lotah kita biasa tengok dak panak ngah, buat perhati tengok. Ada dak panak ngah pakai luar besar-besar. Dah, pakai luar tu fashion ada dak? Tak ada. Makna tak apa? Tu orang panggil terabiam. Ah, ya kita kena turut rabiam. Turut winai. Mokolah ada dah. Ada nak goyaklah mokolah mana? Dah pakai luar besar-besar, dah tangan ni pakai necktie. Dah, tapi necktie ni dak dada. Ha, dah. Tangan baju ni lipat dekat siku. Baju boh kacing tak habis. Tak molek adik-adik deh. Maaf sungguh lah deh. Kalau rasa duka hati lah belah kata ni minta maaf. Tapi adik pun nak pakai wi molek. Wi hormat kepada mahalai kita. Hormat pada sekolah kita. Dengan sebab apa? Dia mau tengok luar tu. Dia mau tak nak tengok. Dia kata, oh Pak Allah pakai cuk beg tu. Dok. Dia mau tengok pai sekolah dulu. Deh, dia mau tengok pai sekolah dulu. Kata sekolah mana. Lepas tu dia mau kata sekolah tu. Orang lain lagi 10 orang tak ada pakai beg kita ni. Tapi kita pakai tak sesuai jadi penuh habis. Apabila nak cek hijau pun dia benda lekat. Oh tak boleh jadi budak sini ni. Pakai ia tak ada jadi. Tak tepuk kelo. Ha, kalau bahasa kita kelo. Jangan jadi sekali. Dan apabila kita boleh hijau dah.
kita tengoklah kadar air kita nak pakai. Supong belah gini deh. Belah pakai cut palak. Tepat kerja kerja air, ia 5 hari. Deh, hak cat hangar ni, hari maak, ia pakai cut gila. Kalau hak sakut dengan soal botol, deh, nuengah lain-lain, kadang-kadang hari Rabu pakai cut gila. Tak apalah duduk dalam ongkong ni, ia boleh kerja dah. Tapi kalau misalnya kita nak cari kerja tu, kita tak boleh pakai. Kita nak pakai, we ada... Supongan cuk budak sekolah nak pergi ngaji deh. Baju cek tangan panjang, baju cek tangan panok pun tak apa. Deh, atau kopok pun boleh. Jangan lupa selipar tu, jangan pakai. Pakai kasut. Ah, deh ni orang panggil adat nak cari kerja. Batu kerja ada mana kata deh. Sekarang kita boleh hubung tengok dalam page cat hangan, cat lah. Deh, di dalam page ni ya ada kerja tu banyak sekali lah. Sekarang tu dekat dengan 1,000. 1,000 ni capur dah lah. Dia dah kerja cara dalam saingan kosang. Saingan kosang tu banyak sikit. Sabit belah kena pakat panggil adik-adik anak kerja. Tak ada kerja, ilmu tak ada tu. Mari kerja ni lah. Kerja boleh lah 300 lebih tu sehari. Kerja lain pun super. Kadang-kadang tak sabar pun ada. Dia tak wani royak takut belah pergi hadu kot tu lah ni. Ya kita boleh tengok lah. Kita banding tengok lah. Kita tamdai dia tamedai. Tak tamedai. Pada 3 bulan kita kok ok. Mereka boleh tunju. Dia kerja teh duit aja boleh sikit. Ada apa? Tu baik. Deh, kita cari lain. Ha, deh, bukan kata kecek buat sedap. Hak sungguh ti ya biasa tu. Kalau kita kodok, kita kau sakit hati, duka hati, jadi seteru. Ha, deh. Dalam napek tu, belah turun marai tak kira lah. Hak silmin mobai, lap panangan tak to. Hak nibong hiu, lap meban, lap semien. Hak sewin, dua deh. Sewin tuatata tiit oi. Jalan nak gimo beno tu. Lepas tu, hak sewin tua-tua pai deh. Hak duk dapai sakon kru tu pun, ya buka juga. Nak turun mana tu, duk dia lah. Belah jawab tak leh kata, di kabu luedok, dibacok luedok, dijahal luedok, tak boleh jawab. Kita nak semak, kita pergi semak dulu kalau kita nak kerja. Lepas tu, ya nak tengok lah kata kita sampak lepas ke dok. Satu kara nak tinggal, belum minta masa sikit, oyak-yak tu. Banyak duk suka hati, duk wasa duk heri atau geno kerja sewen. Deh, atau kerja hang nak baik up key. Deh, belah nak sarut mudah-mudah ya, biasa ni. Iaitu, kalau misalnya kita ada baik up key, deh, kita pandai awak mutu. Ah, kita pandai awak mutu, kita ada baik up key. Orang kata kau rob kot caracon. Dia kau rup tangkup kod mai. Berarti ya teruh tu kalau misalnya kita balik, kita ada accident kot tu kot ni tu. Orang panggil tu, ya kum krom lah kau. Tokai tak ada nurut bose. Ni bawa tak ada backup key ni apa. Kena duduk naik pongek ni. Ha, kadang-kadang tak marilah tu. Ni ya payah. Atau gapa panggil, kena pergi hatta bahagia. Sewe ni cakap-cakap ya kena pergi hatta bahagia. Hatta bahagia mutu biar. Mutu kita tu lah. Pakai lu backup key tak ada. Cara macam pergi, berisak punuh tak? Baju berisak kita pakai tu. Ya punuh. Ah, makna kata kalau di mana hak buka terima dah ada ngengkai banyak kita tak lewat sorok ki semak. Wak wis sakit hati ya. Sorok ki semak. Ika sa tak ikut lah tak ikut sorok ki semak. Deh, mungkin ada kita gi pun semak boleh ya terima, parok ketah ya ya. Tapi kita tu ya tak pilih. Banyak banyak tanya belah rap mai, rap mai, rap mai, ya rap ju lew kalau praga. Kai-kai ko rap. Tapi kalau kita jumpa panak ngahak saicai sikit, ya tahu tak leh ben ni kau sahabat ikut ben. Rugi, punoh siwela ah ha, yo goyak kadang-kadang kita kacau nak semak juga boleh tapi kita dok legago hak yo tok si ha, ni orang kata sikit banyak kalau nak hubung tengok banyak lagi hak belah dok prakak atau belah kecek boleh tengok dalam page Abdul Mawel atau page cat hangan jalah belah nak goyak rei ada lagi nak jutuk turun cerita hak doyak sat ni rap semak penangan sai kosang tu atau chang fai fa tu nak turun rei nak we gapo nak we kita tu we boleh kerja tak mau kerja kita tak gi wak pama mari bi Kambucha mai bi Vietnam ngene you know, mai dok hubung mai dok ubuk kerja kita belaka ah kita lah nak terusah masa depan deh hari ni agak terima kasih semua deh belah minta undur diri deh belah tinggal dengan satu lagu atau anasid hak juru teknik kita buka deh supaya boleh dengar sikit lagi boleh selangku lagi deh belah kecek kalau wi belah kecek you panye lagi ya ada banyak cara kerja ni kita boleh kecek dengan panye boleh tegur boleh hubung dengan belah dalam page cat hangan jalan atau jumpa belah di cat hangan jalan jumpa belah tegur tanya apa boleh deh tak ada apa tak ada masalah apa deh sekian deh wabillahi taufik wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 90.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metap PTC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Sadaq Allahul Azim. Perong Allah song terak. Cing sema. Kata dari Allah. Semua sungguh. Song terak. Totahan rore ngongu song. Totah rore mana kasosya. Song terak. Ucapai. Ucapai daripada Allah. Semua sungguh. Mana Sadaq Allahul Azim. Nak kali baca Quran. Habis. Ayat. Satu ayat. Kita nak berhenti, nak kata. Quran itu Sadaqallahul Azim. Kata dari Allah, semua sungguh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Apabila kita jaga tidur tu deh. Bacalah ni. Terima kasih ke Tuhan. Tuhan kita boleh menyawa lagi. Boleh menyawa lagi. Deh. Lepas benda menyawa tu boleh. Wah amat boleh semaya, boleh apa tu deh. Subuh tu. Bangun pagi tu jangan terlupa lah deh. Nak tidur pun baca doa juga. Supaya kita tidur selamat. Alhamdulillah deh. Terima kasih. Pada peminat yang dikasih sekalian. Terlupa pagi ni weh. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khoi. ความสันติสุขความจำเริญความบริกัดความประเสริฐความสุขสอเสือสระอุขอกไข่สุขสนังลินังแฮปปี้แฮปปี้จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอันเดียก็อันเดียหันมาติสเคลียเบลปากียุมอัดปากียามเลียวนี่ยับปะเกทัวไม่จุปะสามเกทัวเฮเกทัวเถอะดิอิงะเลยเว้ยเบย์เปตุเบย์ด้วยเงี้ยปะดิingat ingat ke bomo kita lah bomo kita di tanto tu pemikiran rumbahan tanto tapi ya, dia berhibsek orang muda hei werung tu hibsek ke werung werung orang muda muda ayah apa ni hei ketua tu ketua sebuah ayah apa tu orang muda ada ayah apa tu alhamdulillah deh. Jadi abah kecil kata pemerintah rumban tantu pak tu ingat kata esok ni deh. Esok ni hari tepat berapa? Esok hari tepat 8. Kalau esok tepat 8 hari ni tepat 7 lah deh. Ini hari Jumaat tepat 7. Tepat 7 bulan Singhakom. Singhakom 2019. Bahasa Inggeris kata August Friday. Friday. The 7th August. Boleh Inggeris. Katanya August 2026. 2026. Bersama dengan bulan Islam kita hari ini. 23 hari bulan. So far. Hari Jumaat 23 so far. Tak lama lah deh. Tak lama nak masuk Rabiul Awal. Ni kalau tengok dalam takwa yang dapat titik ni. Lebih kurang. Jadi bulan ni tu. Tunggu dalam takwa yang tu cukup 30 hari ni. Tetapi kena menyaksi nak bulan. Nak bulan juga. Kalau tengok dalam takwa ni. Satu hari bulan Rabiul Awal ialah. Tepat 15 Singha. 15 Singha Kom. Minggu dah. Dah pen tu deh. 15 Singhakum. Ini kan tengok dalam takwin. Masuk bulan Maulud tu kita tahu dah deh. Bulan Maulud ialah bulan beranakan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita beranak 12 Rabiul Awal deh. Kita tahu dah tu. Kan tiga rapai lah deh. Kita kecek kat rapai pula apa bulan Maulud kita kecek. Ha Maulud. Hari ni kita mari Rusia kesihatan dulu. Deh. Tiap-tiap Jumaat lah deh. Ruingnya ni, hak obocho. Kerja sama dengan Sawoto ya lah. Ya, pacak terima kasih lu. Pada Nayuk Muktamata obocho ya lah. Dan po'o. Po'o Subhawadi Chaiwisek. Po'o Sawoto ya lah. Lecang teknik. Boleh paham keluar udara tiap-tiap Jumaat. Tiap-tiap bagi Jumaat. Wela penbun pen kusun. Masa ialah. Masa ialah pala dan kebajikan.
Masa ialah bajikan dan pala. Ya ketua tu. Nuduk dengar ni deh. Ya pa bawa kasihan pak letak dah. Masa ialah. Masa wela. Wela pen bun ke pen kusut. Masa ialah pala dan bajikan. Ini satu. Satu pala juga ni. Satu kita pahamai perangak-peringak pada paminak. Boleh tu baik. Radio. Kerana-kerana tahal letak kan ni. Boleh. Pandai berkecek lah radio ni. Nak yopan ni buat radio lama. Deh. Tahun 2525 mula buat radio. Mula buat radio. Belum dah tu tak kecek lah deh. Belum ada tu zaman Dr. Muhammad Abdul Qadir. Almarhum. Ayah pa masuk Dr. Sono tu. 2521. tu baik pada serum hidup nak kubur rumah sendiri. 10 tahun jadi kru. Lepas tu hidup di Kosono. Hidup di Kosono tahun 2521. Lepas tu hidup seorang botol 2524. Mula wak jadi mula-mula wak sungguhnya. Wak sungguhnya. Tahun 2525. Kira mari lah, 40 tahun dah. Mula buat radio dia. Jadi hidup sawata tu. Apa? Mula-mula hidup. Jamai. Tanceran tit nak songklar. Kata. Itu ada lagi lah ni weh sekarang weh. Umur panjang dia. 90 lebih dah tu. Gagah dia. Tak ada lagi. 90 lebih dah ceran tit nak songklar. Lepas tu. Ya apa ada apa wisut singkecon warakun pak ada lagi. Lepas tu sampai dia lagi. Kiti cut buat tenang. Ya apa bisa tu. Ada lagi. Dia bersaing lagi lah ni. Bersaing lagi. Lepas tu sampai dia lagi. Sebut dia tua. Sebut dia tua. Tanpa lakon suan arat. Ya apa. Duk dengan dia tu. Dia hadiah ya apa tu. Acan pa. Pumcah ikun pa meka. Boleh pergi Mekah. Jamai dia. Tadi pergi Mekah kali yang kedua. Pergi wahji. Kali mula-mula tu jamai. Semai anan-anan takun. Boleh pergi ya wih dia. Pergi wahji. Jamai tu tu. Pergi sekali apa dia. Culah kita sekarang ni. Tan Arun Buncom. Culah Arun Buncom tu. Tukar tu jadi peratan. Peratan kemakan Islam. Bakok. Dia jadi Amirul Had. Ya ke ya pagi sekali dia dia haji alhamdulillah deh. Dari tua kecek hari tua lalu. alhamdulillah deh. Tak apalah. Mari deh boy apa kasih nak wak radio dok 2525 kira. 25 35 45 55 65. 40 tahun lebih dah wak radio alhamdulillah deh. Jadi kata tanggung. Kaya beri. Bawa kata kasihan pak tu mai duk. Duk tolong hak baca. Jamai. Nayuk. Apa? Almarhum. Datuk Aziz kita. Datuk Aziz kita. Lepas pada Datuk Aziz tu. Beta kita. Jadi Nayuk. Kaya paham hidup Datuk Aziz tu. Nayuk kita. Beta kita. Di rong. Kata dia. Rong. Beta rong ji. Jadi bisa di rong. Dah. Mari ikut kita lah deh. Ini kita. Sani. Ini mukaddimah. Mukaddimah. Jadi di esok ditantun ni esok ni. Esok ditantun ni ada mahakam tadika sampan. Sampan haroi huksib kau. Peraya eh. Keramaya. Tadika. Esok ni. Besar. Setahun sekali, mai berhipung. Tadika, lapan yang apa ni, mai berhipung. Tahun dulu ni, di Raman. Tahun lepas mana ni, di Kabang. Lepas ni, ni di apa? Di Tantor deh. Akak dia malam-malam. Esok ni deh. Lapan sekolah, lapan apa. Lapan yang apa, sesuatu yang apa, dia pilih bijak-bijak belakang dah. Ya ada kegiatan banyak tu. Kegiatan seperti tani baca Quran, tani anasyid. Tu tawetip tani
topan hasasan na ugamo tahat hata di kabla kode ha ugamo batu besaroh besaroh sa Melayu ni patu tulese tulese era ha dalam lapan apa ni anak sekolah mana we tulese mulai patu gapo lagi ada main bola. Main bola adik-adik homo tak lebih dah 12 tahun. Bola adik. Bola-bola football. Lepas tu bola sepak. Bola sepak. Oh sepak. Adik lelaki ni. Bola buat adik lelaki. Bola sepak adik lelaki. Lepas adik perempuan main apa? Adik Tina itu. Adik perempuan kita tu. Main volleyball. Petewah juga. Mana ada banyak-banyak kegiatan. Buat dua hari weh. Ni terlupa tu. Tempat lapai tu hari buka lah dia. Hari buka pula tu kita boleh tengok. Makan-makan ye. Kan tengkai. Kita tunjuk berapa kebudayaan Islam kita. Atalak. Makan ye. Makan ye cume-cume. Makan ye. Orang Melayu kita. Dalai-dalai praktik Thai ni. Makan ye cume-cume dia. Satu perakut juga dan parit belarak tu berjalan parit dan parit berjalan belarak lapai ampa bukan tamada tu tapi meuk kita tapi meuk naik bakak tu bukan tamada apa nak tahu nak deh nak tahu kalau bocor yang dituai kerja jadi nganjai halpah baru ni halpah besar baru ni tu bertanding kroe buat molok molik kelang di majlis agama selajala kita tu lepas maidah kata petani kroe 14 cawak tu waktu berjaya berjaya samret hok ni pun nak tahu pun samret hok ni sporta gede petani esok ni deh hari Sabtu esok dengan lusa ni petani supaya pilih tu hok bijak tu dalam segi mana-mana lah. Ada segi kegiatan ayah payah saat ni tu. Di petani pula. Radap ha cangwat. Partai. Jala tani naros tu lek songkla. Tahun ni tu. Buat di mana tu. Ya payah semula deh. Mana kata. Esok kita bakal pergi. Jadi semangat adik-adik. Kata ayah payah pun. InsyaAllah. Cuk ayah payah. Cuk pusung kunawut. Di awaca. Nayuk. Sign dah Cern Perum penikian esok ni adik akak kita di tante tu nak boleh lah Nak jumpa ya pa itu ya kek soca tu untuk menyesing kita weh untuk menyesing kita Soca kek tante lepas tu soca lain pun ramah banyak ke apabila kegiatan besar sini tu soca 30 soca tu boleh jumpa belakang. Soca kita pun makan yang molek-molek juga tu, jangak tu. Tapi pakai Melayu, apa ni, peracam celup belangor, celup belangor, sokak hitam. Lepas tu, ada tu dia maslin dia. Kau molek pun ni tu, ada tu maslin dia pun ada. Pakai yang dia. Esok ni, boleh pergi dia. Adik aku itu mana dengar apa minat yang apa duduk lejalah tu. Dia, kau gagah gitu. Ajaklah anak cucu kita tu. Gi jadi kongsi lah. Wih semangat pada adik-adik. Di tanto esok ni. Di sekolah tanto. Tanto Pantai Nakwit. Sekolah tanto lah esok ni. Kaulah kemarin esok ni. Satu kegiatan. Supaya pangat-pangat pada peminat. Lepas tu satu lagi. Gapo. Satu lagi tu pada hari Rabu baru ni. Hari Abu Bawning tu di mana tu hak nayuk bocor kita beta kita tu baik ki buka bangunne serbaguna akan anek prasong bangunne bangunan serbaguna akan anek prasong dalam jala kita ni ya pasar deh mereka katanya lebih kurang dekat tak jauh nak sampai 200 dah nak sampai 200 buah dah. Jadi satu-satu buah hok buat bangun ni hak akhir ni buka di mana ni? Buka di Kampung Beyong. Beyong
Beyong Tambun Kayu Bokok. Ban Beyong Tambun Kayu Bokok. Pada hari Abu Lepas pun ni. Ayah Pak pergi juga. Alhamdulillah weh. Ramah. Orang sambut pun ramah di situ tu. Wah. Hok gi pun ramah. Deh. Soco pun banyak orang juga. Pakat gi deh. Gi wish semangat. Di situ tu. Jadi. Kita dengar hok. Hok Nayuk. Pakat dengar hok Nayuk kita selalu deh. Ucapan daripada Nayuk dia kata. Di kat kek Tambun Kayu Bokok ni mana ta bangunnya akan naik pelasong ni bangunnya yang ketiga dah lang akan lang tisam lang tisam yang ketiga dah hok bangunnya sekolah akan naik pelasong sekolah tadika banyak kali mesti buat tu sekolah tadika boleh buat satu tempat boleh satu tempat. Jadi di situ tu siapa dia Nayuk weh supaya kita kenal Nayuk apa ismi Sik Bako. Sik Bako. Sik Bako, Sik Bako. Asmi Sik Bako Nayuk di situ. Patut mune Mak Ding. Mak Ding apa? Kadak se. Kenal deh. Patut nebe Hamdi, Hamdi Jedo. Patut rong dia tu. Tak apa deh. Ngarong apa dua belakang. Lepas tu. Imeh kita tu. Sedap tak imeh kita sini weh. Abdul Somad Saleh. Tak imeh. Ya apa-apa weh. Bawa kenal sungguh hari ni. Mujur ya apa tu baik. Di kapung tu boleh kenal sungguh hari ni. Tu weh kedai nasi. Yang makan sedap. Dia tak pergi sekolah bang biong je. Sup kaiban. Tak apalah deh. Pakai reka-reka. Pak nepa. Nepa apa. Disambut gitu. Nepa ketipun. Nepa day kita. Nepa apa. Duk say lama juga. Nepa day kita ni. Nepa day duk. Besar duk disok botol. Ni seorang bagus juga ni. Nasib baik orang ramah tu. Boleh. Orang molek-molek gitu situ tu deh. Lepas tu situ tu. Baboli kita. Haji Ali Mak Teh. Kau makan salah macam-macam wat. Jumpa belakang tu. Baca doa pun dia. Dia buka. Nayuk buka. Kanik prasung. Bangun sebuah guna tu. Dia baca doa. Apa ni? Nuri katanya. Duit. Ya pan perangak peringat ke lagi deh. Kau sungguh hari Rabu pun ni pun. Perangak dengan bahasa Thai. Ini nak perangak dengan bahasa Melayu. Baik duit di mana? Deh. Di jalan kita ni. Satu dalam praktik Thai. Hok ada bangunnya akan andai persong. Deh, di... Nak aci boleh tu, Nayuk kata dia... Nak uim ngadu ke, tiap-tiap masjid. Jalan kita tu 500 lebih masjid dalam jalan kita. Dan sekarang tu, ada tu... Ni lebih kurang dekat 200 lah. Dekat 200 masjid lah. Bangunnya. Bangunnya akan persong. Duit ni baik di mana? Duit baik di mana? Ayah apa-apa. Jadi hari itu sedap Nayuk kita pun kecil sedap. Jadi royak usul asal. Boleh mengadu ke akan ni prasung. Dalam masjid ni. Supaya nak uka masalah. Hak besar sekali ni sekolah tadika. Hak mengaji tadika deh. Duit ni tu boleh daripada. Tahu lah deh. Supaya ada semangat. Hari itu siapa dia dengar Nayuk kecek daripada di masjid kampung Beyong Kayu Bokok tu semangat ada weh. Dia kata duit hok mari buat bangunnya serba guna ni mari daripada asyik kena eh hak dek aku pakai kereta tak tahu kereta kabak kereta tayar 10 dan mutu. Mutu cole, mutu apa. Mana asyik pada kena eh. Mana tu? Asyik kena eh tu kita bayar. Ini kena eh pai jalan dengan pai betong. Cerak malah eh. Jadi aku kita mana dengar. Dengar ya pau ya hari ni je deh. Asyik pada kena eh pai jalan dengan pai betong.
Mana tak kita kebayar akses 1,000 atau 2,000 atau 3,000. Kita mamah aja deh. 3,000 akses. Setahun. Kita pat. Paidan itu. Kita kata bank kita bawa mamah tu. Eh. 2,000 setahun. Patut akses itu tu. Naik kepada. Ongkong pokrong suan. Naik kata tongtin lah. Anak kongkong pengurusan suan tongtin. 100%. Kita bayar AC 3,000 naik. Pada obocor 80%. Bagi kepada Teseban. Teseban Tambun. Teseban Tambun. Obocor tu 20%. Duit ni. Atau ambil duit ni. Buat. Bangun ni serbaguna obocor buat ni. Maksudnya. Tua, orang bayar se, hok pai tabian jalan, ngapai beton tu, hok ni tua sedekah jariah, bangun ni serba guna, huat yang sejak ni, ada biar ni, orang biar, ya pa tanah yuk put, di mak-mak, ya pa puji ni, puji leh radio katik deh, kecek malak, jadi orang perhati perbelahan ayuk kecek senyak di, tak ada pihak bubuk kecek dah dia. Tak ada pihak bubuk kecek senyap. Oh tahu tu. Ada tu baru tahu pak dah. Ada tu tahu lama pak dah dah. Ayuk nak kecek-cak-cak takut socor kita puah deh. Di situ pun kecek. Kecek hase. Jadi hari Rabu ni tu. Ayuk perangat ke kaya dia. Jadi kecek malak. Jadi orang biar tu. Ayapa katanya lepas pada anak yok kecek tu ayapa tu banyak persaing deh. Hok dok pakai pai cawak lain deh. Tak tahu pai bakok. Pai udang tani, pai Chiang Mai, pai Chiang Rai pai. Pai cabeng kereta tu. Ada dia mau beli kok si sakit tu. Kok klik kereta mari dok pai si sakit itu tak tukar. Tak tukar pai. Hok ni kita minta lah deh. Sepatah anak yok. Ayuk minta, ya apa-apa juga minta. Hok mana ada pai tabian cawak lain tu deh. Kita tukar lah deh. Hok banyak sekali dalam 5 cawak kita ni. Dia mau pakai, kita pakai pai songklah. Banyak. Pai songklah. Orang tani jalan lah. Banyak kita tukar pakai pai segera-gera. Kita tukar kelak lah deh. Tak tahu pai segera, pai nak kongsi tamrak pai. Kok mana tu? Hok cawak. Lain pada cawak kita tu, kita tukar medi cawak kita lah deh. Supaya duit, supaya payah kan ni. Duit 100%. Naik pada obocor 80%. Boleh ke obocor. Teseban tambun tu, pulak 20%. Makna tu, dalam 100% tu bagi. Lepas tu 80% ni lah. Hok Najuk mari mengajar ke bangun ni serba guna. Akan dia berasung. Kepada anak cucu kita. Boleh mengaji, boleh pota deh. Anak perasaan ni boleh buat belakang. Apabila bangunnya pun comel deh. 3 juta lebih. 3 juta 200 lebih. Pas sekarang tengah duk buat. Katanya, lapai buah. Tengah duk buat lagi lapai buah. Lepas tu, tahun 2570. Ngupermat, tak nak pay. Kerana seleh bangun ni tu jadi naik banyak weh. Asele. Kerana adik akak kita pehel tu, pakak kita tukar. Pai tabian hok cawak lain tu, jadi cawak jala dengan pai betong. Dua pai ni. Jadi menambah hasil sekarang kata lepas maida sampai 130 juta. Asele pada kena dalam jala kita. Lepas tu katanya tu, konsum katanya ada lebih kurang lagi 40% lagi. Hok pakai pai luar. Dalam jalan kita ni. Ni cakap Samrut. Hok konsum. Ya tu bakal kereta dalam jalan kita ni. Hok pakai pai luar tu lebih kurang 40% lagi. 60%. Sekarang naik 60% dah weh. Hok pakai pai ialah ngapai betong. Duit inilah mai buat. Bangunnya serba guna supaya anak cucu kita sekolah tadika boleh mengaji dengan selamat, dengan sempurna.
Alhamdulillah deh. Boleh hoyak itulah. Pahala sedekah jariah. Sedekah jariah ni. Tahu dah. Apabila seorang mati tu deh. Tiga kara pahala nak sapa kita tiga kara. Nombor satu anak yang soleh. Hatang aja tarikah tu kita nak harap kata anak kita, anak cucu tu jadi, nak jadi anak yang soleh. Apabila kita mati lah esok ni. Amai pahala sapa. Kita ada anak soleh. Pahala sapa kita semua. Sapa kek, sapa nu. Sapa kemak, sapa nu lah. Sapa masuk surga lah. Ia kedua pula. Ia kedua. Gapo eh? Anak soleh. Ia kedua lah. Ilmu hanafa'at. Sebab tu kita ada ilmu pun tak suruh tusuk lah weh. Tak suruh kata aku nak hajamu. Ilmu ni aku nak hajamu. Tapi mu nombor pisah sikap dekat aku. kena bayar. Waktu bulan tu dah kita tahu ilmu apa tu. Berilah ilmu kepada jirai kita, pada adik-akak kita. Semualah deh. Yang mata ya paham hidup, hidup mengajar, hidup berangat ni. Satu ilmu nafa'at juga. Banyak ilmu nafa'at deh. Segi akhirat dan segi ke dunia. Dua lah deh. Ilmu nafa'at. Nafa'at. Yang tiga pula tu, sedekah jariah. Ini besar deh. Sedekah jariah. Ni, kita tukar di payak lapai betul ni, cerak. Kata duit ni tu, satu segiya tu, nayuk mewah. Bangunnya serba guna. Akan dia perasaan. Sekolah tarikah, dia mesejik ni deh. Lepas tu, baiki batah, buat getok. Lepas tu, berapa? Bui modal pada adik-adik yang pakai meskain tu deh. Ambil duit ni. Duit asal ni. Duit asal hak boleh dia awacar ni. Deh. Witun modal. Boni tu boleh wui modal banyak mana. 389. Dekat 200 ribu. Ambil di mana? Ambil asal ni. Hak kita sedekah jari sedekah ni. Apakah apa yang lah, apa yang betul ni. Dia ada lagi asyik dia. Asyik minyak. Asyik minyak tu lebih kurang 2 juta setahun. Boleh-boleh dia. Hal paham lagi dah. Asyik rokok. Kata asyik rokok burai weh. Asyik rokok burai sikit. Lepas tu asyik tipak. Asyik rong rem. Orang bagi sewa hotel tu. Jadi asyik tu boleh banyak kata di asyik rong rai tu boleh betul deh. Naik kepada bocor juga tu. Sikit je tak ada apa-apa persen kali. Sikit. Tapi campur-campur jadi banyak. Campur-campur deh. Dia asyik lain-lain lagi lah. Ini boleh ingat pada peminat kita. Dengar ruangnya Rusia kesihatan pada pagi Jumaat, pagi yang mulia ni. Dan hari itu tu kapung bijang kota terah tu jadi pitikon tu puji weh. Puji ke tak email kita. Tak email apa? Tak email. Sani ya? Nama tak email kita eh? Tak email Abdul Somad. Abdul Somad salah. Tak email situ weh. Dia mana dia tamkan ban. Mari terima kasih. Mana sutai tu. Lepas pada nak buka panggung tu deh, nak buka akar tu, tu email mari terima kasih. Terima kasih kepada Nayuk Mukhtar Mata kita dan pegawai di Obocho. Dan terima kasih semua yang mari wis semangat hari buka tu. Tu email kita baca bahasa Thai weh. Tu email baca bahasa Thai, ya cada siap sekeping surat. Cada. Alhamdulillah deh. Tak suka. Tak email tu pasal ke bukan orang muda dah tu. Pemuda dah ya apa. Ya apa tengok rupa muda ya apa. Orang ni perlu lebih dah ya apa kata dia. Baca pasal Thai ni cerah tau. Tak email ni. Chat jen. Mana tak email ni tamkan ban kon. Ini mulai deh. Jadi piti kon pun puji kata. Pinti Hengrek. Hengrek tahun ni lah. Tahun 2009 tu. 1999 tu. Jumpa tu email. Kecil pasal Thai cerah.
Pak yo padu ngajawab satai kate. Male-male tu hok bocah juga tu. Entah pukul dia pukul 8:30 sebab pukul 9 tu. Di sawah tau kau ha mereka hers. Ni sawah tau ni. Ne, celah tu. Tak lebih dah 10 minit. Ha, pasal Thai, pasal Thai. Pasal Kongrau. Pasal Thai Melayu, Melayu Thai. Banyak peminat. Ha, duk boleh beki pasal Thai tu dia. Beki pasal Melayu. Kau pandai kecek Melayu tu. Ha, Lusik Yapa ni, Po'o Kong Chang ni. Po'o Sombu ni. Dia tu, cikgu. Ya, dengar. Ya, dengar. Bak. Ha, makna tu, dia jelak dengar juga. Dia satu Lusik. Kau kecek pandai pasal Melayu. Ni, dia nak kesian dah. Ni saya. Jadi saya ni berjadi mula jadi luksik. Jadi saya dah. Sampai sekarang dah. Dia nak kasihan dah. Bawa sumbun. Oh ni seorang rajin juga. Dia umur dia di tam teluk ni. Tak ada jauh mana. Alhamdulillah. Lagi ikut nun dah. Ni satu tempat-tempat contoh. Adik aku kita mana lalu dah. Tak kata mau ikut naro. Ikut tani nak. Tani nak pergi ikut naro. Ikut lah. Berhenti dah. Berhenti. Kena berhenti kalau sapas biar semaya lah dia. Tak kata Zohor, tak kata Asar. Terah berhenti tengok weh. Comel situ dia. Masjid pun bersih. Lepas berhenti dah nak makan nasi pun tak imai. Tak imai buka kedai. Suk ayah sedap. Ayah apa ni tekah. Kau tekah dia. Saya apa duk kejar sorotah ni. Ha, pasal nak makan suk ayah weh. Gi, naik kereta gi ni. Pakcik kosai kita tu. Kau pakcik kosai hijau ayah mak kita. Ada tubik radio saja tu. Ha, dek lah. Ha, dek lah. DJ dek lah. Kita jangan kesuk eh. Di berjauh. Bawa kena kata tu. Itu tak ime. Ha, kena pada hari abu ni. Kita nak makan lama dah. Masuk aja sedap. Ha, situ tu dia. Golai pun sedap eh. Ha, golai pun sedap. Ha, apa? Daging merah pun sedap. Golai lagi pun sedap deh. Pakai gitulah deh. Ya apa dari ni tu kadang salah silap ya pakai cek tu ramah lah deh. Jangan terlupa esok ni. Esok ni di tadika. Dan ya apa ucap gapo sedang kuam yindi. Yindi pada pegawai pegawai orang baik dalam obocho ni. Bunyi khabar deh. Khabar ni tak ada yang mempentangkan. Khabarnya banyak orang gisok. Gisok kenyok. Kenyok tamnengnya. Sebab kata rong, ha, rong tan sedikan tu katanya sok palat deh. Harap kata berjaya. Ha, berjaya kan. Tamnya mesti jadi palat lah. Nak hidup di mana tak tahulah deh. Ha, pas lagi tu, ha, apa? Sueda mak senik kita tu khabarnya deh. Khabarnya sok kan. Sok apa? Sok jadi rong palat. Kenyok pada po'o kong kaseksa tu. Boleh jadi rong palat. Ha, khabar saja ni. Ayah pasal dia kami dia dulu. Tak ada nasa pentangkan. Ayah pasal tak ada. Tak cerak lagi. Jadi hari ni tu ayah pagi pecum dia. Oh bocor. Ha, bukan boleh tahu cerak lah deh. Ha, pecum hari ni tak ada yang tubik radio. Ayah pasal kata. Kau mak hari abu tak payah tu boleh tubik cerak lah deh. Ha, dia orang lain-lain lagi lah. Mana tu. Gisok. Tamneng kau nak tinggi naik. Ya, batu jalan kita ni katanya boleh banyak orang. Oh ni kerana kebaikan. Dan ayuk kita baru ni tu kita terima lo dibakar. Terima lo daripada Najib Perdana Menteri. Alpang merah deh. Ya patu baik. Lo ingin dah bahasa kan deh. Oh ni mana orang buat baik tu. Orang nampak. Deh. Orang pegawai tinggi-tinggi. Nuingan. Sahabat perapoklah. Sahabat pun meredup perambah tu. Sekata. Cawak jalan kita ni ada, boleh orang masuk mu. Kerana perbuat teh. Tak kata ada di Najib. Najib Obocho. Socho. Sepa. Dia pegawai. Dia yang jadi kanak-kanak makan tiperiksa. Kanak banyak kanak. Mereka terberjaya kerana. Kerana inilah. Kerja sungguh. Kerja ikhlas. Alhamdulillah. Pak kita berdoa lah deh. Tu email kita di kapo di kapo bijak tu berdoa. Berdoa minta pak kita semua kita umur panjang ke umur deh. Apa Najib minta. Kalau semualah start pada Najib. Beta kita tu panjang ke umur, murah rezeki deh. Mana tu
boleh buat baik ke tu lama lagi deh. Kalau berkah, minta berkah deh. Doa, hati imeh doa tu deh, minta berkah. Supaya apa panjang ke umur, jauhkan bala gapo tu, boleh buat kerja untuk masyarakat tu lama. Untuk ini dah kau hormati sekalian deh. Salah dan silap ayah patut baik ruangnya pada pagi jemaah ni. Tak mana deh. Kalau salah silap. Salah, kalau ada salah kan tu, tak mana. Dan jangan terlupa deh. Pai tabi yang tu. Tukar jadi pai jatlah atau pai pai betong. Supaya duit ni boleh satu sedekah jariah. Kita tahu cerak kata duit kita bayar asal ni. Boleh waktu-waktu-waktu lelajak jalan kita. Kepala jalan kita tu akan maju, kau maju, kau maju gede. Ayah Pak, terima kasih Pak Minah. Terima kasih pada Nayok. Kepada Nayok Muktah Maktah Bocah Yalah. Terima kasih pada Pak Supawadi Cawit Seh. Pak Supawadi Yalah. Lekcang teknik. Duk jaga ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee krab.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pejabat Pertanian Daerah Betong bersama kaki tangannya dan juga Pejabat Perdagangan Wilayah Jala telah membuka pendaftaran bagi program baja bendera hijau Harga Cermat ataupun Pui Tong Kiao Rakatuk yang bertujuan membantu petani mengurangkan kos pengeluaran, memperkukuh kestabilan sumber pendapatan serta meringankan beban kenaikan harga baja. Bagi menyertai program ini, petani mestilah mempunyai buku pendaftaran petani ataupun buku hijau sebagai bukti pengesahan kelayakan. Peserta yang layak berhak menampak baja kimia pada harga istimewa dengan potongan sebanyak 300 baht bagi setiap kempit terhad kepada maksimum 5 guni bagi setiap orang. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Hei Bedung, geno ngipi yang kita poso atau waso lemah, waso mengatuk, waso tak kok semua. Hah, gini bapak mau kecek tak kan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, gini bapak mau kecek masuk lo poso lah. Kita poso ni, satu dalam itu ya, ialah hikmat dalam itu, ialah ditenui sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena poso, we kena. Sebab apa kena kena? Nah, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh pada kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak. Lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah, jadi segar. Kalau kita puasa kena, jadi buat tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi buat tubuh pada kita tu kerusak. Hormon buat tak gerak ni ke apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hal yang gagah ni ke apa? Orang panggil glukagon, growth hormone, lepas tu serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, jadi pos sebab apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok mengatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila dia nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang ngakek tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Sebab apa waktu itu kekalan ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kacau kita poso kita berat tu. Hak tak kena pun kena. Pia kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak kelajak. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak, itulah waktu kita tak kena. Apabila kita makan manis, pak. Manis dari darah itu ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak tu, pak. Insulin yang naik halu dah. Boleh nak tinggi, pak. Nak dengan banyak. Apa nak yang semangat tu lah. Dia buat kita mengatuk, dia lali, dia lemah. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak dalam darah. Satu, insulin kita tu. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak berapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terangkan bertemu Cina. Makan dengan banyak, nak enak. Start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita kecing, apabila kita kecing, putus air. Bila kita jadi dahgal, tengah hari jadi dahgal tu sebab apa? Habis dengan kita kecing tu. Apabila air tu banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengwicam hari dah tu, dia mengajim hari dah tu, waktu tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksep, jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana we puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamar we jadi banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi mama. Oh beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangin makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjang sikit. Dangin makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, barang banyak ni juga. Tapi, kita dangin makan stokor sekaligus. Kita bagi makan. Kokorok makan. Tapi, kena makan. We sudah belum kita nak tidur tu dari sejak atau sejak tengah. Dangin makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we. Manis kita tu yang naik puh sekaligus. Apabila yang naik puh sekaligus tu yang buat kita tak agak. Yang buat tubuh badan kita kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nak beri atas. Kalau kita puasa tak kena, tak ada boleh penama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh penama rasa. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa. Bulan Ramadan kita kena kurang makan, bukan ketamuhkan makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak weakness.

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Fakulti Komunikasi Universiti Prince of Songkla Nakhorin Cawange Patani ataupun MOO Patani kerjasama dengan Jabatan Promosi Kebudayaan dan juga Kementerian Kebudayaan Negara Thai melancarkan projek Deep South Film Next Gen, pembangunan skrip filem untuk mengangkat isu tempatan ke peringkat antarabangsa. Projek ini bertujuan memperkasa dan membangunkan potensi pembikin filem bebas serta para pelajar di kawasan selatan Thai melalui bengkel intensif selama 5 hari bagi menghasilkan skrip filem yang mampu mengangkat kisah, identiti dan keunikan tempatan ke tahap peribuan antarabangsa. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai program ini, maklumat lanjut serta pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui Google Form ataupun website mulai hari ini sehingga tanggal 10 Ogos ataupun 10 Singhakom. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedek didengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula lah di ruangnya cerita dari kampung. Peminat, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 lebih kurang hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai kat setani withiyu kerajai siang eng pratet Thai jangwat Jala Sawata Jala peminat. Gitulah untuk hari ini. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat kita. Untuk hari ini, hari Jumaat peminat. Hari Jumaat, salam Jumaat dah. Pada tanggal 7 bulan 8 ataupun bulan Singhakom 2569 bersama 22 sofa 1448. Gitu juga peminat untuk hari ini dah waktu semaya ataupun waktu solah di wilayah Jala kita. Waktu zuhurnya pukul 12.23 minit dan juga waktu asar pukul 3.42 minit. Waktu maghrib pukul 37 minit dan juga waktu isya pukul 7.48 minit. Itulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Kita juga peminat untuk kita dah ikuti ruangnya, cerita dari kampung dan juga berita apa sajalah. Tak kira polisi kerajaan berkaitan tempat teh. Ataupun apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Bos diri pun akan mari menyebar, mari berkongsi ataupun mari bersapa kepada peminat kita yang sedih didengar. Gitulah tak kira duduk di mana saja dah. Duduk tak kereta, duduk tengah jalan-jalan. Jangan lupalah kita berhati-hati, beringat di jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat dan juga kelik mari juga dengan selamat. Jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya. Jangan lupalah turut kod-kod caracan tu untuk kita selamat. Dan juga peminat, jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Gitu ialah peminat untuk kita tengah hari ni dah apa kau bapa ataupun sedar didengar yang lelaki tu kita duk awak siap sedia untuk solat jemaah lah untuk hari ni tu hari jemaah. Hari yang mulia lah. Gitu juga siapa-siapa nak dengar lagu ataupun nak dengar anasik gapo bolehlah kita telefon mari, tak kira lah duk dengar di mana saja tu boleh kita telefon mari ataupun tu marilah. Dah katanya nak tanya gapo, ha bab percarak ke, ha apa saja tu boleh juga kita telefon mari. Gitu juga untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika. Rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu, lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

itu peminat, untuk sekarang ni dia pukul 11.38 minit. Kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitulah peminat, untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang lah di Glamet FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala. Dan juga peminat, kita bolehlah bersama ikuti berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat ataupun berita apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Bu sendiri dan juga timbangan Sawato Jala kita ni pun nak mari update, nak mari berkongsi, nak mari menyebar wi peminat kita dapat tahu berita yang benar, berita yang betul. Kita juga peminat, untuk hari ni kita awak siap sedia untuk solat jemaah dah. Pada jam sekarang ni tu pukul 11.40 minit. Tak banyak minit dah lah untuk kita awak siap sedia untuk makan-makan di tengah hari ataupun siap sedia untuk solat jemaah pada kaum lelaki tu. Gitu peminat, untuk tengah hari ni bu ada sedikit khabar berita untuk kita ikuti bersama, iaitu Jabatan Meteorologi peminat ataupun Krom Utut Niyom Bithaya. Dia tubik amaran suruh kita beringat berkenaan hujan lebat hingga lebat sangatlah di seluruh negara Thai kita. Tapinya apabila abu tengok amaran dia ni di wilayah Jala, taning menara kita tu tak ada duduk dalam amaran dia, tak ada duduk dalam surat katanya dia teran tu. Tapinya kita kena jaga, kena beringat jugalah dan juga ikuti berita pada Jabatan Meteorologi dan juga pihak jabat kerajaan dengan teliti lah, dengan setiap masa update semua lah. Katanya peminat pada negara Thai kita ni nak ada hujan hingga lebat di seluruh negara, tak kira lah Pak Nia, Pak Tawan Ok dan juga di selatan Thai kita sendiri pun. Tapinya amaran dia dalam surat tu katanya peminat di wilayah selatan kita, di wilayah Ratnong, Pangan dan juga Phuket. Tapinya dia note ataupun dia beri amaran katanya tak kira lah hak duduk dalam wilayah yang dia larat ataupun beri amaran, tapinya hak tak ada duduk dalam wilayah hak yang royak sekalipun kita kena beringat lah. Lebih lagi orang duduk tepi jalan air, duduk tepi tebing ataupun tempat air banjir, di kaki bukit, tepi-tepi sungai. Gitulah untuk kita beringat dah, supaya kita selamat dan juga jauh daripada bahaya. Lebih lagi apa orang panggil, orang ketubik ke laut tu, orang duk apa orang panggil duk pramong, duk pramong ataupun duk cari-cari ikan, duk main kat laut tu, duk pelayar peminat, jangan lupalah kita beringat dengan sungguh-sungguh hati. Sebabnya katanya nak ada ombak tinggi 2 hingga 3 meter. Dan juga kita kena beringat berkenaan panahan kilat ataupun panahan lita, supaya kita jangan duk buat aktiviti ataupun jangan duk buat apa saja di tengah lapeh ataupun di tengah padang. Apabila ada hujan ataupun ada apabila ada angin, kita masuk tempat teduh ataupun masuk dalam bangunan untuk kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat. Kita lah untuk peminat nak beri maklumat, iaitu pihak Jabatan Meteorologi dia beri amaran sejak tanggal tanggal 9 hingga tanggal 10 Singhakom. Tapinya pada hari ni dan juga esok hari tu kita kena beringat jugalah, sebabnya tanggal 9 hingga tanggal 10 katanya nak ada payuk typhoon namanya Dolphin daripada negara Jepun nak mari ke China dan juga tak masuk di daripada negara Thai kita. Tapinya kita kena jaga, kena beringat dan juga ikuti berita pada Jabatan Kerajaan ataupun pihak berkenaan lah, Jabatan Meteorologi ataupun timbangan Sawato Jala kita sendiri pun nak mari update juga. Gitu peminat, satu berita lagi peminat, boleh kata satu lagi kebanggaan dah pada rakyat perbandaran Jala kita ataupun Chow Teh Sabah Nakhon Jala peminat. Katanya
Pejabat Perbandaran Wilayah Jala ataupun Tesabah Nakhon Jala peminat telah menerima anugerah pihak berkuasa tempat teh dengan pengurusan terbaik bagi tahun kewengi ataupun pinggul praman 2020 ni dalam kategori cemerlang serta menerima hadiah wang tunai berjumlah 4 juta baht. Kalau bahasa Thai peminat Teh Sabah Nakhon Jala dia dapat Johor dalam kategori ongkon pokrong suan tong tit ti mi kan berihan cat kan ti di ประเภท dealer gitulah peminat boleh kata satu lagi membanggakan dah juga anugerah yang membanggakan kali ini tu peminat dia akan mencerminkan katanya Majlis Perbandaran Jala ataupun Teh Sabah Nakhon Jala ni dalam melaksanakan tadbir urus berasas tadbir urus yang baiklah dengan mengutamakan ketulusan kecekapan rakyat sebagai fokus yang pertama. Dan juga membuka ruang penyertaan kepada semua pihak. Gitu ialah peminat dan juga kejayaan kali ini merupakan satu lagi pencapaian pentinglah bagi Perbandaran Jala ataupun Teh Sabah Nakhon Jala yang meneruskan kecemerlangan selepas berjaya meriah anugerah cemerlang tempat pertama pada tahun 2024. Dan juga peminat di samping itu Bandar Jala peminat juga terus dipacu sebagai bandar pembelajaran ataupun meang hengkan rianru dan juga telah menjadi ahli rangkaian bandar pembelajaran global UNESCO. Gitu peminat katanya apa dia panggil yang disemacik kekai radap lok dalam hal pembelajaran hak UNESCO. Gitu ialah untuk berita mari menyebar atau memikasi dengan peminat kita pada tengah hari ini. Dan juga siapa-siapa di tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita beringat dan juga berhati-hati di jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Itu untuk sekarang ini, kita rehat dengan lagu dengan Anasyid dululah seketika. Dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung.

0: Itu peminat tu sekarang ni je pukul 11.52 minit. Sebagai pusingnya terakhir untuk ruang yang cerita dari kampung. Gitulah peminat, belum kita nak hunur diri ataupun belum kita nak pergi siap sedia untuk solat jemaah. Pada tengah hari ni, abu sendiri pun nak pesan kepada peminat, iaitu jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa jaga-jaga kesihatan, tidur ataupun rehat penuh, cukup. Dan juga makan-makanan yang berfaedah. Jangan lupa makan air kosong ataupun air saja tu sebanyak 8 gelas sehari, lebih kurang lah. Dan juga senang-senang meratik petai-petai ataupun lepas-lepas maya subuh dah, badan kita boleh bergerak. Gitu ialah untuk kita sehat walafiat, selamat di dunia dan juga berdoa pakat selamat di akhirat nanti, supaya kita duduk dalam jaga Allah. Gitulah juga peminat untuk tengah hari ni, siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, minta wisapa dengan selamat dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kot cara-cara tu, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, jangan duduk laju galik sangatlah, supaya kita selamat. Dan juga pada tengah hari ini, terima kasih belaka yang sedang masuk dengan masuk kosi. Dah jangan lupa kita berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Untuk tengah hari ini, bu salah silap, minta maaf belaka. Jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama. Untuk hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan orang pelik, ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempat tak

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bagh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanak

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehemeh, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan.

0: Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatho Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Gubernur Wilayah Patani merasmikan program Sukarelawan Khidmat Masyarakat ataupun Cik Ansar Abang Pen Prayut sempena ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Queen Sik Rik Kit serta Hari Ibu Kebangsaan tanggal 12 Singhakom. Pada kemarin tanggal 9 Ogos ataupun Singhakom, dia pukul 9 pagi lebih kurang bertempat di kolam tanggungan air Mukim Botong daerah Nong Cik, Wilayah Patani, iaitu Puan Fatimah Sedi Yamu. Gubernur Wilayah Patani telah mempenguruskan Majlis Program Sukarelawan Khidmat Masyarakat dan Kebajikan ataupun Cik Ansar Abang Pen Prayut sempena ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Queen Sik Rik Kit serta Hari Ibu Kebangsaan yang disambut pada tanggal 12 Singhakom setiap tahun. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang peminat semua duduk dengan rancangan High School Harian. Petang ni mari jumpa dengan di Germany tiap-tiap buku 3 lebih-lebih siapa buku 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Jumaat tepat 7 Singhakom 2569. Ya, sekarang pihak duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosi tegur menegur petep-tep dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 0732-03583. Lah mana ratik tu cuaca udara peminat deh. Ya gitu lah ni tu udara dia sangat tukar. Hujan turun lah. Kita pun jaga-jaga kesihatan ratik. Belum lagi mek anak cucu pun cedah siap baju hujan, payung lah. Kalau nak kereta pun cedah payung lah. Kalau mutu pakai baju hujan lah. Tak suruh wak payung lah. Bahaya lah peminat. Jaga-jaga kesihatan belaka. Ya, gitu rancangan High School Harian ni jauh-jauh ngaji lah gitu dah. Ya, kita pergi berehat dulu. Menjumpa pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: 60 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Fakulti Komunikasi University Print of Songkhla Nakhorin Cawenge Patani ataupun MOO Patani kerjasama dengan Jabatan Promosi Kebudayaan dan juga Kementerian Kebudayaan Negara Thai melancarkan projek Deep South Film Next Gen, pembangunan skrip filem untuk mengangkat isu tempatan ke peringkat antarabangsa. Projek ini bertujuan memperkasa dan membangunkan potensi pembikin filem bebas serta para pelajar di kawasan selatan Thai melalui bengkel intensif selama 5 hari bagi menghasilkan skrip filem yang mampu mengangkat kisah, identiti dan keunikan tempatan ke tahap peribuan antarabangsa. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai program ini, maklumat lanjut serta pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui Google Form ataupun website mulai hari ini sehingga tanggal 10 Ogos ataupun 10 Singhakom. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedar didengar. Gitulah, untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk peminat petang ni, ucap selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedar didengar. Gitulah. Jangan lupa dah untuk ruangan pedoman hidup, boleh ambil tugas untuk mari berkongsi, mari menyebar ataupun mari kecek dengan berminat untuk beri berita, tahu khabar berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh ataupun berita apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Gitu juga peminat untuk petaning dah, ucap selamat petang kepada adik kakak peminat petani petang jemaah. Siapa-siapa duk tah mutu, duk tah kereta, duk tengah jalan-jalan. Gitu, jangan lupa kita beringat katilah petang ni petang jemaat. Boleh kata kereta mutu di jalan raya tu banyak sangatlah. Demo tu nak kelek ke rumah, demo ni baru turun kerja dan juga baru turun sekolah. Dan juga lain-lain lagi lah, nak pergi kot tu, nak pergi nak, nak pergi beli, nak pergi ning. Kita pakat-pakat beringat, pakat-pakat jaga supaya kita selamat dalam perjalanan ni. Gitu juga peminat, kita pakat berdoa we kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu peminat, jangan lupa jaga-jaga kesihatan, jangan-jangan lupa rehat-rehat ataupun makan-makan yang berfaedah. Dan juga senemai ratik petik-petik ataupun bergerak geri ibadah kita boleh bergerak ratik supaya kita sehat walafiat dan juga jauh daripada penyakit. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk kita mari berkasih berita. Hak apa saja kita nanti tengok dalam pusingan yang kedua, nanti dengar bersama. Untuk sekarang ni rehat dulu lah seketika. Lepas tu kita klik mari tagih dalam pusingan yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

tu Pemina, klik panggil pula dah dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh berjumpa setiap petai pada jam pukul 4 petai dengan jam pukul 5 petai. Satu jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Watan jalan. Gitulah peminat. Untuk kita bersama-sama ikuti berita melalui Gelombang FM 95 MHz. Watan jalan. Gitu juga untuk hari ini. Boleh kata siapa-siapa pun sudah tahu khabar berita ataupun sudah tengok dah. Katanya ada seorang pelajar tembok ke dalam sekolah. Di sekolah tip sirin. Buat we ada orang matilah ataupun orang meninggal dunia. Sebanyak 7 orang lebih kurang dan juga sakit lagi 2-30 orang lah. Dan juga katanya budak, apa orang panggil pelajar. Tu duduk dalam tingkat mo 3. Berumur lebih kurang 14 tahun. Gitu peminat, sudah tengok berita ataupun sudah tengok maklumat, sudah maklum, sudah tahu untuk berlaku ataupun kelakuan kali ini peminat. Katanya pihak kerajaan sendiri pun dia ucapkan takziah lah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan juga mereka yang cedera dalam insiden tembok ke yang dilakukan oleh seorang pelajar lelaki di sekolah Tep Sirin, Abang Kruai, wilayah Nontaburi. Pihak Anutin Chan Wirakun, pemimpin Perdana Menteri Negara Thai, telah mengarah ke semua agensi, semua pejabat berkaitan supaya mempercepatkan usaha bantuan dan juga pampasan kepada mangsa yang sudah maut ataupun sudah meninggal dunia. Juga peminat pihak pun apa dia panggil Paradon Perisanaan Tekun peminat jurucakap pejabat Perdana Menteri akan mempengerusi ke mesyuarat bagi mempertimbangkan pemberian pampasan daripada tabung bantuan mangsa bencana dan juga katanya dicadek untuk no jauh-jauh ataupun bantuan lah sebanyak kalau meninggal dunia sebanyak 1,000,000 bak. Dan juga kalau sakit tu duduk dalam 200,000 bak ataupun sakit sikit duduk dalam 100,000 bak ataupun cedera sebanyak 7,000 bak 700,000 bak peminat. Dan juga kita boleh ikuti berita lagi lah untuk hahani pihak kerja SD pun dia kerja terus untuk nak bantu kepada rakyat ataupun kepada mangsa yang duduk dalam keadaan duka cita lah. Dan juga peminat, apabila kita tengok kelakuan satu orang pelajar yang sudah tembok ke guru dan juga tembok kawan pelajar di dalam sekolah Tep Sirin Bang Kruai. Katanya satu pelajar ni berumur lebih kurang 14 tahun. Apabila si dia sudah lakukan tembok kawan pelajar, tembok ke guru, dia tembok juga diri dia sendiri sedang meninggal dunia juga. Dan juga kelakuan dia ni katanya budak baik, budak berjuruh, tapinya dia lekat kem. Lekat kem. Apabila pihak polis dan juga pihak pegawai di tempat teh dia pergi cek dalam komputer, dalam alat-alat dia duk main game tu peminat, katanya ada klip ataupun ada video dia sedar duk belajar belak-belak katanya tembok lagu mana di dalam sekolah. Gitu jugalah kita kena jaga jugalah anak cucu kita, kena tengok, kena cek-cek katanya kelakuan anak cucu kita lagu mana, kelakuan di sekolah lagu mana, kelakuan tika di rumah lagu mana, dan juga ada masalah gapo, lekat kem, ada masalah lagu mana, kita kena cek anak cucu kita ataupun anak kita lah di dalam rumah kita supaya keluarga kita bahagia, supaya anak kita tak jadi bahaya, supaya anak kita selamat di dunia dan juga kerat lebih bagi haham
kelakuan. Ha-ha kita beri semangat. Dan juga kita kena tengoklah ha-ha dia duk serabut gapo, serabut di sekolah ataupun kena klang-klang ataupun kena sekawai gugura ke lagu mana, kita kena tanya. Apabila dia klik mari sekolah, kita tanya hari ni jumpa masalah gapo, hari ni lagu mana gatik ke ada air di sekolah. Gitulah untuk kita pakat-pakat berdoa awi kita tu selamat belaka. Gitu juga untuk sekarang ni peminat, kita rehat dengan lagu dulu seketika. Dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir dalam ruangnya Peduman Hidup.

Baiklah peminat, untuk sekarang ni jam pukul 4.57 minit sebagai pusingan terakhir untuk ruangan pedoman hidup. Untuk hari ni minta undur diri dulu, salah silap minta maaf belakang. Itu kita berjumpa pula pada esok hari jam yang sama, pukul 4 petang hingga jam pukul 5 petang, satu jam lebih kurang. Untuk sekarang ni untuk undur diri dulu dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahy Rajit lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatah Jala bahasa Melayu tepat te 24 jam. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya duk mi anak cucu di masa ni pun bawa koho-koho juga deh. Lepas tu masalah ni peminat duduk dengar di tempat tema mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tu lah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni gapak dengan khabar berita setiap hari dah setiap petang di masalah ni kata dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah page suara jala Krom Pacar Sampan masuk gitu tekan titam sikit dah tekan titam tekan tuk cai dah untuk nak kita boleh gapak dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan tu lah deh masalah ni peminat mana nak dengar lagu gapo tamah ataupun nak kasi tu kita masa berehat dulu dah satu ni klik main pada hubungnya yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita main hubungnya yang kedua di pada orangnya selamat petang.

terima kasih kepada peminat semua dok didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua dok dengar di tempat tema no gatik dan dengar dok kedate lagu mana ataupun dok dengar di pada dalam nak dan dok jual bele-bele dok goreng bele-bele patu buka pusing radio mari di pada gelemek FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masa lah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk wi kita klik sapa duma dengan selamat gatik dah masa lah ni kita yang lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit nyamuk pun mari demi semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita wasa baik kena jaga dah di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik dah iaitu dah kok krom kok kumruk ya gaya agak gata di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu ya we kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk we air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah we terak we kering situlah yang duk we nyamuk hidup telur dah. Lepas tu banyak cara dah dengar air hok buh dalam lomong kita ataupun dalam ong kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk ni mai duk telur juga hok yang dibahaya kepada kesihatan hok kita dah. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita nak mulai akan hak anak cucu kita lagu mana demi dok lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dok sedak tubuh lagu mana bawa gilah gimah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wini cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dok wak kijo dale ute masuk dale ute dok gi unik-unik lagu mana tu dok kutik bahagia dale ute tu lagu mana dok mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa lo ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh badan kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada orang yang selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya akan maaf di ruangnya negatif patuh. Klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Rudy Yusof Tajalah. Masa Malay tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ارزقنا التقوى والهداية آمين يا رب العالمين. يا حاجتنا يا جاء مؤتمر kata musannahnya percaraan umum yang pertama. Jadi jemlah umum yang kita kena pergi duduk dalam satu-satu alat, dalam satu-satu tempat atau dalam satu kampung ada lima di dalam hadis yang kita nak belajar ni. Oh Allah ya Rahman, Tok Guru kita dia terjemah mari kepada kita oleh kerana dia kesia belah kepada kita ni lemuh daripada nak memahamikan hak Arab ni. Dia tulis mari kepada kita supaya kita mudah boleh kaji daripada tulis Tajawi yang bercampur dengan Arab ni. Ni jaksa ulama kita dia panggil. Dia katanya adalah kita, yakni semua kita hak mukallah ni lah, walau hak tidak mukallah pun masuk habis lah, tapi hak Tuhan tekannya di atas kita mukallah lah. Adalah kita, kita semua ni yang dikata di dalam umur yang pertama tu, mula-mula Tuhan nak mengada kita di umur pertama tu ialah semenjak mulanya semenjaklah menjadikan Allah akatu ada alaihi salam. Ini bapak manusia dia panggil. Jadi bapak manusia ni ada. Bapak iblis jin al-jan. Bapak kita ni Tuhan buat daripada tanah. Fa inna khalaqnakum min tura. Tu ada Tuhan nyata dalam Quran dia buat daripada tanah. Kama dia tu ada ni Tuhan buat daripada tanah, siuk roh bergerak hidup sebagai jadi manusia yang mulia. Lepas tu Allah perintah pada iblis dan mereka suruh sujud. Mereka panah dia, alih dia, faham, sujud kerana perintah Allah. Tapi iblis panah dia sombong. Jadi buat kita kalau Tuhawi panah kena tiru mereka ni lah. Tawaduk Tuhan suruh sujud, sujud. Jangan kita tiru iblis, dia panah. Dia jadi tok guru melekat senang hata. Tapi nyemari penyakit sombong, Tuhan murid kebelih. Aba wastakbara wa kana minal kafiri. Jadi penyakit sombong ni takut. Kita kena pakai usaha masing-masing. Bagi kita mengaji, saya sendiri dan musuh-musuh ni kena usaha buat tubik penyakit sombong ni. Menyakit bahasa kena diri, bahasa lebih diri, bahasa panah diri, orang lain tak panah ni
terpanggil menyakit sombong. Satu hadis mayat kan, afatul ilmi al-kulyala. Penyakit ilmu, nak punah ilmu dia ke, mari sombong. Na'udzubillah. Kali itu tak ada ni, manakala Tuhan buat dia apa siap dah, Tuhan buat pula Tuhan buat. Daripada tulis usuk tu ada tu juga. Lepas tu, dia duduk dalam serga. Dia tipu di iblis, rekahnya turun ke bumi. Mana kalau turun mai bumi, tok ada ni, tok Hawa ni, dia beranak berapa kali? 20 kali. Tak ingat? Deh. Tok ada ni dia beranak 20 kali. Ha, di sini orang perempuan kalau kata Tok Hawa kepada Tok Hawa kita ni dia beranak 20 kali. Jadi kita anak 45 orang itu sudah tak berjaga lagi lah. Tak gitu kan? Ni kadang-kadang ustaz di bomo, ustaz di anamai, nak kasi, nak berjaga, nak kong macam-macam. Ingat ketuk kita, Tok Hawa kita ni, dia beranak 20 kali. Panggil melah anak dia banyak mana? Eh? Ingat lah, 39 orang. Jemelah anak Tok Adil semua, 39 orang. Dia, Tok Adil ni, Tok Hawi beranak secuk, secuk, berburu titik dah. Dia tak ada orang lagi ya. Habis tu seriak tu ada boleh menikah dua beradik. Kalau tak menikah dua beradik nak pergi ambil mana? Akhirnya seriak dia kena tukar. Hak tu baik cuk ni kena nikah dengan cuk hak lain. Kalau hak cuk tu dia panggil maharah. Tu berlaku COVID dengan habis belahir tu. Jadi 29. Gino 39 tu. Ya kerana Tok Hawa ni dia beranak sekali beranak dua orang. Lepas tu sekali beranak je waktu baik seorang. Siapa dia? Nabi Sri. Tu ngaji ingat tu lah. Dah riak dah baru ni. Nabi Sri. Habis tu jadi 39 dah. Nabi Sri ni seorang ya. Apa? Hak laki banyak mana? Hak laki 20 orang. Hak perempuan 19 orang. Tu kena kita tengok dalam Quran. Dalam awal lagi. Kisah dia panjang. Lepas tu tak ada ni dia ada beranak cucu tanah muka bumi ni. Dalam kitab rakyat tak mati dia ni. Malaikat dia boleh tengok, Tok Adil ni boleh tengok berapa ribu? 4,000 anak cucu ke? Baru dia mati. 4,000 anak cucu dia, barulah Tok Adil ni, dah bukan 4,000, 40,000. Anak cucu Tok Adil ni 40,000, baru Tok Adil wafat. Oh, hebat dia. Jadi orang kita ni boleh gedak cucu siapa beratus orang tak mati. Payah dia. Kau paling muak orang tu belana ada. Nak tubik 100 orang cucu baru mati ni, di akhir zaman ni boleh jadi tak ada. Mereka orang bini banyak. Kalau orang bini seorang tak ada siapa 100 mati. Jadi tubik 40,000 orang baru tak ada mati. Umur dia mana? Umur dia banyak mana? 1,000 tahun umur tak ada. Sama dengan Nabi Nuh ni. Lepas tu kalau kita tengok apa ni, tak ada kita ni beranak hebat, dia tak ada berjari apa dah. Jadi kalau kita nak tiru tok kita, jangan berjari lah. Banyak.
Kerana setengah pada hikmat kahwin itu nak membanyakkan manusia di atas muka bumi ini. Itu niat itu. Nak menghidupkan sunnah, nak membanyakkan umat. Itu empat niat nikah itu. Nabi boleh pala tu. Lepas pada tu dia menaruhkan benih-benih anak cucunya. Anak cucu ada pada selbi. Selbi ni orang panggil di kalak selbi sini, di selbi hujung hujung di belakang orang laki-laki ni panggil selbi. Tu selbi. Dok situ. Yang diberkati itu. Tuhan wi berkat anak cucu hadok di selbi tu. Ni umur pertama kita ni. Iyalah kita manusia inilah ni anak cucu dia, anak cucu ada kok kena buat kita ni lah. Maka setengahnya nyo anak cucu tu ada tu ahli betua. Ni kita nak kalau kita masuk dah ni nas aluka ridha kawal jannah. Dan setengahnya anak cucu tu ada tu ahli celaka na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi di benih tu tu bagi dua dah. Di selebih tu ada tu tu ada hak tua, ada hak celaka. Na'udzubillah. Ada hak molek, ada hak tak molek. Benih dia ni dah. Ini senil lah kita. Yang mari sini ni. Hanya kita kena berdoa lah. Tuhan, tulislah aku ni orang tua. Doa saya nak umar ke? Allahumma in kunta katabtani sakiyan famhuni waktu bni sa'ida. Itu ha. Kalau mu tulis ku cakap mu hapus dah dah. Mu tulis aku ni orang tua. Kita tengok alih dah arba'in.

wadi nu mani do berhapire dekat arpo. Ringa pade arpo. Ah, do berhapire ringa pade arpo. Ah, ni. Jadi berlaku di wadi nu mani dekat pade arpo ni. Ah, ni tulis pade ringa mano pade bola tu tulis lagu ni. Pada Arafah, pada orang kena berlaku di situ. Tepat orang hadir pakat gi kerja haji. Ah, jadi rukunnya besar ni. Al-Haji Arafah. Haji tu kena ke Arafah. Kalau tak ada wukuf di Arafah hari sembilan tu, tak lewat lah haji. Ah, maknanya kalau selewat-lewat kita nak pergi ke Mekah, kita orang kaya kita tu. Kita ada kapal terbang sendiri. Ah, hari yang kelapa ya Zulhijjah tu naik kapal rumah. Ah, gi turun di Saudi hari kelapa pada Zulhijjah. Ah, tu. Hari 9 gi ke Arafah. Arafah 10, 11, 12, 13, 14 naik kapal tu bagelik seminggu lagi engkau. Ah, kalau ada kapal tu bas sendiri seminggu. Ah, widah hari 9 di Arafah. Ah, lepas pada Arafah tu hari 10 haji tu 11 haji lagi tu 12 13 habis haji. Ah, habis haji pun siap. Kalau tak mau masuk Mekah ke, lipat-lipat kain naik kapal tu bagelik. Yang pergi mana? Main Mekah. Haa, kemarin ni dah ha? Just minggu yang Mekah. Haa, okay. Ni orang lagi 40 hari. Haa, tu kapal tu bayar hak berisak ni hak kita sendiri ni. Haa. Orang kaya pun kalau kena guna, sedap dah. Haa, sebab orang kaya dulu kan ni mata. Haa, dia orang kaya ada nukah dulu kan. Haa, subuh dia semayang jemaah di Masjid Madinah. Zuhur dia semayang di Masjid Mekah. Asar dia semayang Baitul Maqdis. Jadi tiga waktu tu tiga masjid yang lebih-lebih. Sebab apa? Sana dia ada kapal tu bayar ni. Boleh jadi, orang boleh jadi. Jadi di situ di pada Arafah ni kita. Jadi kalau kita tengok kata buat kita ke sana dah. Duduk sana dah kita tak khabar ya ni. Lepas tu mana kalau duduk situ tu iaitu benih-benih tu. Tuhan mengeluarkan benih-benih itu. Tuhan buat tubik benih-benih itu kesemuanya tubik habis. Manusia hak nak tubik ke alam dunia ni ada situ habis tak. Allahu Akbar. Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hawa benih duk sekali. Kalau kita nak jambah butir durian kalau tak sekali ni, jadi berdekat lebih. Butir petah, butir poh. Tapi benih kita ni tak sekali tu. Hak molek pun duduk sekali, hak jahat pun duduk sekali di situ. Semua duduk mana? Daripada belakang Adel, pada sebiah ni duduk di belakang Adel. Allahu Akbar. Khabar duduk kita ni. Khabar kalau kita ngaji ni, kalau orang tak ngaji tak khabar. Tak khabar ke apa. Jadi kita orang ngaji ni, kita sudah ada di Arafah dah. Kita duduk di Mekah dah lah. Duduk di pada Arafah dah. Wadi Nu'man ni pada Arafah dah. Jadi kita semua ni dalam sejik ni pergi duduk sana dah. Tak kalah duduk di situ Tuhan buat tubik daripada selebi Nabi Allah ada daripada belakang tu ada tu buat tubik apa tu? Supaya mengikat

fasiri. Duduklah surah ni juga, doa Nabi Adam. Ha, duduklah surah Al-A'raf juga. Ha, dia surah semua ni 114 surah. Orang buat kitab baru ni kena royak ayat berapa ayat, duduklah surah mana, hadis mana. Ha, ni teknologi hak baru di segi mengarang dia panggil. Diketik hak baru. Ramai lah. Orang dulu ni dia nak pergi kita cari. Ha, ni jadi kita ambil sini ni, jadi kita boleh dengar dah kalamullah ni. Ha, kita boleh dengar dah kalamullah. Boleh kecek dengan Tuhan dah sana. Masa ni ni masa orang panggil masa benih. Ha, itu maknanya kita ni Tuhan buat benih dulu. Tuhan buat injin. Kalau kita agak Tuhan buat injin dulu. Lepas tu baru buat podi. Podi ni kemudian. Ha, lepas tu masa ruh ni. Ha, alir ruh dia panggil. Alir arwah dia panggil. Alir ruh. Ha, mana ruh dengan jasad ni Allah buat ruh dulu. Ha, ni ruh ni. Oh, ni diri manusia ni. Ha, tu hadap kau ni ni. Ha, jadi di tubuh kita ni ada dua lah. Makhluk Allah lalu kita wayang ke cara rasa-rasa ni. Kau duk nampak tengok ni panggil jismani. Body je panggil. Kau tak nampak tengok ni panggil rohani. Ha, benih kita panggil rohani. Lepas tu ada makan ni ruang. Ya. Makan ni tubuh badan ni. Satu makan ni. Ha, hok ni. Pakat khabar hok ni. Lapan dia cari makan. Tapi makan ni rohani ni. Banyak tak khabar je panggil. Kadang-kadang email dia duk beleng. Seriak. Uru. Tak ada uri makan. Jemaah tak pergi, berzikir tak pergi, baca Quran tak pergi, ha, email duk beleng. Ha, hok ni nak pergi jemaah duk akik-akik ni. Lepas we salah, rejung. Tanya dia kuruh. Email dia beleng, nak makan tak agak dah. Ha, ha, ha, inilah kita boleh tahu kata, ni umur pertama kita di situ. Ha. Artinya pada ketika mengambil kulit Tuhan engkau. Nah, itu pang arti. We. Artinya pada ketika mengambil kulit Tuhan engkau, hi Muhammad. Ah, ingat weh. Baca di arti itu semula.

المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته. Mana dah tak meh? Untuk dalam ayat tu lagi. Dan pada diri. Itu dah. Itu dah. Eh? Dan pada diri kamu. Itu dah. Ah, duk terkeri di dalam ayat Quran. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Wa fil ardi ayatul mukin itu kita surah dah baru ni. Mari daripada ayat Qur'annya wa fi anfusikum afala tubsiru. Ah, situ. Makna dia dan pada diri kamu itu pun ada dalil. Ah, kamu tu kena kepuak kita semua ni lah. Ah, dan pada diri kamu buat kita semua ni itu pun ialah ada dalil, ada percemik, ada tanda, ada alamat. Alamat apa? Yang menunjukkan ada Tuhan. Ha, habis tu tak payah nak wilpah mukallid tu. Tak payah. Pendek kata ginilah. Kalulah orang mukallaf baik laki, baik perempuan, kalau dia tak tinggal dengan majlis mengaji ni, orang itu lepas dalil, boleh dalil ijma lepas pada mukallaf. Sebab kita tengok dalam kita ngaji ni, mudah. Lepas nak pakai dalil ijma tu. Tengok diri kita ni, menunjuk kata, ada Tuhan. Ada Tuhan yang meretahkan kamu. Hari-hari ini duduk dalam retah Tuhan kita. Kegi kok tu, kegi kok ni, kegi kok tu, kegi kok ni. Dalam retah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan orang kita dah. Kalau kita berasa situ, boleh duduk. Itu Tuhan sedap dah tu. Mana dalil kata kita ni dan duduk dalam kita duduk bergerak kau tu, duduk bergerak kau ni, kaki situ, kaki sini, kaki mari kau tu, kaki duduk gitu, kata duduk lagi kata Tuhan. Ayat Quran mai royak kita kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quran mai royak kita. Betul. Dalam cara ulama ahli sunnah wal jamaah ni, jauh kita belajar kaedah tu. Dalam kitab-kitab ulama ni, kita belajar kaedah, kaedah akal, kaedah adab, kaedah syarak, ibu hari. Lepas tu, mari padu dengan Quran, emah dah dah. Hodok jadi ni, zat dia tak faham, sifat dia tak faham, benda mawujud, benda subuh, benda makhluk dia tak reti mana. Dia nak seluk dalam Quran dengan hadis, tak apalah. Dia nak gali tu berisi tak leh lah. Kerana kaedah tak ada. Orang nak tahan tauk dulu tu, dia nak ambil cacing dalam tanah tu, nak gitar dengan tangi, tak boleh. Dia kena ada alat dia. Alat dia pula kena panah. Mana ni? Tanah mana ni tempat cacing dia ada? Dia orang tempat tu panah. Galigan. Tak tubik lagi. Galigan. Temu cacingnya. Dia ada alat cok. Nak ambil cacing lah tanah tu kena ada alat. Bahkan kalau orang ambil biji tu, tak kena bayar. Ngacak betul kita tak padah. Ngacak cakur kita tak padah. Kena ada alat. Modern baru boleh ambil biji. Jadi Quran dengan hadis ni siapa dia boleh buat tubik makna yang dikandak kita Tuhan kandak dengan Nabi. Ulama. Hari itu kita tak pandang ni, kena makan hak dia masuk dah. Hak dia buat tubik mari dah. Ni Syekh Ma'zain nak buat tubik ni, tengok ni. Tengok ni.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangnya Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangnya Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk ruangnya Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat wal afiah belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari berkecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangnya Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jumpa pula sekali lagi dalam ruang stesen radio Bangkok 95 MHz gelombangnya. Dalam ruang ini yang dikatakan nama dia hidup kita di dalam iman. Hidup kita di dalam iman. Dan pula cakap pe untuk nak menyampai kepada ayah-ayah ibu-ibu tu dengan secara logat tepat te. Bahasa Melayu tepat te. Baik. Maka samataro kita nak tidur di malam hari ini, samataranya ambil pada pukul 9 lebih kurang sampai ke pukul 10 tu tiap-tiap malam rong ini ada. Maka sekali lagi berjumpa dengan ambo baba me palaga tak stain insyaallah. Boleh ambo nak kupas pula sedikit sebanyak yang mana berhubung kai hok minggu baru ni ambo ada kata dan ambo berasa kata duk berjanji lagi. Yang mana hok ambo bui atas katanya kita mari daripada alam arwah berjanji dengan Tuhan, sanggup dah dengan Tuhan, kata yo tak ada dah melekat Tuhan lah, Allah lah Tuhanku. Bila masuk dalam perut ibu, Allah Ta'ala lagi bubuh satu perhiasan kasih ke dunia. Bila kita terbaik daripada perut ibu bertemu dengan dunia, maka kita kasih sungguh ke dunia. Jadi tinggal asal kasih ke dunia, tinggal Tuhan. Bila mari kasih ke dunia, tinggal Tuhan, macam mana kita nak boleh jawab di dalam kubur? Kerana dalam kubur Allah Ta'ala nak panggil pula sekali lagi buat rupa tanya, siapa Tuhan? Kita kena boleh jawab semasa kita di alam arwah. Maka kalau kita duduk tah dunia masa yang tertentu Allah Ta'ala bui kepada kita, kita tak boleh jawab, maka gagal lah kita. Gagal di dalam kubur tu buat selama-lamanya sampai ke hari bila-bila tidak ada su'abadan abada. Allah, tak ada tahu nak rayakkan nurah ni. Tu tak ada kira kedemo kita lah, ambo sendiri pun dia Allah Ta'ala kandak ke mana-mana pun ambo tak tahu. Tapi serah ke dia lah, seka baik. Seka baik, kata Allah Ta'ala tu, ia tak buat nyanyi kepada hamba-hamba dia. Bila hamba dia tu masuk dalam orang yang berjuru, tanda kata Allah Ta'ala tu kasih. Kedah dia, tiap-tiap manusia, hamba Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala puji kasih, puji kodim bagi hadis, maka orang tu wajib syurga. Tapi tak tahu siapa yang Allah Ta'ala kasih. Nak jadi kasih insyaAllah. Kita duduk tah dunia, ayah-ayah ibu dia wajib kena mengaji. Kerana dengan mengaji itulah kita boleh reti apa hak Tuhan suruh. Pertama kali Allah Ta'ala suruh kita, Allah Ta'ala suruh kita tu suruh bui kena dia. Hak mana sambung pada ayat dulu, fa'lam, mari betul fa'lam, i'lam, maka hendaklah kamu ketahui, kamu kena. Kerana dalam bab usuluddin, tahu dengan kena tu muradih hak tu Allah. Dalam bab ilmu usul, yang ni kenalah, yang ni hendaklah kamu makrifat, kamu yakin la ilaha illallah, yakin dengan ketuhanan, yakin dengan kata Allah tu yang bersifat dengan uluhiyah, yakin dengan Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka Tuhan yang nak bersifat dengan sifat ketuhanan, mesti kita tu kena mengaji we kena sifat ketuhanan. Sebab tu dia kata kena Tuhan, kena hukum sifat, bukan kena zat. Kalau kena zat, ia kena royak so-so. Pas nak royak kena zat kodim, kita benda baru tak boleh nak meliputi benda kodim. Sama ada kita duduk di dunia, di akhirat esok duduk panggil benda baru situ kitanya. Tu kalau gitu, bila dah nyata kata kodim dengan baru lain. Lain, tak boleh duduk sekali. Tak boleh nak duduk buat pegu main. Gida nak kiyah. Tak boleh. Kali itu kena reti dah lah. Kata Allah kodim, kita baru. Sebab itu
nak kena Allah Ta'ala. Dia kata kena diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa dia kena diri, kena Tuhan. Siapa dia kena Tuhan, sesungguh kena tu. Siapa dia kena diri, kena Tuhan. Bila dah kena Tuhan, sesungguh kena Tuhan tu sebagai kena yang sungguh, baru panu halaka nafsahu. Ha, dia kata benaso dengan mana panu lah kita. Baik. Jadi kita dah hari ni, kita dah hari ni kita nak kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala saat ni tu, ulama ya ada royak. Ya ada royak kata kita nak kenal Allah Ta'ala, kena mengaji hukum sifat. Maka ulama mari periksa kata, hukum sifat tu, kita nak kenal hukum sifat. Mari nak hukum kata sifat tu, sifat ni wajib ke, mustahil ke, jaiz ke. Kali gitu, nak berti, nak berkenal, kena mengaji dulu. Kena mengaji apa? Hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Sebab itu orang nak mengaji, nak cara kenal-kenal Tuhan ni, dia kenal-kenal hukum syarak. Yang ni hukum yang dihukum oleh syarak. Hukum adat, hukum yang dihukum oleh apa? Berarti oleh beroleh daripada kejadian, maka kita boleh dihukum. Kata hukum ni adat wajib. Yang ketiga, akal. Hukum yang dihukum oleh akal manusia. Tu. Maka tiga-tiga ni tak dapat tidak. Tak dapat tidak, kita kena mengaji. Mengaji hak pertama tu lah. Mengaji hak pertama tu lah orang panggil mengaji hukum syarak. Gapo hukum syarak? Yang ni hukum yang dihukum oleh syarak. Maka yang dihukum oleh syarak tu gapo ratik? Orang panggil hukum taklifi, wajib, sunat, harah, makruh, haruh. Ini secara mudah ni. Ambo duk beroyak, ambo duk mengajar ni bukan melalui kitab dak. Nak royak dengan secara nak wi ayah, ibu-ibu, anak-anak semua mudah pehen, nak wi mudah reti dengan secara pitah lalu. Hak bahasa tok si mengaji pondok, mengaji dalam radio ni kau kena royak pe sending. Gitu nak royak so-so ibarat rojak dome tu ke? Hak tu bagi duk pondok. Ni dak nak royak, ambo nak wi tahu secara mudah. Ya kita duduk ni tak lepas daripada hukum taklifi. Wajib apa wajib? Apa sunat? Wajib pada syarak. Iaitu apa wajib pada syarak? Wajib pada syarak orang panggil wajib perkara barang yang dijanji beri pahala atas orang yang kerja. Janji beri pahala. Janji beri pahala bagi orang yang kerja. Lepas tu ya janji seksa siapa tak buat. Wayu aqbu ala terkidi, janji seksa di atas orang meninggal tu wajib. Masuk dalam katanya hak wajib-wajib ni gapo wajib? Wajib ni hak Tuhan suruh kena buat. Kalau siapa dia tak buat, janji janji seksa. Mana siapa dia buat hak wajib, janji pahala. Janji beri pahala. Yang keduanya sunat. Sunat. Sunat ni pula kena wirti. Sunat ni dia sebut sunat-sunat ni. Ya ulama letak sunat ni hukum pekoh. Kalau sunat ni sebuah muhadising tu lain. Sampai tu kalau tak mengaji ya pening. Kalau mengaji ya nampak. Ni kata mengaji kau buat tambah kau serabut perut. Tu tak kena. Ya sunat ni sebuah muhadising suku. Sunat ni sebuah pekoh suku. Nak misal. Nak misal makhluk ni sebuah hukum pekoh sunat, ni sebuah muhadising tak sunat. Kok mana tu? Ni sebuah muhadising tak ada sunnah. Abang kita tak sunnah sampai tu buat makhluk, bukan sunnah Nabi. Ya bukan ni sebuah muhadising, tapi kalau ni sebuah hukum pekoh sunnah. Ni sebuah hukum pekoh buat makhluk ni sunnah. Sunnah di segi hukum pekoh. Kerana di hukum pekoh ya hukum kata buat makhluk ni boleh pahala. Wujud geti itu saya katik lah. Tapi geti kita nak hak mana dalam bab hukum pekoh tu, ya tubik maya kilah. Ulama ni kata tak leh. Kalau tak leh tu ya kita dia letak di atas hara ke masalah suku. Ni kita mengaji di atas dasar hak Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ingat jangan terlupa mengaji sepeing-sepeing wisuk. Jangan dia buat capur gaul gitu. Jangan buat kata kawai tak ada
Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tak ada kawai qiraah hadisnya. Ha tu. Jangan buat jadi besar gitu. Ya kena ada lah. Ya ayat qiraah, ayat qiraah lah. Bila kita tak reti satu-satu ayat, satu-satu hadis, bila tak reti kena tuju cari orang pandai. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita tanya orang pandai, tanya orang pandai, wala taquma laysa laka bihi ilm. Jangan gaduh ikut dengan barang yang ku tak tahu. Bila tengok gi adu dengan kaedah ni, adu dengan ibarat ni, tengok-tengok ain apa baru kita turuk turuk. Ha turuk ni sebuah Imam Sayuti kata boleh buat. Ha buat ah. Semacam tu baik khilaf masalah terawih tak terawih yang berhadapi boleh-boleh puasa ni. Jangan kita jadi balah. Nak turuk siapa turuk. Kita tengok dengan fikir kita, ilmu yang ada pada kita ni semata-mata nak kata, dia nak lawe, dia nak hujah dengan tidak ada ilmu, tak leh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Ya, dah dengan tidak ada ilmu, tak leh. Bila kita tak ada ilmu.

Ya goyak-goyak hak hari, goyak hak halal, goyak hak suruh, hak lari. Lepas tu berhenti wasa kata anha, anhu. Ha, yang berhenti daripadanya, ha, tu. Wah, wasa kata berhenti tak goyak hak lain lagi tu, bukan dia tu, lupa ghairu nisyan. Lepas tu, rahmatan lakum. Ya goyak gitu, hadis kursi. Ha, ya nak bagi kita jadi rahmat bagi kita. Hak tak ada goyak tu, rahmat bagi kita. Kalau kutip goyak, habis tu. Siap, ha. Sabit muju. Ha, witik. Ni sebab sebab ini, kata tak ada apa sunat. Muzahat lain kata, hai tak alih. Tak alih, tak alih. Kena buat, ha. Sedih tengok deh. Hantu sunat. Hari, hari tak boleh buat. Perkara hari tak boleh buat. Bila buat, berdosa. Bila kita tinggal, boleh pahala. Yalah, awal bagi wajib. Perkara hari, jangan kita kita buat. Pah, cuba kita fikir. Amba bisa, bisa baca dalam radio ni, perkara hari, bukan dia sikit. Hak Allah Ta'ala lari. 1,000 ayat dalam Quran. 1,000 ayat hak suruh. 1,000 ayat hak lari. Pas pada 1,000 ayat kita tahu ke ayat ni duk royak lari munggo ning lari munggo ning kita tak tahu tak. Pas tu nak tahu kena mengaji. Kalau gapo hati hak tu lari, lari kita hare tak tahu. Hadok tahu hak. Hak mudah-mudah tahu panggil dengan dengan jalan darurah. Nah, dengan semua orang tahu. Hak tu ya. Hak selit sepit banyak lagi kita tak tahu. Selit sepit banyak lagi kita tahu. Yang kita tak tahu hak hak bahasa mudah-mudah. Sebab itu kena mengaji. Hak jalan atas jalan selit sepit jalan rosio-rosio apa panggil tu banyak kita kita buat padahal padahal Allah Taala lari kita banyak kita rasa kat tak apa tak apa nilah kita sakit susahnya kita orang kampung tak reti nak mengaji tak leh seperti mana kita katanya seperti mana kita katanya mari duk cok kereta dak apa mah orang orang nak buat turun tak leh mai dok cok kereta dah kita dak kira kata ai batas ni batas luang batas luang cok dapat tengoklah ratik mata tu dapat rumah ni ada kereta ke ada kereta ni takut ini waktu turun kereta dia kesok sikit tu han ni bakal kita tak kesok kita pergi handah berdepok selalu dah orang waktu turun kereta tak leh kita gaduh bini sakit berau tu tepat orang panggil masuk dalam menyakitikan orang kita tak khabar-khabar Allah Ta'ala tanda di atas kita dosa begitu juga lain-lain ada tempat hak bahasa menyakiti menyakiti kita tak tahu tak terperol lembu nampak eh hupuk ni molek weh itu bahasa orang kampung eh nampak molek weh hupuk ni weh altak kambing lembu kita tu pas bila lembu kita letak situ tengah jalan orang nak lalu-lalu lalu litah takut kita nampak duk pandai ke upuknya tu so dan yang pula berok pun dah buat masuk dalam pagar orang eh molek upuk ni redah masuk pagar pagar orang ni banyak sekali orang panggil perkara hari kita tahu hak tu ya tahu hak bahasa darurah mana hak tahu babi tak boleh makan arak tak boleh makan tahu hak bahasa besar-besar banyak lagi kita ni perkara-perkara hak halus-halus kita tak tahu hak ni hak jadi esok duk tanda dalam kubur ni eh mari di mana dosa ni ku tak ada buat sekali. Ha ni mari di mana dosa ni ku tak ada buat sekali. Ha ni. Ha ni. Malah malah tulis lah. Kalau kita duduk pesen tu malah tulis lah. Tiap-tiap barang yang kita rasanya baik di sisi kita tapi di sisi masyarakat bila hari bila tak molek. Tu baik. Ha tu so orang panggil. Dan pula makruh. Lari juga. Lari hari lari putus. Lari makruh, lari juga tapi tak putus. Tapi orang yang bahasa berjuruh ya kira kata lari juga makruh. Sampai okok dia tak isap. Ha, ni satu, mau satu. Habis mau tak isap okok. tak isap pun mau bau buti. Buti-buti lama dah. Mau 25, 26, mau buti dah. Sabit okok ni amba nak wi tak wi sikit deh. Wi tahu pada nak setuh sikit pada orang isap okok. Amba berhenti okok tak ada payah sekali. Tak payah sekali. Mana dengan sabit apa? Dengan sabit amba ni bila bining, bila bining ya boleh anak. Jadi menyakit ti harap pakai anak. Pas pula orang tino ni dia kata, "Wokok ni ni masuk asak sapak ke rambut, asak tak kepala, sapak tubuh kita ni busung bau asak." Ai tak alih biasa ni we, mudarat habis. Sapak orang tino nak masuk dekat tak alih busung. Dan pula Allah Taala nah becekak dah. Tinggal, tinggal. Tinggal boleh. Tak payah dah kita nak tinggal dah. Tak usah ruat main ya. Tak payah sikit habuk boleh. Kita boleh berhenti. Sebab kita berhenti lah puasa boleh.
Sabi apa buti lah bahasa boleh. Tahu kata Allah Ta'ala harre. Ni hak ni makruh. Cuba kita hukum tah diri kita kata harre. Tak ada sepatu. Kita menghukum tah diri kita.

0: ada setengah-setengah ada. Tu ayah-ayah dia amo dia ingat lagi orang dalam kampung amo lah. Dia kata kan kalau aku gisak okok 10 tahun aku wajib puasa sehari. Tu. Tak boleh 10 tahun sehari kena puasa. Tak kena 30 tahun sehari 3 hari puasa. Isak perih. Tak ada payah. Yang kita bukti boleh dalam boleh puasa tu kerana hukum hari haram. Haram memasukkan suatu di dalam lubang berunggu. Masuk okok. Tak boleh okay. Tapi bawa malai isak. Dah malai dihalalkan. Ya kerana kita takut kerana hukum. Tapi hukum tu mari dah. Tapi hukum makruh. Hukum tak habis, tak berat, tak putus. Lepas kita mari putus lah. Tak ada payah kita nak hukum tak diri kita. Sepas semaya duha. Sunat ya. Kalau kita dah buat kenduk, tak semaya tak apa. Mari hukum wajib baru jadi. Ya kita takut ke hukum dah kita orang Islam ni. Kita takut ke hukum. Kalau wajib sampai buat 5 waktu saya semalam tak tinggal tu. Cuba mari hukum. Hukum wajib tak ada salah tak kita. Jangan hukum tak kepala orang. Okay? Tak kepala orang sekat 5 waktu tu ya. Hak wajib. Semaya tahajud kita hukum kata wajib. Kena semaya. Baru jadi. Nak jadi. Baik ni. Kalau haruf kalau dibiarkan ni hukum taklifi nak buat boleh tak saya buat boleh. Tu selama mana kita tak tilik pada aridi. Bila kita tilik pada aridi nak buat boleh tak buat tak leh. Tak buat tak apa semacam kita tidur nak tidur boleh tak saya tidur tak apa. Nak mandi boleh tak saya mandi tak apa. tu nak makan nasi boleh tak saya makan tak apa. Tapi makan niat nak we gagah sikit nak buat amal. Boleh pala. Nak tidur sikit nak buat bekal nak semaya terawih ni malam kare nak tahajud pun boleh pala. Kena mari niat. Kena mari niat. Tu hak aridi ni pun satu masalah kerana kita tahu wajib haram makruh. Wajib sunat wajib haram sunat makruh. Haruh. Lepas tu kita tak tahu aridi kita tak tahu. Aridi kita tak tahu perkara hak baru datang. Asal sunat ya. Hak baru datang semacam mana? Dia mau nak pergi berjalan kot tu. Dia mau nak berjalan lagi kot tu dah. Berjalan tu haruh ya pada asal. Pada dia mau kira rokok. Beli rokok kawai tak boleh sebuku. Kita pun bawa duit beli. Makruh. Makruh siapa kita. Berjalan tu makruh. Mana tak ada boleh follow. Lebih-lebih lagi dia mau kiring tu. Kiring bari tak boleh. Kim kawai yang haruh ke masalah. Jadi haruh. Tu tilik aridi. Banyak kawai aridi. Nenglah menyebabkan kita orang kampung tak mengaji. Bila tak mengaji tak erti pada hukum aridi. Dan hak sani. Hak haruh dan hak wajib. Perkara hak selik spek. Hak kita tahu wajib. Seperti mana semaya puasa zakat haji hak tu ya. Menutup tak ilmu. Kadang tak tahu kata wajib. Dia galik. Tahu tak semaya sudah. Banyak lagi perkara wajib yang kita tak tahu. Perkara hak rasio. Bila kita masuk berumah tangga. Gapa wajib di atas kita. Tak tahu tak. Ni. Hak haram sepatu juga. Hak tahunya. Hak perkara besar-besar. Tapi perkara hak sulit-sulit. Kita tak tahu. Apa berhajat kepada hukum taklifi ni. Ada hari-hari. Makan, tidur, bangun, cerah pagi. Makan, bangun. Lagu tu lah hari-hari panggil hukum taklifi. Yang diberak di atas kepala kita. Talabu ma pihi kulfah. Tutup akan bara yang ada padanya keberatan. Yang kita duduk hari-hari ada kalanya. Bang, maka wajib saat itu je kena mari kenal pula hukum wada'i. Sabab syarat manik sah batal. Yang mari situ pula. Nak jadi kewajib. Ya kena ada sabab sebab semaya. Bukan ada wajib semua. Zuhur kan kita kata kena gelicir matahari barulah menyatakan zuhur. Syarat begitu juga. Nak semaya, nak wisah, kena ada air semaya. Itu sahabat syarat manik. Begitu juga orang semaya-semaya ni, datang lelaki, datang perempuan. Perempuan pun kalau mari, itu manik, tak boleh semaya. Tak boleh tawah. Semayang sebagainya, sah batal. Ni, terhenti di atas. Orang panggil, apa, terhati di atas kata, hukum taklifi, hukum wada'i. Allah, apa nak ambil mana orang dah hari ni? Nak mengaji hukum taklifi, hukum wada'i. Orang pun nak, ataupun orang tua dulu. Mari lapis saya baru ni pun tak ada arah, tak tahu nak cerita dah lah. Lalu tu lah ambo ingat di sini. Ingat perkara selit sepit sini lah. Ambo rela ikut lah. Ambo mari nak beroyak sikit sebanyak. Buat sama tara mati. Itu boleh ambo mari nak beroyak. Kecek. We dalam radio. We kata. We tahu kepada ayah, ibu-ibu, adik-adik, makcik kawai dia. Boleh kita dengar. Buat sama tara nak tidur. Itu boleh mari dengar. Tak ada arah lah. Ingat masa ambo pun tak ada. Masa banyak. Masa rehat. Nak tidur, nak apa. Untuk pergi mengajar pula. Tetapi ingat kata perkara ni penting. Mari. Goyak nak tahu gilirai ambo ya ada banyak gilirai ya untuk mari nak mengenerai di dalam tesan radio 95 ni gelombang mereka hok ni hok station review bakok kita. Baik. Bila kita kena hukum syarak, hukum taklifi, hukum wada'i, mari nak bercara pula hukum hukum adat. Hukum adat, wajib adat atau mustahil adat. Mana hukum adat ni kita nak royak tak payah. Maknanya hukum adat yang kita perhati ulai-ulai alik tengok daripada perkara yang kata kita ulai semacam kata nasi ni bila kita makan sapa dua pinggir kini, mari makan pula kali yang kedua kini, boleh letak wajib kini, nasi kalau makan dua pinggir cerak kini, tu hukum adat di situ, tapi harus menyalahi bak hukum akal tu je ada bagi pula hukum akal. Harus bagi kita, harus pada akal, boleh jadi kita kenyal dengan hatak nasi pun boleh. Tu kena capur tu. Harus bagi akal kerana kita kena mengaji suku pula hukum akal tu bak wajib, bak mustahil dan jaiz. Pada hukum akal tu boleh. Boleh jadi. Tapi bak hukum adat begini. Perkara kita katanya mana kita nak kata wajib tiap-tiap barang yang kering bila kita gesetuh dengan api wajib nyala. Wajib nyala. Tapi kena kira, kena letak kait hati, harus menyalahi tilik pada hukum akal, harus menyalahi. Boleh jadi, boleh jadi duduk situ. Tapi bila semata-mata kita tak reti hukum adat, dah kita berpegai kata tiap-tiap barang yang kering bila pergi setuh dengan api wajib nyala. Sabit tu pergi sapa tangan kufur pun boleh, dah tak reti hukum adat. Mana semacam Israq Merah, orang berjalan sebulan lagi sebulan kelik, lepas main royak kata kahwin pergi lepas isyak kelik belum subuh, tak percaya. Apa nak boleh jadi orang pergi sebulan lagi kelik apa, tak percaya Israq Merah, tak boleh hadis sah. Begitu juga Ibrahim bakar di Namrud, Raja Namrud oleh api, lepas tu puak kupur, puak kafir, dia tak percaya. Mana boleh bakar dengan api tak nyala. Tak nyala. Lepas tu pula hukum syarak, wajib syarak, wajib akal yang ada di temari royak, wajib dengan sebab syarak. Sabit tu hai mai royak kata ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Bila mari ayat tu nyato kata mula dia kata boleh jadi tak nyala, boleh jadi tak panah, boleh jadi panah. Mari ayat ni kena percaya selalu kata hukum adat tu nyala. Make Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad kita mari cerita dalam Quran kata tak makan. Tak makan. Hukum akal kata boleh jadi. Hukum adat kata mustahil. Mustahil pada adat. Tapi hukum akal boleh jadi. Tu boleh jadi tak makan. Mari di hukum syarak Tuhan sendiri royak cerita kata sungguh. Bukan sejuk selamat bodoh tak ada makan sikit bau. Mari percaya wajib kena percaya. Tu baru kita boleh reti hukum adat, hukum syarak, hukum akal ni deh. Dia kena reti ni tiga-tiga ni, tak reti hok ni tak leh. Ya wajib atas kita kena mengaji. Ya wajib atas kita kena. Dia kita perhati. Wajib wajibu ala kulli mukallafin dan diwajib atas kita. Bila diwajib atas tu panggil wajib syarak. Wajib dengan sebab syarak. Kita kena tu hey, ni bab akidah ni wajib dengan sebab syarak. Wajib di atas kita tu dengan sebab syarak. Wajib tu mana wajib kalau tak mengaji berdosa. Kalau mengaji boleh pahala. Bokeh berdosa saat ini tu kalau kita tinggal bak hukum akidah, kalau kita tinggal saat ini tu bukan sekadar berdosa dak ayah-ayah dia. Sekadar siapa berdosa saja dak membawa pada kubur pun boleh. Kerana bak ketuhanan ni. Tu pada asal. Wajib atas kita kena mengetahui yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tu yang lain tu. Yang ibarat dengan atas dengan bagi. Bila mari wajib bagi Allah Ta'ala, kena mengetahui kan barang barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang ni barang yang wajib ni barang hukum. Barang yang hukum wajib di atas bagi Allah Ta'ala. Yang ni apa tu wajib akal. Wajib akal kena pergi mengaji suku pula. Apa wajib akal? Benar tentu sungguh, benar mesti jadi, benar mesti ada, mesti sungguh tak terima nak kata tak ada. Mana wajib dengan sebab syarak atas kita ni kalau tak mengaji tak boleh berdosa. Wajib apa? Wajib mari mengetahui kata Allah Ta'ala tu sungguh dia ada. Mari mengetahui barang yang wajib. barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan mari mengetahui pula barang yang mustahil atas Allah Ta'ala. Ha, mustahil akal tu. Ha, mari nak tahu barang yang mustahil atas Allah Ta'ala gapo? Gapo mustahil, gapo wajib. Ha, tu mari mengaji takrif pula. Ha, ya orang main royak pula. Ha, terus i'lam annal hukmul aqliyah, ha, sungguh ketahui olehmu bahwasanya hukum akal tu terbahagi pada tiga. Orang tua dulu yang mengaji. Ya hajar lagu tu anak cucu dia. Ha, hukum akal terbahagi pada tiga, wajib, mustahil, jaiz. Gapo wajib? Barang tentu sungguh tak timu nak kata dak. Mustahil, barang tentu tidak tak timu nak kata sungguh. Ha, tu. Gapo atik barang hak tentu sungguh tak timu nak kata dak. Ado Allah Ta'ala. Maksudlah sungguh ke tak? Ya sungguh. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima nak kata tidak. Ha, wujud. Dan pula mustahil. Mustahil atas Allah Ta'ala. Lemuh Allah Ta'ala. Lemuh Allah Ta'ala tu. Tak terima pada akal nak kata sungguh. Yang ni benda tentu tak. Tak terima nak kata sungguh. Ha, lemuh Allah Ta'ala. Ha, mari so lagi. Ha, bukan hukum akal. Hak ni suku pula. Mari hukum. Istihalatul mustahil. Lemah Allah Ta'ala tu dak sekali. Itu ha, wajib. Itu ha, wajib. Ha, sahabat tu kata ha, payah. Habis dia kata ngaji apa ilmu su. Kau payah ha. Ada ambo mengajar di satu tempat. Dia tanya ambo, dia tanya ha, satu orang dia kata ambo tak ada nafi mengaji sifat 20. Tapi ambo saya mengaji. Dia kata ada pening pala. Dia kata mengaji sifat 20 boleh dak ya tu. Ha, mau jawab ya tak payah. Jawab aku anu. Mau jawab dengan akal ya. Jadi kita tak sem ngaji sifat 20. Patu amo tak ada napi, tak ada ngepek, tak ada kata huduh. Ha, tak serupa dengan setengah-setengah tu kata huduh. Ngaji pun sifat 20. Bidaah haram. Ha, tu yang ngepek, ni dak ya tak ada ngepek. Amo tak ada napi tapi amo sem ngaji boleh dak. Amo nak tanya sekarang. Sepatah dah kita kena Tuhan itu kena hukum sifat ke kena gapo? Ha, bila kita kena hukum sifat ya kena ngajilah sifat tu. Nak kena Tuhan kena sifat. Pas kita tak sempat ngaji sifat. Pas kita nak mengaji yang tiap nama. Ha, nak mengaji yang tiap nama. Sifat pertama wujud. Ya kita kata pening-pening palau nanti kita buat kebong tak lebih lagi. Yang kita marah itulah tak lama nasyia, tak tahu sekarang, tak ada sekarang. Mari duduk tah dunia ni kadang boleh berjuta-juta. Dengan sebab kita fikir, la'allakum tashkurun Allah Ta'ala wi waja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Allah Ta'ala wi mata, wi telinga, wi otak. Fikir waktu boleh berjuta-juta. Ha dunia kita boleh fikir. Hutai rimba di atas ni. Je, masa orang tak ada gaji nyeng lagi. Wak je, gaji dengan gaji togok. Perah terbalik, kayu batai besar-besar-besar. Wak kebun hingga berjaya. Wak perak, tak ada pening pala sikit. Habuk. Mari datang-datang nak kenal Allah Ta'ala ni. Masa mengaji sifat 20 ni, masa nampak pening pala. Amat saya mengaji. Sudah. Amat tu, nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal biasa lain, tak ada jalan dah. Allah Ta'ala je, rakyat kata suruh kenal dia. Ya. Jalan mana, ya, tak ada rakyat. Dia tak tunjuk dia jalan mu nak kena aku mu nak mengaji sifat 20. Kalau tu have kecek besen tu tak ada jadi balah. Dia suruh kena ya nak kena besen mano. Mengaji baik maka kita mengaji. Dihukum oleh ulama kata nak kena Allah Ta'ala kena hukum sifat. Bila kena hukum sifat berapa? 20 sifat. Banyak tu ya ke? Ai banyak lagi. Banyak lagi sifat dia. Cuma kita ambil 20 sifat tu jadi jadi jadi masuk semua 20 sifat tu mudah. Ulama meletak kepada kita nafsiyah tu salbiyah maani maknawiyah insyaallah semua-semua tu kita nak kau bahas. Cuma dah hari ni kita nak belajar nak reti wajib. Hukum wajib saat ini maksudlah hukum taklifi, hukum wada'i, hukum adat dan pula hukum akal tak lepas daripada wajib, mustahil, jaiz. Wajib akal yang ni barang yang tentu sungguh tak terima nak kata dak. Mustahil barang yang tak terima nak kata sungguh. Maka bila kita reti dah tiga-tiga ni mudah kita nak tatbik dan kita nak menghukumkan oleh akal kita. Ya nak menghukumkan oleh akal kita. Di sini tepatnya orang panggil. Yang banyak orang-orang tuduh kata Asy'ari ni salah sabit guna akal. Ya tak reti. Ya kita ni nak kenal buku akidah Wajib kita ni bab akidah. Wajib kenal Allah Ta'ala buku akidah dengan sebab syarak. Lepas tu nak kenal hukum syarak, bab syarak pun dengan sebab syarak juga kita. Kita Abu Hasan Al-Asy'ari, dia menghukum kata kita kenal Allah dengan syarak. Lepas tu nak kenal syarak pun dengan syarak. Tapi syarak akidah tu dengan sebab ada akal. Kok tu hak kata akal Mu'tazilah. Kena Tuhan dengan sebab akal. Kena hukum syarak pun dengan sebab akal. Lepas tu Quran hadis. Quran hadis tu untuk mari menegak saja ya. Ha, untuk mari menegak saja tu Mu'tazilah. Asy'ari bukan pasal tu. Kena Tuhan dengan sebab syarak. Kena syarak sebab syarak. Syarak kena ada akal. Tak ada akal tak terpakai nebel. Ha, ya sebab itu kita kena dengan akal. Bukan akal semata-mata. Ha, bukan akal semata-mata. Ha, kerana dalam hukum sifat Allah Ta'ala tu, tu untuk kita nak bawa mari dalil. Ada kalau dalil dengan dalil akli, dalil nakal, dan juga kadang-kadang buat mari dalil akal cukup dah, tak ada kena buat mari dalil Quran hadis dah. Kadang-kadang sifat-sifat nak sifat Allah Taala seperti mana sifat basar, sifat il, sifat basar, sifat ilmu, sifat sami. Hak tu kena buat mari, kena buat mari dalil dia dengan dengan Quran. Dengan dalil ayat Quran tak sudah dengan akal. Kadang-kadang qadarah iradah bak kuasa tak ada kena buat mari dah. Apa tak ada kena buat mari dah. Dalil nakal, dalil Quran hadis, pandai dengan akal pun tak apa. Ha, sebab itu dia buat mari. Kita nak lepas daripada rukuk iman ni, nak lepas, nak kata kita seorang yang beriman. Tarikh dia yang diletak oleh Fakhr Razi, seorang ulama, Fakhr Razi, dia kata kan, dia kata al-jazmul mutabaqatul waqi'i andali. Al-jazmul mutabaqatul waqi' andali. Ya kena dalil. Ya kena dengan dalil. Terkata Fakhr Razi. Imam Fakhr Razi ni orang yang dalil korong yang 900 ni. Al-Fakhr Razi. Lepas pada tu, tu baru Abdul Salam. Abdul Salam Fakhr Razi orang dalam 900 ni hijrah. Dalam masa tu tu dialah mengeluarkan tarikh untuk kita nak kenal al-jazmu jazam. Al-jazmul mutabaqatul waqi', jazam memutuh. Jadi kita kenal Allah Ta'ala dari memutuh. Seperti mana kata ada, sungguh kena ada. Iya, Allah Ta'ala ni ada sungguh. Lepas tu mutabaqah, mutabaqatul waqi', mutabaqah dengan diri perkara. Kita kata ada Allah Ta'ala ni sungguh dengan diri perkara. Ambil pada mana? Ambil pada dia kata tidak ada dah Tuhan melainkan dia. Iya hajo yang ada tu baik mari situ wujud. Maka sungguh mutabaqatul waqi'. Mana dalil? Andalil. Mana dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala itu ada? Awak mari dalil. Dalil akal. Mana dalil akal? Dalil akal dia kata wa amma burhan wujudihi ta'ala. Ada pun dalil burhan tu. Dalil burhan tu yang menunjuk kata adanya Allah Ta'ala. Baru alam ini. Itu fikirlah mana baru alam ini. Fikir itu bakal. Nakal. Mana dalil nakal? Dalil ayat Quran yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Tidak ada. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Oleh demikian, hak ni kita kena hatu semula. Ini satu ta'rif. Kalau siapa dia tak ada ta'rif ni, dengan bahawa dia jazam putuh dah. Itu seperti mana kita jazam pegai kata Allah Ta'ala tak ada. Dan pula mutabaqatul waqi', mutabaqah dengan diri perkara. Tapi tak ada dalil. Andalil. Mana dalil kata Tuhan ada? Hau bunyi tu uduk ayat. Tak jadi. Dia kena buat mari dengan akal kita sendiri. Sekukur kata alam, baru alam ini. Tak apa dah. Ijmali orang panggil. Tak apa dah. Kalau tak ada dalil, tak lepas kita daripada orang yang berimeh. Maksud dalam kita orang yang mukallik. Orang yang taklik mukallik. Maka orang yang mukallik ni masuk dalam kufur atau khilaf setengah katanya. Lepas dah tapi berdosa. Orang ni berimeh dah tapi dalam hal berdosa. Kerana apa? Otak Allah Ta'ala bui taknya fikir. Kita fikir hal lain boleh. Ha tu. Kita fikir hal lain boleh. Nak fikir hal ni tak boleh. Boleh demikian ya? Kena fikir. Kena fikir. Fikir tu lah untuk nak kenal kata. Oh. Jangan kita mai kata Allah Ta'ala goyak siap dah kata dia tu gitu-gitu. Apa kena mai fikir lagi? Fikir tu lah untuk nak menetapkan, untuk nak mengkejakkan. Fikir tu lah orang panggil wasilah nak menimbulkan keyakinan kita dengan Allah SWT. tu ni mari mudah-mudah Allah Taala royak siap dah apa kena fikir. Bukan kita kena mari duk bicek. Kerana kita mari hari tu ni kita mari hari tu kita beranak terbit mari. Kita tengok dah alam ada dah. Tak gitu kan? Kita beranak mari tu besar sampai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Main nampak. Kita duk cerah mata kita nampak. Alam dunia ni kita nampak dah. Tahu ke tak kata alam ni baru? Tak tahu. Mari dengar fikir. Fikir kata, alam ni kodim ke baru? Kalau kodim, maknanya kalau kodim, ada alam ni tak ada mula. Kalau tak ada mula, apa kita? Kena ukur. Kita pun tak ada mula. Kita ni maksudnya ada mula baru. Bila ada mula, kita ni berhajat kepada yang mengada. Maka yang mengada kita tu mesti kena ada dia tak ada mula. Kalau gitu, alam ni buat kita. Tak boleh jadi. Alam ni buat kita. Kerana apa? Tengok alam ni nampak berubah. Hatu fikir. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam tu berubah. Bila kata berubah, baru selalu dah. Ya, tiap-tiap barang yang berubah kena baru. Tiap-tiap barang yang baru tak dapat tidak kena ada yang mengada. Siapa yang mengada? Nabi mai royak. Mai royak kata Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Tuhan yang nama Allah tu buatnya. Ning fikir. Ning mai duk kata kita tak kena pasal tu ya kata. Tuhan royak siap dah apa kena mai fikir. Bo demo duk pas tepi. Kita nak mengaji cara kita untuk nak mengajar kawin anak cucu kita ataupun ibu-ibu bapa ayah-ayah untuk mari nak perera yang mana Amo sebut di awal pada minggu yang lalu kata kita kena jaga. Hidup kita dalam ime, mati pun dengan ime. Jangan we hidup dengan ime tapi mati dalam kubur. Na'udzubillahi min zalik. Kerana apa mati dalam kubur? Ini tipu demo. Tak ada jadi innal lazina qalu rabbunallah summastaqamu. Mula tu berime, marinya kena demo. Mungkin orang nak kena agama banyak we dah hari ni. Ingat mocik kawe ayah-ayah dia. Mari nak kena agama. Mana kita nak kenal mana we? Orang nak kena agama. Orang nak kena agama. Banyak sekali di hari ini. Setengah daripadanya ia tak sewi kita mengaji. Yang keduanya tak sewi mengaji. Kenal Allah Ta'ala, jangan kita kenal hukum sifat. Jangan kita mengaji sifat 20 secara tu. Dia mari kenak kata nak kenal Tuhan. Jangan kita mengaji sifat 20. Orang ini nak kenak Allah Ta'ala. Orang nak kenak ugamara tu. Boleh tunjuk muka lah. Orang ini nak kenal Allah Ta'ala, tak sewi mengaji sifat 20. Apa sifat 20? Werti kata dia boleh royak. Gapo kuduk mengaji sifat 20 ni? Iaitu wujud Tuhan ada. Mungkin pergi ke mana? Ada ke tak ada? Ada, hatu wujud. Pak ada tu hai sedia ke tak sedia? Ke ada mula? Hai sedia supaya mula pergi. Hatu kidam. Pak kidam berit mana? Berit pada huwal awalu. Mula pergi ke mana? Tanya ya pula. Huwal awalu hatu hai kata tu. Apa huwal awalu? Yang ada mula? Salah pergi bahasa itu deh. Apa? Huwal awalu la awal lahu. Barang yang ada ia. Ada ia tidak ada permulaan baginya. Ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Itu awalu ni sebuah ilmu usul. Kalau awalu ni sebuah tasawuf, ni sebuah tasawuf, ada wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Ada awal, akhir, zahir, batin. Awal, akhir, zahir, batin. Maknanya, awal Muhammad, Allah itulah di situ. Zahir Muhammad pun Allah ada situlah. Batin. Zohi batin duduk situlah. Seolah kata awal ni sebuah ilmu tasawuf. Suku awal tu ni sebuah ilmu usul. Ada tidak ada permulaan. Ada Allah tidak ada permulaan. Ni sebuah awal. Awal ilmu tasawuf. Suku suku. Mana suku? Mananya yang ada kita pada hakikat tak ada sekali. Allah yang awal nyata, yang sangat-sangat nyata. Sama ada-ada tak ada benda makhluk, Allah tu yang sangat awal. Allah tu yang sangat zahir, yang sangat batin. Baik, saudara yang dihormati sekalian, kita nak bercara pula dalam hal kita ni. Tengok masa pun duk berjalan tak ada berhenti ni. Baik, kita mai kenal hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Mana hukum akal? Tiga. Bila kita kenal dah wajib akal, mustahil. Wajib benda tentu sungguh tak terima nak kata tak. Mustahil benda tentu tak, tak terima nak kata sungguh. Benda tentu tak, tak terima nak kata sungguh. Oleh yang demikian kita cuba tengok. Bila tengok Bila tengok kata, tengoklah mana? Tengok kata bila kita mengaji dan kita faham dah kata. Kata kana? Kata ayat-ayat mana tu? Ayat-ayat mana tu yang kata wa'lam? Dalam kitab ibarat tahqiqul maqam. Wa'lam annahu iza warada fi kitabin aw sunnatin ma yuhimu khilafa zalika fala budda min ta'wilihi. Tapi makna sarfihi anzarihi. Wa hadza mahallun wifaqin baina salafi wal khalaf. Lakin as-salafu yu'awwiluna ta'wilan ijmaliyan ay min ghairi ta'yin. Al-makna al-muradu li tafwidihi lahu ta'ala fayaquluna fi qawlihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim laysa al-murad minha anna lahu al-jarihah al-ma'lumah wa la ya'lamu al-murad minhu illa Allah ta'ala wal khalah pula yu'awwiluna ta'wilan tafsilan ay ma'a bayanil ma'na al-muradi fayaquluna fi hadhihi al-ayah mana al-ayah sat ni yadullahi fawqa aydihim sat ni laysa al-muradu anna lahu al-jarihah al-ma'lumah wa innama al-muradu anna lahu ta'ala qudrat qudrat pesim Melayu ati hendaklah ketahui yang kata bahwasanya apabila datang daripada Qur'an ataupun hadis lah bagi yang memberi wahai menyalahi bagi demikian itu yakni daripada suci Tuhan daripada beberapa anggota mulut, tangan, mata, telinga dan sebagainya maka tak dapat tidak daripada takwilnya. Kena takwil. Itu kena takwil. Kerana apa? Kerana kita mengaji dah. Baik, sedari dah hormati sekalian. Yang mana saat ni, kita kata hak amu baca dalam kata dalam kitab Tahqiqul Maqam saat ni. Yang maksudnya, bermaknanya tiap-tiap kali kalau kita bertemu dalam Quran ataupun dalam ayat, dalam hadis, bila bertemu tu nampak kata nak menyerupai dengan makhluk, mesti wajib takwil. Kenapa? Kerana menyalahi dengan hukum akal kita pun menyalahi dan pula dengan hukum syarak pun menyalahi. Kerana itulah kita mengaji dah hukum akal wajib benda tentu sungguh tak terima nak kata dak. Supaya kita kata yadullahi fawqa aydihim tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu maka tangan itu kalau kita pergi al-jarihah ambil pada apa anggota ambil pada anggota tu kalau tahqiq maknanya hakikat pada kata tangan dengan mana anggota lalu itulah hukum akal kata benda tu tak terima nak kata sungguh ini benda tertudak tak terima nak kata sungguh kalau gitu kena takwil siapa takwil sama ada salah dan kholah tapi salah yang takwil ijmali kholah takwil serta muhurai muhurai mana muhurai ya katanya tangan dengan mana kudratan tangan dengan bahawa wa innama al-muradu annalahu ta'ala kudratan dengan muraknya iaitu kudrat barulah nampak tu pada hukum akal kita bila takwil kata yadun dengan mana kudrat masuklah wajib benda tu sungguh tak timur nak kata dak kalau kata tangan dengan mana anggota benda tu tidak tak timur nak kata sungguh banyak tu yang kita mengajinya nak boleh kita reti boleh kita memahami hubung kata hak Allah Taala kata tu kita mari hurai kena pada hakikat kena mutabakah dengan wakil hak Allah Taala nak baru masuk dalam kata ahli sunnah wal jamaah insyaallah masa pun habis dah kita boleh berjumpa pula hari masa mana amul we amul mari insyaallah boleh kita berjumpa sama-sama dengan saudara kita insyaallah wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อกจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมอง ากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
2: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
1: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
2: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
1: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
3: สวัสดีครับ Radio Info Anda
4: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
5: ระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: ปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยย้ำชัดว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
11: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการณ์กรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลเยียวยาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยการเสนอบริการด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำรอยพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
10: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะนี้ทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความต้องการช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546พร้อมให้การเยียวยาด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนของซาอุดิอาระเบียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยนายอันบูไดวีเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีกระทำการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเลขาธิการ GCC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า GCC พร้อมสนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
14: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
13: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
16: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
13: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

barang yang telah lalunya, setelah akan tahu akan barang huraian yang telah lalunya, maka atas barang yang tersebut ini jadilah segala sifat yang wajib pada akal, wajib bagi zat Allah. Itu 24 sifat. Nah, hak kita dah kata wajib tahu atau jalan tafsir sifat bagi Allah itu 20. Itu tidak masuk sifat takwin dan maknawiyah dia, kaunuhu mukawinan, dua situ. Dan tidak bila sifat idrak dan maknawiyah dia, kaunuhu mudrikan, pak situ. Ha, tu duk kata 20 sifat tu iaitu berlaku di atas Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah. Wajib kita tahu sifat yang wajib bagi Allah dengan jalan tafsil itu 20 sifat. Nah, itu. Adapun bila mai apa berlaku atas mazhab Maturidiyah, bagi dia bila satu sifat makna lagi sifat takwin. Bila sifat takwin, sifat makna, lazim dianya kaunuhu mukawinan. Jadi 22. Ha, bila berlaku pula atas perkataan Imamul Haramain Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillan, ya bila pula sifat idrak, sifat makna tu. Ha, lepas tu, apa dia maknawiyah dia, kaunuhu mukawinan. Dua situ. Nah, capu lagi pula, jadilah 24 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf oleh mengetahuinya dengan tafsil. Habis tu kata hak kaun 20, hak tu hak masyhur, orang banyak kenal lah. Nah, mengaji sifat 20. Tak ada kata mengaji sifat 24 lah. Tu kerana masyhur hak tu. Itulah kita duk berlaku. Komonyo hak balik kawan ni bila sifat takwin masuk dalam 20 tu dah lah. Kerana takwin di sisi Asy'ariyah kena ke ta'aluk kudrak yang tanjizi hadih. Cuma beza kawan ni dah. Takwin itu satu sifat maknan yang ada pada zat Allah. Lain situ. Sebab itulah sifat takwin dia berkait dengan takluk kudrak. Apa idrak? Ha, Imamul Haramain bila idrak tu satu sifat maknan. Hak 20 tu idrak ialah imbarat daripada takluk ilmu. Ya tanjizu qadim. Klik kata jugalah. Jadi khilaf betul bila. Ini sepanggil masalah furu'ul aqaid. Tu khilaf tu. Pegangnya tak ada khilaf apa. baiklah. Katanya, dan tak kala ketahui engkau akan barang, yakni akan huraian yang telah lalunya mula di mana tu? Mula dikata telah menjalani oleh Asy'ariyah. Bukan telah menjalani oleh Maturidiyah. Mula di sana. Siapa ke sini, tahulah katanya, maka atas barang yang tersebut ini, jadilah segala sifat yang wajib pada akal, wajib bagi zat Allah Ta'ala. Di segi bahasa, dia tak kata wajib atas Allah. Wajib bagi. Dan satu kali ibarat wajib pada zat. Pada klip pada mana bagi juga. Wajib bagi zat Allah itu 24 sifat. Tambah tadi lah dia. Bila sifat ia wajib bagi zat Allah 24. Tengok balik lawan ni.
dan segala ni sifat yang segala sifat yang mustahil atasnya. Tadi di situ. Dan segala sifat yang mustahil atasnya Ta'ala 20 sifat pula. Apa pula? Yang ni juga. Aidan 24 juga. Sifat hak yang wajib bagi zat Allah 20 sifat. Lawan dia pun 20 sifat juga. Apa juga? Seperti segala yang wajib baginya Ta'ala lah. Yang wajib baginya 24 sifat. Begitulah. Yang mustahil pun 20 sifat juga. Sudah situ. Dan harus pada akal. Ini istinah dia panggil. Dan harus pada akal bagi zat Allah Ta'ala oleh memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya. Itu panggil harus. Jawab harus bagi Allah Ta'ala harus pada akal. Oleh memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya, perbuat tiap-tiap mungkin. Harus. Setelah itu bila sebut mungkin, yang nak kita nyata situ pula. Apa mungkin dan makna mungkin itu? Ya, di sini kadang-kadang bila sebut mungkin, kadang kita kena sila pada apa? Mungkin tambun kan? Nak pergi kotu tu tak? Dia tergambar, terbayar pergi kotu. Hoi, tak ada kena mengenuh. Waktu tulis muqim. Min qaf ya mim muqim. Nah tu. Nah, mu-mu-ban. Tidak tu muqim. Oh, ni tak mungkin. Tapi hatinya pergi. Memang kata ada mungkin apa? Mungkin apa? Mana mungkin sini? Kan lagi kotu lalu. Waktu tambah, ada kena-kena. Baik, ini luah pada tu lagi. Harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau bila harus buat, lawannya buat itu tak buat. Bila harus buat, haruslah juga tak buat. Buat ke apa? Akan mungkin. Apa mungkin? Salah tertanya-tanya situ, lalu jawab. Dan makna mungkin itu ialah tiap-tiap barang yang harus pada akal dan boleh jadi. Hati kita ambil maksud harus di situ. Tiap-tiap barang yang harus, harus pada akal. Bukan pada adat, bukan pada syarak. Tiap-tiap barang yang harus pada akal dan boleh jadi. Terbesar lagi. Boleh jadi adanya yang mungkin dan tiadanya. Boleh jadi adanya dan boleh jadi tiadanya. Jadi sepit sikit. Tak termasuk sungguh. Lalu tu tambah sekali lagi. Dan juga yang boleh jadi sungguh dan tidaknya tidak sungguh. Kalau kita soal dalam pengajian. Ada dengan sungguh tu apa beza? Perkata ada dan sungguh. Dua tu bila kita ni sebah dua kelima tu, panggil apa dalam istilah? Tak tahu nak panggil dah. Kalau tanya kau ni pula. Perkataan sungguh dengan ada tu hak mana umum, hak mana khusus? Ada umum. Baik. Kalau begitu, kalau ada umum, apa dia? Langit sifatnya tinggi. Nah, apabila tanya ada

Ilah bagi. Tak lengkap. Nak royak tak nak takrif karo harus, tapi bila takrif tak lengkap, ada tak masuk lagi dalam takrif. Ha, jumpa takrif tak jamek. Lalu nak wil lengkap kata kana. Tiap-tiap barang yang boleh jadi sungguh dan tidaknya. Ha, tu lengkap. Termasuk hak ada dalam tu. Sebab apa? Sebab dia sungguh dia umum. Apalagi kata jadi habis. Tiap-tiap barang yang ada atau sungguhnya. Ha. Dan barang yang boleh jadi ada atau sungguhnya. Dan boleh jadi tiada dan tidaknya. Jadi perkataan tidak tu kita kecap tempat kita ni kerak ambil dak saja itu dah. Kalau itu apa beza dak dengan tak ada? Beza juga tu. Dak lawan dia sungguh. Tak ada lawan dia ada. Itu tak? Nah. Bahasa ni kena duk renung. Kena duk renung tu. Lalu tu kita tambah. Apa mungkin tiap-tiap barang yang harus pada akal dan boleh jadi adanya barang tu dan tiadanya. Pas tambah. Dan juga yang boleh jadi sungguh dan tidaknya. Ha, nak masuk amrun iktibari. Nah. Itulah panggil perkara mungkin. Tapi kena kait lagi. Dia nak kait sikit lagi. Kata boleh jadi ada dan tiada atau boleh jadi sungguh dan tidak, yakni atas jalan bergilir ganti. Kena main lagi situ. Apa tu? Nak keluarnya atas jalan berhipung tak boleh. Ada lagi sungguh, ada lagi tak ada, tak boleh berhipung. Sungguh lagi tak, tak boleh berhipung. Ha, kalau itu kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, atas jalan bergilir ganti. Ini supaya kita sekarang ni yang bersifat dengan ada. Boleh jadi tak ada, tapi bukan berhipung ada. Boleh jadi hari masa ni kita ada, boleh jadi mata lagi tak ada. Ha, gitu. Nah, dia panggil atas jalan bergilir ganti. Ha. Ya, terbagi kepada empat tu. Itu mungkin dia ada terbagi kepada empat bahagian. Satu dia panggil mungkin maujud ba'da adami. Ini kita yang masih ada sekarang ni. Ini mungkin, tadi kita ni mungkin. Tak kala tilik pada kita ni ada sekarang. Tapi nak boleh ke ada dulunya tak ada. Itu baik namanya mungkin maujud ba'dal adami. Satu. Paritannya sebah pada ibu bapa kita sudah mati meninggal kita. Mungkin juga. Tapi sekarang dia masih tak ada dah. Mungkin makdum lah dengan kita ni. Kita ni mungkin maujud. Tok nenek kita mati dah. Mungkin makdum. Ba'dal wujud. Lain ada dah. Mungkin sama mungkin. Ada tilik soal lagi. Kita ni lepas dah mati, akan ada pula kan? Akan ada ada akhirat. Mungkin sayu jadu. Sayu jadu. Kita pakai rekah mungkin sayu jad. Masa apa tu mungkin sayu jad? Apa? Sa lagi akan yu jadu. Lagi akan ada. Lagi akan ada. Ini belum tak tilik Dr. Bik mungkin ni tak tilik pada janji Allah ni. Kalau tilik pada janji Allah tak angin mungkin lah. Wajib aridi. Kita akan mati wajib. Lepas mati kita akan hidup balik wajib. Tapi wajib apa? Wajib aridi. Tak ada berlawanan dengan mungkin. Aslinya mungkin. Panggil wajib tilik pada hak Tuhan kanak. Tilik pada hak Tuhan menentu. Aridi panggil. Supaya kata, apa dia? Api yang nyala, sentuh kertas yang kering, pada akar mungkin hanguh, mungkin tidak. Tapi kalau tilik pada hukum adat, wajib hanguh. Itu aridi dia panggil. Itu dah. Dua lagi. Tiga lah. Yang keempat, mungkin
alimallahu.

0: الله أنه لم يوجد. Ha tu boleh kita pasal hak lepas dah. Hak lepas dah seperti mana? Segala orang kafir yang mati atas kubur. Kubur dia mungkin bukan? Iman dia mungkin tak? Mungkin. Tapi berlaku ke tak? Tak berlaku. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Tilik kepada diri iman kubur tu mungkin. Tilik pada tak berlaku kerana Tuhan tahu tak berlaku. Mangin mungkin alimallahu annahu lam yujad. Begitulah orang yang mati di atas iman, kupur orang yang mati di atas iman tu. Mungkin mana tu? Tapi mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kalau nak misah masih kita ada sekarang, orang mana? Sekelamin si Zaid dengan si Zainab berkahwin jak muda, siapa kalau ni umur 70 dah lelaki. Apa lagi lelaki 70 asal main lawan dengan 18. Itu kan? Mungkin lah tu. Ha, ni balik isteri ni 60 lebih dah. Ha, hak ni 70. Anak dia, ada boleh serah apa? Anak dia panggil mungkin tak? Panggil mungkin lah. Nah, tapi mungkin apa? Alimallahu annahu lam yujad. Anak si Mandu tu mungkin alimallahu annahu lam yujad. Gitu lah. Kalau umur 30 kot tu mungkin lah juga, tapi sayu jadu. Sayu jadu. Penat dah musibah tu lah. Tak lepas dah tu. Bila kita kenal dah makna mungkin, bahagiannya mungkin, klik pada sakut dengan kudrat iradat. Kudrat dan iradat berta'aluk dengan sekalian mungkin. Ha gitu. Lepas tu ta'aluk dengan jalan mana? Kalau jalan mengada sengerti, semua tak boleh. Ha, mungkin alimallah annahu lam yujad tak pernah mengada pun. Ha, itu panggil ta'aluk suluhi. Ha, itu bagi semula. Ha, itulah ni. Ha, hundur kelip. Sambung-sambung. Bukan hundur sambung kelip. Ha, sambung kelip. Dan bermula dalil yang menunjuk ia dalil atas demikian itu. Mana dalil yang menunjuk atas demikian? Demikian itu yakni atas demikian harus bagi Allah, baginya bagi Allah. Haruh oleh yang tersebut. Apa tersebut? Haruh oleh memperbuatkan tiap mungkin atau meninggalkan dia. Itu dalilnya ialah bahwasanya. Ini panggil domir syan, tak rajak. Bahwasanya atas jalan fardu takdir. Nah, atas jalan fardu takdir, lorak kapung panggil buh kata. Bubuh kata, buat-buat kata. Atas jalan fardu takdir. Fardu takdir macam mana? Hanya panggil bila fardu takdir, dia panggil atas jalan kira-kira akal lah ni. Atas jalan kira-kira. Kira mana? Jika wajib atas Allah Ta'ala, wajib oleh memperbuatkan sesuatu. Ini sesuatu daripada mungkin. Mungkin tak tunjuk pada pak tadi. Kalau wajib atas Allah itu memperbuatkan sesuatu. Wajib apa sini? Wajib akli lah ni. Jikalau fardu kata wajib atas Allah memperbuatkan sesuatu daripada mungkin. Satu. Atau meninggalkan akan dia. Wajib atas Allah meninggalkan akan dia artinya meninggalkan perbuat. Ikutlah nak fardu ke wajib buat ke. Apa dia wajib ke atas meninggal buat ke? Jika begitu jawabnya nescaya jadilah hakikat yang jaiz itu jadi wajib. Orang panggil bertukar hakikat. Ha, dah kalau wajib buat, ha, wajib tak apa wajib barang tak diterima pada akal tidaknya itu wajib. Manakala mungkin-mungkin barangnya boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Alah tu lah boleh jadi buat, boleh jadi tak buat. Itu perkara mungkin. Pakala kata wajib tu buat. Bukan wajib syarak lah. Wajib akli. Wajib akal apa? Barang tak terima tidak. Bila wajib buat perkara, suatu perkara. Perkara tu bukan perkara mungkin. Tukar hakikat jadi perkara wajib. Ha. Nascaya jadilah. Yang jaiz, hakikat yang jaiz itu juga jadi wajib. Jadi bukan jaiz dah, wajib dia panggil. Hmm. Ha, ini ni, itu terdekat situ. Ini apa? Kata jadi hakikat ya jaiz itu wajib ni, ini jika wajib atasnya Ta'ala boleh buatkan dia akan mungkin. Jadi mungkin itu panggil intibak asal. Dan kalau kata wajib buat, tak panggil mungkin dah lah. Bertukar hakikat, hakikat tak boleh bertukar. Itu fardu kalau kau balik buat. Atau jadilah yang jaik itu mustahil. Atas pada jadilah hakikat yang jaik. Atau jadilah yang jaik itu mustahil. Tukar hakikat. Walha tiga ni hakikat lain-lain. Hakikat tiga ni tak boleh bertukar. Bila kata perkara ni wajib, bukan mustahil, bukan jaik. Bila perkara ni mustahil, bukan wajib, bukan jaik. Bila kata perkara ni jaik, bukan wajib, bukan mustahil. Hakikat lain-lain. Kalau kata wajib buat, perkara je, bukan jaib. Tukar hakikat jadi wajib. Tukar hakikat mustahil. Paling tak sekali tu. Itu kakak dia. Inilah mana kata sebab itulah kita rekomendian. Kalau ada ulama' yang turun menurun dalam medan ni, bijak mahal medan ni, itulah kita ke belakang tu tak sesak. Nah. Kerana panggil terkawal, dia buat kaedah mari. Ini jika wajib atas Allah Ta'ala boleh meninggalkan buatnya. Kalau wajib meninggal buat, arti perkara itu panggil mustahil. Tukar hakikat. Hakikat tidak tukar. Adapun orang panggil iktibar tu tak apa, iktibar. Mana? Perkara mungkin, perkara jaik tadi. Bila tilik kepada, sepatutnya kita, mati kita. Perkara jaik, mungkin untuk Allah dah, dua tahun untuk Allah. Dia panggil muradif, dua lapar berlainan, makna satu. Supaya kita tak panggil bajak dengan panggil, itulah. Kita sini banyak ke panggil bajak. Kalau kita kat sana, banyak guna panggil. Kadang belum pada kita tahu tu tadi, tak tahu gapo kata. Cubalah bajak. Orang tak kerti gapo bajak. Bajak ialah parang lah. Bagi kita tahu dua lah apa, boleh panggil kedua lah. Cubalah bajak tu. Bajak dan parang, kena ambil dua lah. So cukup lah bajak dan parang, panggil atas tafsir. Tak apa-apa pun panggil dua. Cedek kalau orang tak kerti bajak, boh parang kerti. Itu orang panggil murah. Kali itu mungkin jaid dua lapar belainnya haktullah satu makna. Sekali panggil mungkin, sekali panggil jaid, tak apalah. Jadi mati kita jaid mungkin. Itu hakikat. Ada apabila tilik kepada Allah menentukan bahawa kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas nyawa akan rasai mati. Ayat lain pula, summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kemudian sesungguh kamu lepas pada hidup kecil, besar, tua, siapa aja mati. Kamu semua tu akan mati. Bila tilik pada Tuhan janji gitu, tak adalah panggil jaid. Panggil apa? Wajib kita mati. Lepas ada mati, Tuhan janji kata kamu akan dibangkitkan. Wajib hidup balik. Tapi wajib apa? Wajib aridi. Hakikinya, hakikat, jaiz. Tak melawai lah. Jadi hak ta'lis tu bertukar hakikat jaiz jadi hakikat wajib. Itu tidak tukar lagu tu. Cupalah orang mengaji kelimah, apa-apa sepatu lah. Kelimah semua tak sunyi pada isim, perah kalau mengaji kelimah kan. Isin, hakikat isin, isin. Tak ada kata isin jadi pen, tak? Walaupun ada sekali-sekala panggil isin pen. Kelimah tu isin. Tak kalau makna itu makna pen, panggil isin pen. Isin lah. Itu bandingnya dia. Sudah. Maka diketahui daripada demikian itu, artinya daripada katanya muallif harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin ila akhirihi. Terekas daripada ila akhirihi. Potongnya ilah. Ilah. Pada terkecek kerak lagi terkecek. Lah sekali. Cek dah lagi tu. Wajak cerita panjang. Lah sekali. Apa lah sekali? Nak tulis lagi mana lah sekali. Ilah. Itu dah ada. Kerak ibu lah. Pada itu sebut tak ada bunyi khadah. Lah sekali. Panya-panya cerita lah sekali. Ha, lah sekali ke apa? Ilah akhir sekali. Dia nak situ. Tu kita tak kacak dah. Banyak kita kacak di reti nak hurai tak boleh dah. Ha, tu orang awal. Reti tapi nak hurai tak boleh. Ha, tu pengen reti ijman. Kacak lagu tu. Patut lah sekali. Lah sekali. Kenapa mu kata lah sekali? Akhir sekali. Oh, kalau tu gerak daripada ilah akhirihi. Lah. Nah, akhir kalam. Ha, maknanya diketahui daripada demikian itu daripada katanya muallif sakni dia kata mana dia kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggal kami segera ila akhirihi. Diketahui dari situ bahawasa Allah Ta'ala itu kalau ramai ibarat naib fa'il bagi kata diketahui. Fa'ulima min zalika annallaha kalau Arab maka diketahui daripada demikian itu diketahui bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya atas Allah diketahui daripada kata tadi kan harus bagi Allah memperbuat ketiak mungkin iaitu diketahui daripada situ dapat kita reti daripada situ ha, kata bahawasa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya atas Allah tak wajib oleh membuatkan sesuatu. Sesuatu ni yang sedikit pun tak sah ke banyak. Nah, syai'an sinakirah. Yang halaman Nabi memberi pada umum. Lalu terkata tak wajib atas Allah membuatkan sesuatu ni yang sedikit pun daripada mungkin. Tak wajib semua tu mungkin harus. Sebab tu kita jangan berputus asa. Sebab perkara mungkin kita uzur, kita sakit, jangan berputus asa. Rahmat Allah luas boleh jadi sembuh. Kita dah duduk segar, jangan kita duduk sedap sangat segar sokmo. Kita kena terkedih kemungkinan tu tak kejap sama tak. Kita dah segar kemungkinan uzur mari. Kita dah sihat kemungkinan uzur mari. Kita dalam kesenangan, kemewahan, kemungkinan susah hari. Dia nak kedih gitu sama muka. Perkara mungkinlah tu. Nah, bagi kita orang susah, jangan putus asa. Kemungkinan tu harus senang mentah je. Orang kupur, duduk dalam kupur-kupur. Kemungkinan beriman satu hari. Kita dah duduk beriman-beriman gini. Kemungkinan kupur, na'udzubillah min zalik. Gitu ke tak? Itu cara akidah ahli sunnah. Ha, hari ini kita amalan banyak berjuruh pada ini. Kemungkinan satu hari tu balik. Ha, sahabat tu orang arif dia tidak suka dengan amalan dia tak pegang hak tu dia pegang rahmat Allah saja. Tapi kena buat. Kita ada tenaga ren, ada panaya Tuhan beri. Kita bekerja, kita berusaha, patut hati letak. Letak agar-agar tak apa. Harap-harap hari ini boleh sekian untung. Boleh sekian dalam minggu ni boleh sekian. InsyaAllah. Tengok kata. Dok kait kita sama tu. Kenapa? Kemungkinan. Kita tak target boleh sekian boleh. Dia tak apa. Kita letak target sekian boleh jadi lebih. Ya tengok. Ha, InsyaAllah kita akan berjaya. InsyaAllah kita akan dapat sekian-sekian. InsyaAllah. Tak ada kata mutuh dah. Tapi mutuh tu haram selalu dah. Ha, apa kita mana-mana lagi dulu. Ha, sebab tu kita ada insyaAllah. Tak di lidah pun kan di hati. Nah, tu kan. Kih Nabi SAW bila orang minta surah raya, cerita hikayat. Apa cerita Ashabul Kahfi bila orang tanya dia kan. Ha, dan juga apa Zulqarnain yang mengenai roh. Tiga masalah dia tanya. Dia belum wahyu diberitahu. Dia kata nah, nanti aku nak cerita esok. harap-harap Jibril mari nak tanya atau wahyu daripada Allah Ta'ala. Sekarang dia tak tahu apa lagi. Nanti kena ayat esok. Ini menunjukkan bahawa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dia tidak bercakap melainkan wahyu dari Allah. Apabila dia tak tahu, nanti nanti kena ayat esok. Ki kata gitu pun tu ayat mengajar. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha' Allah wazkur rabbaka iza nasit. Kan? Ki tu ayat tu ki Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kena ayat esok. Tu ayat mengajar jadi boleh ilmu situ. Jangan sekali-kali, lain kali, jangan kau kata aku nak buat esok. Malaikat boleh bawa kehendak Allah. Itu nakal insya Allah. Jadi pengajaran situ. Sebab apa? Sebab kau mungkin. Bukan? Tapi kita tak boleh kalau sebut insya Allah. Sebab tak ada lah. Pandang kita esok, insya Allah. Aku tak sedar dengan insya Allah. Ada orang lagu tu. Tak sedar dengan insya Allah. Pas dah mana? Okey. Senang. Itu sedap dah. Masa apa jadi? InsyaAllah aku tak ada lalu dengan insyaAllah. Ada orang kajak gitu. Ini tidak mengaji dalam media ini. Semua nak klik situ semua tu. Nah. Jadi. Diketahui daripada kata harus bagi Allah. Memperbuatkan tiap mungkin atau meninggal. Reti dari situ. Bahawa se-Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya. Tiada wajib pada akal atasnya. Atas Allah tak wajib membuatkan sesuatu yang sedikit pun. Apalagi banyak. Daripada mungkin. Arti segala perkara yang mungkin. Atau wajib harus pada akal. Tak wajib. Sama ada ia ni panggil ta'mim. Suatu daripada mungkinat tu. Sama ada ia sesuatu daripada mungkinat tu. Sama ada yang baik. Yang baik ini diisi syarak ataupun dengan nisbah bagi syariat. Kena kata yang baik tu. Perkara tu mungkin. Sama ada ia sesuatu daripada mungkinat tu. Yang baik ini dengan nisbah pada syariat. Supaya semaya. Masalah baik ke tak baik? Baik. Puasa, zikir, masalah baik. Apalagi asahnya iman. Maka masalah baik, mungkinnya baik. Atau lainnya. Lain daripada yang baik. Lain daripada yang baik, yang jahat. Kali itu kupu. Masalah yang baik kan yang jahat. Yang jahat. Itu nisbah apa tu? Nisbah pada syariat. Kerana Allah larang. Allah tidak suruh. Allah tidak redha. Wala yardha li'ibadihil kufra. Allah tidak redha bagi hamba dia tak akan kufur. Dan Allah tidak suruh mereka kufur. Allah suruhnya beriman. Allah suruhnya ibadat hanya kepada dia. Jangan sekosi dengan yang lain. U'budu ya ayuhannas u'budu rabbakum. Hei segala manusia. Ibadahlah, jadilah kamu hamba hanya bagi Tuhan kamu. Ayat lain pula, wala tusyriku bihi syai'a. Banyaklah ayat subhanahu. Jangan kamu sekutu dengannya akan yang lain. Suatu pun jangan. Ini makna kata, kalau berkecek bak suruh lari, Allah tidak suruh kupur. Allah lari kupur. Itu bak syariat. Tapi kalau mengaji bak hukum akal, kupur imej masuk dalam apa? Jaik mungkin saat ini perkara yang harus-harus pada angka. Kalau gitu harus bagi Allah memperbuatkan mungkin. Tengah pada mungkin, iman dah kupur. Tengah pada mungkin, ta'ak maksiat. Jadi semua harus bagi Allah perbuat. Apa tu kata kita ke beriman? Harus. Tak kala iman harus. Kupur lawa iman harus. Boleh jadi. Nah, orang yang kupur, duk kupur, ha? Dia kupur. Lawan yang kupur, iman. Boleh jadi hari ini kupur, satu hari dia beriman. Adakah mungkinnya lagu tu lah tu. Nah, begitulah kita ni hari ini ta'at. Boleh jadi dia raka, na'udzubillah min zalik lah tu. Yang nak buat masalah dalam mengajar lagu tu. Nah, orang yang duduk dalam mabuk, berjudi, tak khabar apa. Nah, maknanya hari ini dalam maksiat dia tu. Boleh jadi satu hari balik jadi berjuru. Ha, sahabat tu, tu jangan pandai. Kalau orang pandai dalam bentuk hina semata-mata, jangan. Kalau nampak orang zuhir maksiat, kita doakan. Semoga-moga tak nanti berdoa. Ha, gitu doa. Semoga-moga Allah memberi pihak tak apa, taufik hidayah pada kami dan dia. Jangan lupa diri sendiri. Ingat cara berdoa, jangan lupa diri sendiri. Ha, minta mu selamat apa kita lupa. Bawa kena dah kita. Itu iblis yang kena dah dia tu. Jawab sahabat. Bila dapat tahu kata ada seorang, ada satu daripadanya akan jadi kufur. Takutlah buat melekat pagi sama Azazi dia tukar tu dia jadi ketua. Rebel lah. Masa tu. Diminta dengan dia suruh berdoa. Sebab dia takut. Dah dapat dia kata ada kan yang kufur di kalangan yang buat kita. Ha, dia pun berdoa selamat. Berdoa. Dia dia terlupa. Kita hewat sahabat. Dia. Eh? Ha, selamat, selamat, selamat. Bok nak dah dia. Ha, itulah dah. Habis tu kita jangan lupa. Kalau kami minta selamat, kita minta dengan Rabbana. Hai Tuhan kami, masuklah kita sendiri. Tu. Bana atina fid dunya hasanah. Bukan untuk dia saja. Tolong doalah supaya kami selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hai Tuhan kami, berilah kami dalam dunia ni hasanah. Kami kita dan tu dia. Ah baik. Ah ini makna kata tak kala itu harus tak wajib atas Allah tu buat sewaktu daripada mungkinat. Sama ada ia sewaktu daripada mungkinat tu yang baik. Yang baik nisbah dengan syariat. Atau lain-lain pada yang baik mana yang jahat. Melengkapinya kufur. Yang baik melengkapinya iman. Ini akidah kita ahli sunnah. Tepat naknya tolak ni. Bersalahan bagi mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah. Firqah yang tergelincir. Asalnya azalah. Ataupun yang terasing. Dia panggil uzlah. Uzlah lah. Ha, uzlah diri. Asing diri. Ha, ini pegangan dia ni terasing daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ha, bila sebut Mu'tazilah, dia pecah banyak pula tu. Pecah-pecahan banyak pula. Tapi di sini, satu gulungan Mu'tazilah yang Qadariyah. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Bahkan secara umum Mu'tazilah dia selisih dengan ahli sunnah di pokok. Mana? Pada kata mereka itu kata mana i'tiqad. Bukan kata saja. Ha, kalau Arab yang qala bimakna i'taqada. Ha, pada kata ni pada i'tiqad mereka itu Mu'tazilah. Apa i'tiqad dia? Wajib atas Allah Ta'ala memperbuat salah dan aslah. Itu istilah dia. Salah dan aslah. Apa arti? Artinya salah yang baik, murad dia. Dan aslah itu yang terlebih baik. Berkata kalau orang mari ke rumah, kita akaklah nasi sekodar. Nasi sepinggan, koda, lauk goreng-goreng gitu. Itu masalah buat baik. Aki ais juk. Baik tu. Aslah lah korang nak aslah. Oh, nasi dah tu gula menyayung. Oh, tom yam. Oh, tu aslah. Bukan ais saja dah. Ais buah lagi. Tu aslah. Ala kulihah, diisi dia. Salah aslah di isi kita tu mungkin semua tu. Bila mungkin masalah kita dah tadi. Harus bagi Allah memperbuatkan mungkin. Sama dia panggil salah aslah tak kira. Dia tak. Bila perkara masalah panggil perkara buat baik, barulah takluk irada Allah kehendak. Lawannya salah iaitu jahat. Jahat. Keji. Itu Tuhan tak kehendak. Itu buah dia. Mana Tuhan kanak perkara hak baik. Kalau perkara hak tak baik, Tuhan tak kanak. Sebab apa? Sebab kanak akan perkara keji, jadi keji. Ah. Baik, tak kala begitu dan tak kala ketahui engkau bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya oleh buatkan sesuatu daripada mungkinan di sisi ahli sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala. Apabila katahu situ, maka harus baginya Ta'ala oleh memperbuatkan keduanya. Arti salah dan aslah Mu'tazilah kata tadi, di sisi ahli sunnah harus, bukan wajib. Nah, harus pada akal memperbuatkan apa dia, salah dan aslah. Karena kedua-dua tu masuk dalam kata mungkin. Bila harus buat dan harus ketiadaan memperbuatkan keduanya salah aslah. Salah nak tanya, apa salah? Dan bermula makna salah itu barang yang membetuli ia akan fasad. Apa fasad? Artinya rusak atau buruk. Ya, fasad rusak atau buruk. Bila barang tu yang rusak, Arab panggil fasid. Jadi fasad ni kelimah masdar. Fasada yafsudu fasadan. Sifat fasidun. Fasid dekat dengan logat Melayu tu apa? Fasid ni. Saya tak temu. Kalau nasi punah panggil apa? Basi. Itu je. Itu fasid. Fasid tu basi lah tu. Jadi basi tu dekat atas ni dekat dengan harap fasid lah tu. Lain yang dia kata orang fasik. Itu dengan qah. Ini fasid. Jadi kebasi. Saya basi dah lah. Tak ada perangak. Tak ada panah malah. Gina akhir lep pagi basi. Apa basi? Fasid. Apa basi? Ya rusak. Rusak pun ya buih lah saya. Tak kata kan? Gula ya buih rusak lah. Nasi pun berdiri tak boleh lagi. Basi lah. Itu basi, fasid. Manakala solah, isipan dia salih. Ya baik. Aduk molek lagi. Lepas kita sini kacak molek. Tengah tempat tak cakap malak. Oh nasi basi. Dah duk molek lagi. Duk molek lagi. Ya tu kan? Ya. Itulah diisi dia si Mu'tazilah. Bagi hak molek, bagi hak elok. Itu diisi dia Allah kena. Lawannya bagi bagi yang elok molek, lawannya rusak. Bagi hak rusak, bagi pasi, Allah tak kena. Nah, maknanya kupu Tuhan tak kena diisi orang Mu'tazilah. Nah, maksiat Tuhan tak kena tu diisi Mu'tazilah. Kita dah maksiat, ta'at, kupu, iman, masalah wajib ke mustahil ke jaiz. Masalah jaiz, jaiz Allah harus bagi Allah memperbuatkan. Ha tu. Pada nanti tempat dia cabai lagi kot depan sikit lagi tu. Sebab apa? Sebab bagi dia orang Mu'tazilah, dia akidah dia, kaedah dia, dia di sini lagi dah. Suruh dengan kanak hak dia bersuatu kedua. Satu ya. Suruh dengan kanak tu satu. Bila satu, cuba kita buat masalah. Tuhan suruh ke tak kubur? Tuhan suruh tak kubur? Tak suruh. Bila tak suruh, tak kanak. Yang kanak yang suruh tu lah. Ime Tuhan suruh, Tuhan kanak. Dah suruh yang kanak tu lah. Ta'at Tuhan suruh, Tuhan kanak. Ha, sebaliknya lawan ta'at tu maksiat. Tuhan suruh dah maksiat. Tak suruh, tak kanak. Tu buah dia. Nampak agak dah? Ha, nampaklah ke dia. Kita pun turut nampak juga tapi kita tak terima. Salah tu. Nak kata salah tapi kena nampak juga. Mereka tak nampak, nak kata salah nak nampak. Itu ya. Tak boleh kata betul. Tak boleh kata. Buat mana-mana. Hijau ke biru. Tak berlaku. Itu dia. Yang nampak. Yang nampak buah dia tu. Sebab dia kata suruh dengan kanak tu bersuatu. Satu mazhab dia, dia khilaf sama dia. Satu kaum dia kata dah. Suruh dengan kanak berlainan. Tetapi berlaziman. Agak tu. Lain tapi belazim ni. Bila belazim ni tak asing jugalah. Al-mutalaziman la yafakan. Bila bagi hak Tuhan kanak, lazim bagi tu Tuhan suruh. Sebaliknya bagi hak Tuhan suruh, lazim daripadanya hak Tuhan kanak. Ha, kalau bagi Tuhan tak suruh, lazim Tuhan tak kanak. Tuhan tak kata lazim. Hak tak hak Tuhan, Tuhan tak suruh, ialah kanak. Tu kedua-dua tu tergelicir keadaan daripada alis sunnah. Ha, hak kita suruh dengan kanak berlainan. Lagi tidak berlaziman. Tak lazim ambil tu bepak terkadang Tuhan suruh tapi dia tak kanak. Tengok dia bakit Rasul suruh pergi menyapa. Menyapa lah weh. Suk terik tak berimen juga. Musabah Muhammad. Mulaba tarah mana pada aku tak kanak. Hmm, kok tu pula. Pahala itu nak bakar kak. Pahala apa suruh. Jangan-janganlah. Yus'alu amma yaf'alu. Oh, tu dia dah. Ya latih Rasul suruh menyapa. Bila lagi menyapa, bertemu dengan kau menyebelah. Pahala kata pula, mulaba tarah mana Muhammad. Ha? Dah aku tak kanak. Dah lewat apa. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguh engkau Muhammad, engkau tak boleh tak kuasa nak beri terima Islam seorang yang suka, mengasih. Tapi Allah lah hidayah mereka dia kanak. Ni menunjukkan kata, dia suruh beriman siapa latih Rasul suruh berdakwah. Panggil orang beriman. Tapi dia tak kanak, tak beriman. Mu'ajak tarana Muhammad wa in tadu'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada. Mengajak dakwah panggil tarah mana pun orang hak kami berterima mata hati tak akan berimeh tak akan berdapat petunjuk siapa bila pun. Lepas tu timbul soal lepas suruh apa jangan kita tak pandai lah kita hak dia ikut dia hamba dia ikut dia tu baru siapa situ akhir tangan kita la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi sini tertubik main ke dah situ dulu.
1: Awal sajalah radio untuk anda.
2: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: สังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengan Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatai 24 je. Dengan rancangan Music Plus dah nak malam temu dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dan mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayo bai ho kerajo eh. Dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje ho raik rancangan Music Plus. Dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasik dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangan ni. Dan siapa dia ho tak ada tidur lagi, bolehlah. Dan mari dengar rancangan Music Plus dan dengar di Cikarabun. Mari sapa mekosi belakoh dan ho pedoh dengan peminat semua. Dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Masuk mari sisi yang kedua dalam rangsangan Music Plus dan peminat sudah dengar lagu atau nasib dah masuk dalam sisi yang kedua ni karabun ada kesihatan tubuh badan dan cara gapo hari ni dan hari ni ada cara-cara hot telur dan hot kita kenal hot kita berakhir makan dan peminat yuk ada pek dah banyak mana dan telur ni kita makan lagu mana dan nak we boleh pedah tinggi sekali. Dan peminat hari ni ada cara-cara telur. Kita mari tengok pedah telur dulu. Dan peminat pedah telur. Dan kita kena duk makan telur tu wapo uti sehari. Dan telur yo ada periman kolesterol. Dan peminat kolesterol ni yo tinggi. Lepas tu tak ada pun ketup dengan radap kolesterol dalam tubuh pada kita. Nah, telur ia jadi leng protein, ada kunkat tang pusenakan tinggi, ada vitamin, ada retat. Lepas tu lain-lain lagi. Banyak deh dalam telur. Lepas tu rumpit tengah vitamin A, vitamin B, vitamin 12, vitamin D, iodine, folate, omega 3. Lepas tu telur. Oh, peminat tahu dah kata telur masa lo ni ada harga ni mahal dah skapek tu beratus-beratus dah beratus lebih kalau nombor apa nombor satu dah duduk di 140 lebih dah karabun beli wah ni skapek oh telur mahal dah peminat lah ni tapi cari beli mudah. Dan lepas tu apa cara-cara kita nak buat tu dan ada banyak cara juga dan kita nak makan lagu mana dalam sehari dan hari ni sehari telur kita makan 3 teh dan lebih kurang 3 teh sehari dan peminat dia ada pedah dengan tubuh pada kita banyak dan lepas tu dia nak apa ada kuam tek tang dalam tua bukun dah tela bukun ho do make tu nah peminat make telur deh make telur dengan orang hok jadi menyakit kecil manis jenis yang kedua lagu mano deh ada kan seksa bab sum deh peminat ho okey hok jadi pawa metabolic syndrome dan dia kata puberipok ho makan telur 3 butir sehari dan you know we ada kan plan jadi komolek dan peminat dah apa tu korani ho siksa dengan lot namnak no we namnak kita tu molek dan apa tu orang ho jadi kecil manis jenis yang kedua. Dan ia ada winicai temu kata kaiman dengan glukos dan ia nak molek lepas kita makan telur dan sehari itu 2 butir dalam masa 12 minggu dan makan pagi dan buat dengan telur ia nak udang pedoi protein dan peminat lepas tu makan telur dengan menyakit. Nyakit apa? Nyakit gemuk. Rok uan. Rok uan ni, nyakit gemuk ni jadi masalah dengan tubuh badan. Masalah dengan tubuh badan kita. Dan peminat, dia ada pacai lain-lain lagi, dia subson. Dan peminat. Doi ruam. Tanya perut, pelamai, pak protein. Dan peritapan, ada kaiman tam. Atau prasjak kaiman dan peminat yo ada puberipok protein kunapap sung dengan kaiman dan you know what we song pon to kwam im dan dalam kena diokan tu yo ada kan lut nam nak juga dan peminat dalam okay to war dan ho ada nam nak gen ho ni jaga-jaga ho make telur dan dengan nyakit gemuk. Deh, yo suruh makan jadi apa makan ni pagi deh peminat kai pen ahan chao kin kai pen ahan chao deh patu yo ada puberipok
Hok makan telur. Dia kata kepri keprau. Dah pasal segar, pasal cergah. Ada dah ceni muan pai. Muan kai lut lung 61%. Nah, peminat dah. Tu dia. Ni cara-cara telur. Dah, ada lagi. Kita mai hubung dalam sisi yang ketiga. Dalam orang sangit, music plus. Lepas tu, kita pergi berhenti dengar lagu atau nasi dulu. Klik mari sisi yang ketiga. Siti yang terakhir, orang sangit, music plus.

Masuk mari dalam sisi yang ketiga, sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus dan peminat cara-cara telur dan malam ni kita mai hubung pulak dan you ada orang kena do jaga dan market telur dan peminat orang hok kena jaga market telur pen pisi dan peminat batu market telur 3-4 day seminggu atau market telur putih saja. Ha, siapa dia latih? Dari peminat dia. Orang yang menyakit jadi gapoh darah tinggi. Ha. Lepas tu, orang tua. Lepas tu, orang sakit. Dia nyakit kaiman dari lewat. Tu, telur dari peminat. Dia ada pekdoh. Dia, tapi kena duk pilih makan. We kena dan peminat we kena kamawiti dan do cepat kamawiti ในการประกอบอาหาร kita kena duk หลีกเลี่ยงดุกจาวดังกับพอดังกับทอดฮะดังกับเนโกแกงปนามตุลาดังกับมิโยตุนะกันพอกันมิโยตุยโนวะยาดีระดับคอเลสเตอรอลดาเลตุบวาดิกตอตุ tinggi ดแทนที่ kita nak boleh perayaแต่กลับกลายเป็นการเกิดโทษจากการบริโภคไข่แทนแต่ผมนะนี่โอเคโฮคือจังโก้แต่มาเกตโลยาเกดาวติงีโอเคตัวยาเกไขมันในเลือดแต่ผมนะสมวนนี่จะก็จะโกหกตลอดแต่กิโตคือมาเกวาโปเตสฮีจะคือโดจังโก้แต่ตัวบ้านเด็กกิโตตุเดียวning kosi pada peminat semua duk dengar rancangan Music Plus deh peminat patu tengok masa dah tu sudah habis dah deh rancangan Music Plus ni silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua duk dengar patu terima kasih peminat semua duk dengar deh dengar sama-sama nak malas deh karabun minta hunu dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Raja Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Raja Moni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga pemenang lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemenang malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi pertama ni mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada apa unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belagu kapan itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni kita berehat dulu maju pop-plot selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci pemina. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali pemina. Jangan duduk main-main sangat lah deh. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk duk keteng kok tu ada ataupun baju duk tak ada sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Abi bahu sedak ni dok alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pair ke apa tu deh. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini aja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Lepas tu soal lagi tu, hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak makan atik. Jangan makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni tegak mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo, masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni, hak tak kelubung pun kena belajar kelubung ni. Dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni, kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil, dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yateh pun pakai luar tangan, kaki panjangnya dia pakai luar sepok, luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut, pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah kita orang okay, Islam ni. Kering-kering berlaku dah. Yalah mana pun nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan ratik lah ni pun. Penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Hak duk makin masing kurang sikit. Yang duk makin manis lajak, makin bobo molek yo. Makin ulen ni, buah hair, ais, weh, ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan ratik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat, peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat hadut dengan dicemun ni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari buku 12 malam lebih-lebih sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 95. Ialah radio bahasa Melayu tepat. 24 je hari ni. Kalau ada gapa salah sikit banyak, dicemun ni tak maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Dicemun ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Oh.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang sangat ajaib."

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud, telah mendustakan rasul-rasul.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

0: Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat.

0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami, tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
0: agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
0: yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.

Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِيمٌ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: Wadakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Gunung Sinai. Dan demi kitab yang ditulis.
1: Fi raqqin mansur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
1: Wal baitil ma'mur.
0: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
1: Was saqfil marfu'.
0: Demi atap yang ditinggikan, langit.
1: Wal bahril masjur.
0: Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Watasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
1: Yawma yuda'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadihin naru allati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.

yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam.
1: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: Wa ma yantiqu 'anil hawa.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu shadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: Fakana qaba qausaini aw adna.
0: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah.
1: Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
0: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aytum Lat wal 'Uzza.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: Wa manat ats-tsalitsata al-ukhra.
0: Dan manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: mauta.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ.

0: yahtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratu wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani apabila dipancarkan.
0: Wa anna 'alaihim nash'atal ukhra.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
0: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
0: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
1: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: Wa annahu ahlaka 'adanil ula.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: Wa samud fama abqa.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
0: Wa qaum Nuhin min qabl, innahum kanuhum azlama wa atgha.
1: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
0: Wal mu'tafikata ahwa.
1: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
0: أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ.
1: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
0: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ.
1: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
0: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ.
1: Sedang kamu lengah darinya.
0: Fasjudu lillahi wa'budu.
1: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar.
1: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
0: Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
1: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ.
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: تَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَلَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nuzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
1: Wanabbi'hum.

Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kazzabat qaum Lutin bin nuzur.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: بسحر.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw binnudhur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: fa'anzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nudzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'auna an-nudzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum

0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
0: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
0: Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.

0: di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidatun rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu alaihim wildanum mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
0: dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: Tetapi mereka
2: dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqana fahadana waffaqana li فتح كتابه القرآن الكريم وتلاوة آياته الكريمة

المجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات طلاب طالبات جندا منوسيا yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim, dalam perjalanan menuju ridwanillah, rahmatillah, syurga Allah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala, suratul hasyri ayat yang ke insyaAllah 22 hingga seterusnya ya. Mushaf Usmani muka 548.

الحمد لله. Dapat kita membacakan tiga keratan ayat Allah yang mencerita tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari akhir suratul Hasyr. Ada setengah-setengah riwayat hadis yang tidak sahih bahawa siapa yang membaca akhir awal-awal akhir suratul Hasyr yang bertiga ini dengan ta'awuz padanya 2-3 kali, maka Allah Ta'ala hantar malaikat 70 ribu malaikat jaga kita pada hari itu. Itu di antara kelebihan dia adalah hadis yang tidak sahih, tetapi diguna oleh banyak-banyak orang-orang yang beramal dengan ayat ini. Maka hendaklah kita baca ayat ini tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, supaya Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada kita dengan bermacam-macam kelebihan. Kerana ia merupakan ayatu as-sifat, al-asma'i was-sifat, tauhidul asma'i was-sifat. Maka kita bacalah. Mudah-mudahan Tuhan hantar malaikat kepada kita, jaga kita tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, apabila kita baca dengan faham, dengan reti insyaAllah Ta'ala. Iaitu huwallah, dialah Allah. Itulah ismullahul a'zam, ialah Allah. Itu nama yang terbesar sekali bagi Allah, ialah nama Allah. Allah belah mana? Ini dia sifat dia di samping nama-nama dia. Alladzi la ilaha illa hu, yang tiada Tuhan melainkan dia. Itulah sifat dia utama sekali lepas pada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bah pada nama Allah tu ya buat ni halal dah. Banyaklah dalam Quran di antaranya ayat huwallah dua kali. Alladzi la ilaha illa hu. Ayat yang keseterusnya juga huwallah alladzi la ilaha illa hu. Dua kali dia wa'i dalam surah ni. Nah, nama dia dan sifat dia nak sekali, iaitu la ilaha illa hu. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. La ilaha illa Allah. Pak sirah semua dalam Quran ada. Nah, la ilaha illa Allah tu dengan jalan zahir. La ilaha illa hu nyala dhamir ghaib. La ilaha illa anta dhamir mukhatab. La ilaha illa ana dhamir mutakallim. Ya pak sirah sebagai ayat-ayat yang mencerita tentang lafa la ilaha illa Allah dalam Quran. Kita berimeh lah bahawa tiada Tuhan dah. Ada dah maha yang maha kuasa lain daripada Allah. Na atau daripada dia, dia atau Allah lah. Atau anta, anta Allah. Atau ana, ana atau Allah. Ya, yang ganti tubuh dia. Allah belah mana? Allah Ta'ala kata, alimul ghaib wa syahadah. Yang mengetahui benda ghaib, lagi pula benda yang nyata. Tahu belaka dia. Ya tahu belaka. Inilah sifat utama lepas pada la ilaha illahu tu. Kerana tahu inilah menjadi satu sebab untuk timbul keadilan Allah terhadap hamba dia. Apabila dia tahu belaka agak, maka dia atur menurut dia tahu. Tak ada satu perkara pun la yafa'alihi syai'un fil ardu wa la fis sama'. Kita dengar ta'imi baca dasar ni bukan? Surah tu ala Imran saning. Maka la yafa'alihi syai'un fil ardu wa la fis sama'. Itu Allah alimul ghaib wasyahada. Huwa ar-rahmanur rahim. Allah apabila dia tahu ke, dia boh sifat dia yang kedua ar-rahmanur rahim, sangat-sangat pemurah Tuhan.
Ya tahu dah, kata orang kafe itu menetek dia, tapi dengan sifat Ar-Rahman dia jauh juga makan minum ke kafe. Sebab dia tu hubungan dengan hamba, hubungan Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, nah, nikmat umum, Ar-Rahim nikmat khusus untuk masuk syurga dengannya. Nikmat umum ni untuk hiduplah dunia, itu Ar-Rahman. Nikmat umum untuk hiduplah dunia, dan nikmat khusus untuk hidup dunia dan akhirat Ar-Rahim. Ar-Rahim untuk orang beriman, ada pun Ar-Rahman untuk semua makhluk dia, kafir, Islam, binatang dan sebagainya. Ulak le batu terima makanan semua tu berasal pada sifat Ar-Rahman. Itulah kebanyakan ulama tafsir beza di antara sifat rahmat dari Ar-Rahman dengan rahmat daripada Ar-Rahim. Semua tu lafaz daripada Ar-Rahmah saja. Huwa Allah pula. Allah, masya-Allah, Tuhan raya. Aku pergi kot lain. Yang mocak dulu. Huwa Allah sekat tu dulu. Allah, kalau kita berhenti sekat tu dulu pun tak apa. Kita baca Huwa Allah. Wikmah dalam hati kita. Alladzi la ilaha illahu. Yang tiada Tuhan melainkan dia juga. Dua kali raya. Ya. Al-Malik, menjadi raja. Malik ni makna raja. Al-Quddus, yang apa dia? Ada setengah kata Al-Mubarak Al-Quddus, makna yang diberkati. Ya, kata setengah Al-Quddus maknanya yang di Maha Suci, selamat daripada segala kekurangan padanya Al-Quddus. La ilaha illallah. Kata Mujahid dan Mubarak ini yang diberkati Al-Quddus. Ya Allah. Ada setengah katanya At-Tahir, yang bersih. Bersih Al-Quddus, bersih dari segala kekurangan. La ilaha illallah. Assalam, yang sejahtera. Masya Allah. Assalam, yang sangat sejahtera, selamat dari segala kekurangan. Tuhan itu tak ada, sempurna belaka. Salam. La ilaha illallah. Itulah sifat yang Allah Ta'ala basah pada diri dia belaka ni. Al-mu'min, yang apa dia? Benar. Yang al-mu'min, Ibn Abbas kata, amanahnya memberi amir kepada segala makhluknya. Jadi amir segala makhluk dia tu daripada segala kezalimi. Tak ada zalim Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ni mana katanya Asyahidu ala khalqihi bi'amalihim, yang menyaksi atas segala makhluknya dengan amalan dia. Muhaimin maknanya duk kati semua akan makhluk dia dengan segala amalan dia. Makna kata lebih kuat Ar-Raqib lah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin makna kata Ar-Raqib, yang memerhatikan apa ada segala amalan hamba tu. Segala amalan dia di bawah haimah dia belaka. Hai mana dia belaka, di bawah apa dia riqabah dia belaka. Wallahu apa dia al-muhaimin, lebih kuat makna ar-raqib, lebih kuat makna as-syahid kata ulama. Wallahu ala kulli syai'in syahid, lebih kuat makna tu. Makna as-syahid, al-muhaimin dengan al-raqib, tiga-tiga tu makna dekat-dekat. Summallahu syahidun ala ma yaf'alu, tu makna maksud al-muhaimin, as-syahidu, al-aminu, al-musaddiqu, pada makna kata betul. Al-muhaiminul aziz, yang gagah perkasa. Al-aziz ni adalah yang turun bala ke atas apa, turun azab ke atas apa, maka azab tu tidak siapa boleh nak mematahkan dah.
aziz, yang maha kuasa, tidak kalah dengan segala pihak. Itu dikatakan al-aziz, al-jabbar. Jabbar ni makna kata yang sangat, apa dia, kuat. Yang sangat kuat. Nah, jabbar tu maknanya dia boleh menguasai ke atas hamba penuh-penuh, tidak ada kekurangan sesiapa. Al-jabbar, katanya al-jabbar tu al-muslihu umura khalqi, yang mengislah, yang membaiki akan urusan hambanya apa boleh juga. Al-jabbar mana yang hebat tak jabariyah pada juga, allati la taliqu, kepada allazi la taliqul jabariyah illa lahu. Al-jibr makna kata takabbur besar, walal takabbur azamah, beku makna beku tu belakang ya. Yang mengaturkan Allah ni menurut kehendak dia, kontrol Allah kaneki maha kuasa, tak ada kekurangan. Dia nak kanekannya, dia nak kiki, itu jabbar. Sebab kata steering kepada hamba semuanya, steering. Al-muslihu umura khalqih, al-mutasarrifu fihim mimma fihi salahuhum. Pun begitu al-jabbar makna tu lah. La ilaha illallah. Al-mutakabbir, oh tu masya Allah, takabbur besar segala atas tiap-tiap suatu. Lain pada dia tu buat dia duduk buah dia belaka. Al-mutakabbir, la ilaha illallah. Al-mutakabbir an kulli syai, an kulli syarrin, takabbur daripada semua kejahatan. Tak ada pada dia kejahatan. Al-mutakabbir, ada terjemah berat tu kata. Nampak ada? Ya Allah. Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala. Amma yushrikun, daripada apa yang mereka itu duduk bersyirik. Allah Ta'ala tak ada, tak ada syirik dengan dia, tak ada gulawai dia, tak ada apa, tak ada apa. Dia hanya tunggal yang bersifat dengan demikian itu. Maka tidak ada satu makhluk atau apa-apa sesuatu yang seperti Allah, yang apa dia bertanding dengan Allah. Mana subhanallah, maha suci Allah Ta'ala daripada sekutu. Nah, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah, Allah tiga kali. Huwallah, huwallah tiga kali dah. Ini sedap dia. Mula ayat dengan huwallah, huwallah ni tiga kali berlatuk-latuk. Dialah Allah. Al-Khaliqu, yang mencipta, yang menjadikan semua perkara makhluk, sama ada binatang maupun manusia dan jin. Al-Bari'u, yang apa dia, menjadikanlah, yang membentuk manusia dengan kuasa dia. Al-Bari'ul Musawwir, memberi gambar kepada manusia. Gambar tu baik semua. Al-Musawwir, manusia lah dunia ni, Tuhan taswir tu baik tak serupa belaka. Manusia sejuta orang tak serupa belaka, itu Musawwir. Kalau ia tak ada Musawwir, serupa belaka orang tu baik. Tahu nak cek ia Yusuf mana, Idris mana. Ni Idris mukalah ni, Yusuf mukalah ni, Aminah mukalah ni, nah Rakiah mukalah ni, sama-sama comel, tapi comel tak serupa, tak serupa. Nah, tengok Aminah Hajah ni, Aminah ni Rakiah, tak serupa. Al-Musawwir, Allah, Allah Ta'ala beri gambar pada manusia ni, tak serupa belaka. Subhanallah, sama ada hidung, sama ada mata, sama ada mulut, sama besar kecil lebih kurang, tapi tak serupa gambar tu. Hadza makna Al-Musawwir. Allah, Al-Musawwir kaifa yasha, yani khalaqahu kaifa yasha, khalqahu kaifa, menggambarkan kejadian dia tu menurut dia nak. Jadi nah, lembu pun sepatutnya juga,
Lembu tak serupa. Tapi kita tak kerti nak tengok tak serupa belah mana. Lembu dengan lembu ni tak serupa belah mana. Kita tak biasa berhati dia. Kalau manusia tak kerti dulu dah. Katanya 1,000 orang tak serupa seorang habuk. Dalam sekolah kita ada 4,000 tak serupa seorang habuk. Sebab al-musawwir kuasa. Ya kenyuk ke mana, kenyuk-kenyuk sama siapa tak serupa. La ilaha illallah. Lahul asma'ul husna, baginya nama-nama. Allah ada nama dia. Ya tak nama ke si? Ya tak. Allah Ta'ala tak nama. Al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Nah, Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik. Lahul asma'ul husna. Nama yang besar. Nama yang comel-comel belakang. Nah, ada satu hadis Sahih Bukhari Muslim yang katakan, inna lillahi ta'ala 99 isman, bagi Allah Ta'ala tu 99 nama. Kau siapa kau? Cik. La ilaha illallah. 99 nama ni gapo kata itu ada sebut oleh hadis Tirmizi. Ada lain-lain lagi pun ada sebut, tapi tidak ada dia tak serupa mengkata ning 99. Ada mode pada duk bernasyik. Nah, wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الغني الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدئ المعيد المحيي المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالي المتعال الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور. Itulah yang disebut oleh At-Tirmizi kata 99 itu. Nah, maknanya nah mi'atan illa wahidan. 100 mi'atan illa wahidah. 100 kurasa 99 nama tu. Man ahsaha dakhal jannah. Siapa yang membilangkan dia masuk syurga. Nah, atau setengah kata siapa yang hafalkan dia masuk syurga. Wa huwa witrun yuhibbul witra, dan dia adalah witir. Allah Ta'ala suka pada tak ikut ku. 99 ya, nama dia pun 99 witir juga. Nah, dia sendiri pun suka pada witir. Allah Ta'ala witrun yuhibbul witra. Gapa-gapa kita buat tak cukup gu tu molek. Nah, tak ikut gu tu molek. Nah, subhanallah 33 tak ikut guna. Jadi tasbih 33. Nah, gapa-gapa nah tak cukup gu tu, Allah lebih kasih daripada hak supaya saya cukup gu. Sebab nah Allah Ta'ala dengan hikmat dia, dia kasih kepada witr. Jadi kita banyakkan baca benda ni. Oleh kerana tak ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, maka disebut oleh sanad apa dia sunan yang lain. Dalam Ibn Majah pun ada, dalam Tirmizi pun ada sebut nama-nama yang berlainan di antara satu lafaz bersatu lafaz. Wallahu Ta'ala alam. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbah baginya oleh semua perkara di langit dan di bumi. Maka tasbah dia belaka, langit tasbah dah dia, itik tasbah dah dia, katak tasbah dah dia,
manusia saja yang kuat atas bahagia dia. Manusia dengan jin hak Tuhan awal dia. Nah jin hak kafir panggil syaitan. Manusia pun panggil syaitan jugalah. Hak kafir hak lawan Tuhan. Syaitan mana ba'udan an rahmatillah. Nah la ilaha illallah. Wa huwal azizul hakim. Dan ulas sekali lah pula. Al-Azizul Hakim. Atas tadi ada Aziz. Ini tingtai pula dengan Al-Azizul Hakim. Allah Ta'ala suka sebut nama Al-Aziz banyak dalam Quran. Lebih banyak ada nama-nama lain. Al-Aziz. Nak tunjuk kata dia kuasa, kuasa penuh. Kuasa mutlak dia kata Aziz. Tak ada siapa boleh nak mengatasi kuasa dia sama sekali. Al-Hakim yang bijaksana. Itulah pakat ngapa ni lah. Pakat baca pagi-pagi petai-petai. Dari Azkar Nabawiyah habis tu. Habis buah ni. Supaya fa'itah pakat baca pada anak pagi nak petai. Nak pagi nak petai. InsyaAllah Ta'ala. Nah, wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah. InsyaAllah dah. Wallahu Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis yang saya kata tadi tu. Nah, ada ayat dalam kitab Imam Ahmad juga nah. Kata siapa-siapa berkata pagi-pagi nah auzubillahi minasyaitanir rajim nah tiga kali kemudian dia baca tiga ayat dia akhir suratul hasyri wakkalallahu bihi Allah Taala muwakkil dengannya akan 70 alf malak 70 ribu malaikat yusalluna alaihi hatta yumsia bertasbih kada berdoa kepada dia hingga sampai petang 70 ribu malaikat berdoa tahu dia kata sebab ayat ni baca saat ni auzubillahi samil alim syaitan tapi ayat ni yang kata suka baca auzubillahi min syaitan tiga kali nah hadis ni maka nah dan siapa mati pada hari itu mati syahid pagi ni kali kita baca bahawa kita mati mati syahid insyaAllah kalau kita baca mulai lah nah wa man qala hina yumsi lepte apa juga baca pasa nah maka Allah Ta'ala hatta malaikat 70 ribu malaikat mari duduk selawat ke atas dia. Dan siapa mati malam itu mati syahid. Gitulah nah. Ini kelebihan baca wallah. Setagi kita bakal baca belakang setagi lah. Banyak lagi semua tu. Hari 31 kara tu. Ada kelebihan banyak belakang. Maka kita tak khabar baca tu. Nah, bagi kita malah. Kalau malah tak banyak, kita tak uti. Bagi kita uti, kita nak baca. Nah, duduk mana-mana tak apa kita baca. Duduk tak kereta baca. Ngapa ingat sudah lah. Askar Nabawiyah pagi-pagi habis pilih mik daripada hadis-hadis yang cukup baik dah. Hadis ini walaupun tidak sahih sangat tetapi keluar oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad ni kalau hadis hadis dhaif dia pun nak serupa dengan hadis hasan orang lain. Nah, oleh itu boleh kita berpegang dengan benar ni. Maka kita berbangga 70 ribu malaikat bukan seorang.

إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit gelap susah payah di celah-celah ujian Allah tipuan asyaitanir rajim na'udzubillah minasyaitanir rajim dan godaan hawa nafsu na'udzubillah min dzalik di atas batang as-siratil mustaqim dalam menyeberangi lautan zulumat di dunia yang sangat-sangat menggoda bihadir rahmanir rahim menuju syurga Allah darun na'im yang dikasihi sekalian. Pagi Jumaat 23/4/24 Safa 1447 kita dapat berada dengan kesehatan dari Allah, hidayat dari Allah untuk kita sama-sama kembali kepada kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini Abi nak baca kepada anak-anak Abi akan 3 ayat daripada awal suratul al-A'raf. Awal suratul A'raf insyaallah taala. A'udzu billahi minasy

Alhamdulillah. Ayat 1 sampai ayat 3 daripada awal suratul A'raf. Maksudnya Alif Lam Mim Sad. Allahu a'lam bi muradih. Kitabun, yani hadza kitabun, inilah Quran. Kitabun hak Allah ni Quran nah, tak ada kitab tu, kitab ni tak ada nah. Unzila ilaika min unzila ilaik, yang diturun kepada kamu he Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakun fi sadrika harajun min, maka janganlah membuasa sempit dada daripada kamu dan kepada kamu. Untuk apa sempit dada? Litundhira bihi, supaya kamu memberi menakuti kepada manusia dengannya. Quran ini diturun untuk diamalkan. Mula-mula amalannya untuk kita menakuti kepada manusia dengan ayat Quran.

0: daripada segala cara hidup jahiliyah, daripada cara hidup syaitan yang membawa manusia pergi ke neraka. Wa zikra lil mu'minin, dan Quran itu sebagai peringatan bagi orang mukminin, bukan sebagai bacaan dak. Bacaan itu kena dah, tapi peringatan itu nombor dua, nombor satunya. Apabila kamu tuhai Muhammad beri peringatan kepada manusia dengan ayat Quran, maka lahirlah Quran sebagai zikra lil mu'minin, sebagai peringatan bagi orang mukmin dalam perjalanan dia di atas as-siratul mustaqim menuju syurga Allah Darun Na'im. Jalan atas siratul mustaqim perlu kepada satu peringatan yang dinamakan zikra. Gapa dia zikra? Quran lah zikra. Ayat-ayat Quran semua tu zikra yang panggil peringatan. Jaga waklah ni, jangan waklah ni, waklah ni, jangan waklah ni. Itulah Quran. Selama mana Quran tak jadi zikra peringatan kepada kita, mana tak sampai tujuan Allah diturunkan, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Tak apa. Tak mana kalau kita mukmin, Quran itu jadi zikra kepada kita, peringatan kepada kita. Ayat aqimus salat, ayat suruh, ayat kata ini kita daripada Allah, kitabun unzila ilaih, diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Pedahnya, iaitu jangan Nabi Muhammad tu rasa susah hati untuk nak bawa Quran, beri peringatan manusia bihi dengan Quran. Ditunzira bihi, supaya kamu beri peringatan dengan Quran itu akan manusia semua. Yang baik-baik ini lah. Ini tujuan. Supaya manusia timbul, kata, wa zikra, Quran itu sebagai zikra. Jadi ingatlah. Apabila tunzira, jadi ingatlah. Tunzira itu memberi peringatan, memberi amaran. Ya. Maka jadilah ingat orang mukmin. Memberi merakuti belaka, tapi hak jadi ingatnya orang mukmin saja. Orang tak mukmin mung kena royak juga, tapi dia tak ada dapat menjadi zikra lil mukminin. Lepas pada tu ayat pula, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ini kacak umum lah, bukan kacak dengan Nabi Muhammad SAW lah, kacak dengan belakang. Fok-fok itah ini masuk dalam ittabi'u belakang lah. Naklah kamu tu ikut hambaku umat Muhammad. Ramah, jamuk kan, ittabi'u. Bukan Nabi SAW dah surat ittiba' ni. Ittiba' ke apa, ikut ke apa? Ma unzila ilaikum. Bagai yang diturun kepada kamu tadi, unzila ilaika. Kita tengok malak nah ayat ni. Tadi unzila ilaika kepada Nabi Muhammad. Boyan ayat suhu apakak wa apakak tu, unzila ilaikum pula. Ini bahasa. Tuhai tu orang tak kamu, hei Muhammad, hei Ibrahim, hei Yunus, hei Hamidah, hei Maryam, hei Saudah. Apa lah tu? Tuhai tu orang tak meng. Unzila ilaikum. Pada kamu semua, bukan atas Nabi Muhammad saja dak. Mula-mula Tuhan tu orang atas Nabi Muhammad lah seorang ya. Kemudian Nabi Muhammad tu tunzira bihi, lepas tu jadi zikra lil mu'minin. Lepas kalau gitu ke, ittabi'ulah, hei umat Muhammad, hei Yusuf, hei Ibrahim, hei Syamsuddin, nah ittabi'ul, turut. Turut ke apa? Ma unzila ilaikum, akan Quran yang diturun pada mu. Oh ya, atau Quran bukan Tuhan dan Nabi seorang lah. Tuhan tak belakang. Tapi mula Tuhan dan Nabi lah. Lepas tu, utuk semua. Hingga siapa kata, seolah-olah Tuhan-Tuhan atas semua, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Hasan, Hussein, semua itu diturun kepada mereka, kepada kamu. Tengok bahasa molek. Kalau kita akan perhati molek ayat Quran. Nah, tiap-tiap huruf, tiap-tiap kalimah, dia ada ayat dia. Jadi, dia kata Tuhan Tani Muhammad SAW, da'un zila ilaikum. Sebab itulah, itabi'u, suruh pakat muturun belakang tu. Nah, ini sebagai satu syaraf kepada orang mukmin. Padahal ayat Quran tu, kepada Nabi Muhammad SAW saja. Tapi dibasa kepada ilaikum, di sudut ittiba'. Di sudut ittiba', diturun kepada semua. Semua ayat Quran dituju kepada semua. Nah, lelaki, perempuan, orang pandai, orang tak pandai, terime, makmum, ketua, dan pengikut, semuanya kena ittabi'u, kena turut. Nah, mir rabbikum, Allah sedap lagi hak ni. Tadi tu ayat ta mir rabbikum dak. Ini ayat kalau dengar orang umum ya kata mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Masya-Allah, Tuhanmu hatta san maikum. Turutlah, bukan suruh baca dak, suruh turut. Baca-baca gilah. Boleh pala baca. Nak turut tu kena baca. Nak turut kena reti. Ittabi'u ni hasil daripada tadabbur ayat Allah Ta'ala na. Kalau tak tadabbur, nak ittabi'u tak boleh. Oleh itu maka asal turun Quran ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Dalam surah tu gambaran ni, surah Qaf ayat yang ke-29 ke? Surah Sad, afwan, astagfirullah, surah Sad ayat 29. Kitabun, nah ini bahasa lain sikit lagi. Kami inilah hadza kitabun, Allah ayat semua kitab dia, takut jadi orang pakat tinggal. Anzalnahu, kami turun akan dia ilaika, kepada Muhammad. Mubarakun, banyaknya berkat kita, Allah ni sangat berkat. Kita manusia tak ada ayat atau berkat supaya kita Allah. Untuk lihat dabbaru ayat, supaya umat mung semua yang di zaman mung sampai kepada kiamat tadabbur akan ayatnya. Tadabbur mana apa? Pahal, berime, beramalkan ayatnya. Dia dabbaru ayat. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan supaya jadi ingat, tak jadi sesak. Ingat ni menjaga daripada gelicir dan sesak. Supaya mereka itu ingat Allah. Siapa dia ingat? Ulul albab, oleh puak-puak yang punya hati yang bersih. Masya Allah. Itulah surah tu Sad. Inilah surah tu Al-A'raf. Surah ikut. Ikut ni hasil pada lihat dabbaru tadi lah. Apabila tadabbur, pahal. Pahal berime, beramal tu mana ikut. Berimeh, beramal tu mana ikut. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Takut kita tu tak erti lagi. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kamu ikut selain pada Allah tu, selain pada kita Allah tu, akan mana-mana kita tarik ke yang buasa-buasa cukup, tak ada kena pakai kita Allah dah. Itu maknanya jaga. Rasa cukup dengan kitab lain pada Allah. Jangan turut, janganlah. La tattabi'u. Allah. So kita baca Quran, turut Quran. Ingat baik-baik ini, Allah. Tempat kita dekat Allah, Tuhan lah punya tahu. bagaimanakah mereka itu tak berasa, tak dalai imam mendengar ayat ni. Imam jadi tak boleh turut Quran, sesat. Ada lagi siapa kali ni hadis syaitan ni. Hadis syaitan. Walaupun kena juga pada sepucu. Kalau kita turut Quran pasal yang tak betul, sesat lah. Jangan kata turut Quran, turut tak Quran pasal sesat main tak betul ni. Ni dia dikata turut Quran yang sesat tak kena. Turut tak Quran kau sesat lagi lah. Auzubillah. Jadi duk basa pada turut Quran sesat, ada juga hadis syaitan zaman-zaman dulu menyebabkan umat Islam jauh daripada Quran sejak 1000 tahun Maidah sampai hari ini pakat tak ada duk dekat dengan tadabbur Quran. Nolah ni lah. Nah, abis rasa susah hati sungguh. Nak oyak lah mana nak umat Islam tu reti katanya. Kewajipan kita mari tadabbur Quran. Tiap-tiap orang. Bukan kata, nah tok guru saja, tok imam saja. Sama tu lah. Nah, dan mertu sendiri pun tak ada. Tadabbur mana juga. Maka, tabak nasuhah lah buat kita dah. Untuk kita berimeh dengan ayat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan. Tak kira lah awliya ni daripada orang apa. Pentingnya bukan daripada Quran. Tu jaga malak. Bukan daripada Quran. Wasa cukup nak turun kubur dengan belajar kitab-kitab lain daripada Quran tu. Itu termasuk dalam ayat ni. Sebab tu dia kata, aku ayatlah ni suruh turut belaka, tapi hak tu baik lahana hasilnya. Allah Ta'ala ayat sendiri, qalilam ma tazakkarun. Allah, sedikitnya kamu tu dapat ingat ajaran aku ayat kepada musuh ikut Quran aku, kitab aku ni. Sikit qalilam ma tazakkarun. Pak kita tengok hari ni, sepatut Pak Ita, Pak Ita, orang Islam Pak Ita, bukan orang kafe, orang Islam Pak Ita ni, qalilam ma tadhakkarun, dengan ayat ni, khususnya dengan ayat ni. Nah, maka insyaAllah Pak Ita, buka Quran sungguh, tadabbur Quran sungguh, ikut Quran sungguh, supaya dengan itu, kita boleh jadi orang yang soleh. Nah, jadi zikra lil mu'minin. Al mu'minin sikit yang zikra dengan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah 3 ayat pagi ni Abin Oyak. Kata Abin Oyak kata abi Allah Taala wi kurnia boleh waktu baik sute kitab baru kemarin. Iaitu nah berdasarkan kepada 3 ayat dalam surah tu Al-An'am 10 wasiat Allah dan Rasul. Dari 3 ayat suratul An'am 151 sampai 153. Itu baik satu kitab. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. InsyaAllah, abi berasa kata abi nak ngajar hari jemaat seperti ini lah. Nah, jemaat abi nak ngajar. Tapi nak minta ibu-ibu kita ni pakat cari beli boleh milik kitab ni belaka. Kau klik di rumah. Ini wasiat Allah dan Rasul lah. Nah, wasiat ni kita kena dengar. Wasiat ni barang khuh, wasiat. Nah, aku wasiat kemung lah. Tiap-tiap barang tu, wasiat ni penting sekali. Bukan sekadar ngajar wasiat. Nah, maka 10 wasiat Abi Hipong dalam kitab Ahluh ni, untuk nak mari duk, gapa dia, pitah orang itu ayat Quran belakang ni. Daripada 3 ayat yang Abi ambil. Abi tulis ayat di belakang ni. Gatung selalu dah. Gatung tekak ayat tu. Nah, supaya dia duduk dengan Quran. Supaya ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ni. Jadi ittabi'u. Abi orang panggil ceruk upuk. Wui pakat makan. Nah, pakat ceruk. Supaya mudah. Bagi makan sendiri jadi bahasa payah. Nah, abi ceruk wui dalam masa. Dalam sekadar apa kata. Sekadar. Tak sampai 40 muka sikit lah, 36 muka lah. Nah, supaya kita tu boleh pakat milik, pakat dengar gapo kok Tuhan wasiatkan kita. Wasiat pada tiap-tiap orang, bukan pada Nabi seorang dak ni. Wasiat Allah dan Rasul kepada tiap-tiap orang. Abi ambil daripada suratul An'am, buat tu baik sebuah kitab. Nah, alhamdulillah. Insya-Allah abang guru apa bi nak ngajar hari jemaah dah. Hari jemaah boleh buat 3-4 kali jemaah sudah insya-Allah. Nah, pakak cari kita ni lah. Nah, nanti nak suruh bepa di Taik Kasan tu baik mari. Pelajar-pelajar tu belajar baca Melayu. Bi faham Melayu. Karena Melayu lebih dekat kepada Quran daripada huruf lain. Sama ada Inggeris, sama ada Sia, sama ada Gapa tu. Melayu lah paling dekat huruf dengan Quran. Sebab itu Melayu akan dihapuskan oleh manusia semua. Supaya Gapa jauh daripada Quran. Nah, Melayu ni satu bahasa Melayu jawi. Yang dekat dengan Quran daripada Melayu Rumi. Melayu nah lain pada huruf jawi. Nah, mari insyaAllah. Ketua pelajar ambil surat ni pakak bagi kepada semua pelajar-pelajar hak nak duduk sampai hari Jumaat supaya tak sedap tak apa klik we pada ibu bapa dia dengar abi dengar dia duduk rumah pun buka nah terasak buka dengar abi ngajar 10 wasiat dari Allah dan Rasul kepada hamba dia Rasul kepada umat dia Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: سبح اسم ربك الأعلى.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
2: Alladhi khalaqa fasawwa.
1: Yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya.
2: Walladhi qaddara fahada.
1: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
2: Walladhi akhrajal mar'a.
1: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
2: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى.
1: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
2: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.